0: berjumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Hadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko
8: hilirisasi dan transenergi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transenergi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transenergi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424T yang oleh Polri disebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Pilot kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia.
1: Bilat 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan di sepanjang pagi pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Dan pendengar, informasi pagi ini nanti kami akan hadirkan sesaat lagi pendengar ya. Tentunya dialog aspirasi Sumut tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena tentunya terkhusus hari ini memperingati hari batik. Begitu, kita akan ikuti dialog aspirasi Sumut dengan judul atau dengan topik diskusi publik kita, batik warisan leluhur untuk dunia. Dan tentunya dialog pagi hari ini kita akan bersama dengan sejarawan Unimed, ada Profesor Dr. Aaron Lipno Damanik, S.Pd., M.Si., kemudian ada owner Batik Siti Khadijah yaitu Bapak Reza Anzari Siregar ST, dan juga Ketua Sima Batik Mangrove ada Ibu Hamidah ya. Pastinya pendengar dipandu bersama dengan host kita ada Raihan Putri yang akan memandu jalannya di lokasi Pro Sumut pagi hari ini. Pendengar boleh berbagi informasi atau mungkin barangkali dari pendengar setiap Pro 1 punya informasi menarik dan juga cerita menarik seputar batik yang tentunya ini adalah warisan budaya ya. Sama seperti yang disampaikan Anggian Hasan pagi ini, batik adalah warisan budaya Indonesia yang kaya akan makna dan keindahan. Dan juga ucapan selamat hari batik 2026 pagi ini setelah mendarat di Pro 1 ya. Semoga warisan budaya ini terus kita lestarikan dan juga menjadi inspirasi bagi generasi kini dan mendatang. Memperingati hari batik ini pendengar, tentunya banyak sekali cerita-cerita yang menarik ya. Barangkali juga pendengar setiap Pro 1 yang gemar mengkoleksi batik, begitu ini pasti jadi salah satu momen yang penting dan unik begitu ya untuk diikuti bersama. Jangan lupa pendengar, pastikan ada terus dengarkan Pro 1 Medan, karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat sesaat lagi akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut pagi hari ini pendengar dengan judul batik warisan leluhur untuk dunia. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 93.3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi sumut. Pendengar, untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik diskusi publik kita pagi ini, batik warisan leluhur untuk dunia ya. Pendengar, akan kita ikuti bersama dengan Raihan Putri, yang tentunya bisa Anda saksikan dan juga dengarkan langsung di streaming YouTube kami, RRINet _ Medan, dan juga pendengar boleh simak tentunya dari aplikasi RRI Digital serta streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar juga boleh silakan kirimkan tanggapan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 terkait diskusi publik yang sedang dibahas pagi hari ini ya. Batik warisan leluhur dunia, leluhur untuk dunia, bersama dengan Raihan Putri di dialog aspirasi sumut pagi ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45
2: Skor Medan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Raihan Putri dapat menyapa Anda dalam dialog aspirasi sumut edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Tanggal ini dipilih setelah batik Indonesia tercatat dalam daftar Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan oleh UNESCO pada tahun 2009. Pengakuan tersebut tentu bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk terus menjaga batik agar tetap hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Lalu, bagaimana kita memaknai batik sebagai warisan leluhur? Hal tersebut akan kita bahas dalam dialog aspirasi sumut pagi hari ini dengan tema Batik Warisan Leluhur untuk Dunia. Bersama narasumber kita yang akan tersambung melalui line telepon, ada owner batik Siti Khadijah Reza Anzari Siregar ST, sejarawan Unimat Profesor Dr. Aaron Litno Damanik SPD MSI, dan ketua SIMA Batik Mangrove Hamida. Dan kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0811 616 943. Bagi Anda yang menyaksikan melalui YouTube RRINet _ Medan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Baik pendengar, kita akan menyapa narasumber pertama kita, ada Bapak Reza Anzari Siregar ST, owner batik Siti Khadijah. Selamat pagi Pak Reza.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Ya Pak Reza, apa kabarnya hari ini Pak?
3: Baik, sehat.
2: Ya Pak, hari ini adalah Hari Batik Nasional nih Pak. Dari Pak Reza sendiri sebagai owner batik, kalau kita melihat dari batik pasti dari sisi desain tentu dan juga tampilannya yang harus terus berkembang dengan perkembangan zaman gitu Pak. Kalau dibandingkan dengan batik yang banyak digunakan atau diminati oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini, apa ada perubahan dari desain dan model batiknya sendiri Pak? Silakan Pak Reza.
3: Baik Pak, kalau dari segi sisi desain dan motifnya, batik sekarang mengalami perkembangan yang pesat, terutama batik itu melokal ya, seperti di daerah Sumatera Utara sendiri juga sudah punya batik yang bisa diunggulkan gitu. Jadi setiap daerah sekarang sudah punya motif batik sendiri, jadi tidak kaku seperti dulu lagi, nah, hanya tersentrik ke Jawa gitu motif batiknya. Nah, mengikuti perkembangan yang sekarang lagi tren, batik-batik mungkin lebih dinamis ya, lebih enak dipandang, terutama dengan mengkombinasikan budaya lokal yang ada saat ini, begitu Mbak.
2: Iya Pak, menarik kalau kita membahas mengenai batik khas dari Sumatera Utara sendiri. Mungkin saat ini perkembangan bagaimana mendesain atau membuat desain dari batik Sumatera Utara sendiri menarik, terutama bagi anak muda Pak.
3: Membuat motif batik Sumatera Utara ini agar lebih diminati, kita mempunyai cara seperti misalnya membuat motif itu tersendiri lebih enak dipandang, hasilnya sesuai dengan kondisi anak muda sekarang gitu. Jadi dikombinasikan antara motif yang kuno dengan motif modernnya, dikombinasikan motif batik tersebut agar lebih luas gitu Mbak.
2: Baik Pak Reza, Batik tentu memiliki motif dan yang udah kita wariskan dari dulu gini Pak. Di sisi lain, desainer dan pelaku batik juga perlu mengikuti perkembangan zaman gitu. Bagaimana gitu cara menggabungkan motif atau unsur tradisional dengan desain yang lebih modern agar batik tetap menarik tetapi tidak kehilangan karakternya sendiri Pak? Silakan Pak.
3: Ya baik. Untuk desain sendiri mengadopsi perkembangan teknologi, para pembatik sekarang bisa menggunakan AI untuk mencari perbandingan. Gitu. Jadi hasil perbandingan itu disentuh dengan tangan manusia lagi. Gitu. Jadi tidak murni menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan AI tadi bisa kita mencari motif yang bisa dikombinasikan sehingga hasilnya tidak kaku, tidak murni dari teknologi, tapi masih ada sentuhan manusianya. Itu Mbak.
2: Wah, menarik. Berarti saat ini juga dari sisi desain batik juga ini kita menggunakan AI ya Pak?
3: Ya, benar. Bisa kita kombinasikan, tapi kita tidak tergantung terhadap AI tersebut. Kita hanya mencari penyegaran saja.
2: Kalau dari Bapak sendiri, desain dan motif yang Bapak buat itu seperti apa Pak Reza?
3: Ya, saya mengkombinasikan batik lokal, motif-motif Batak, Mandiling, Nias yang ada di Sumatera Utara ini jadi suatu motif batik yang enak dilihat gitu kalau saya sendiri.
2: Berarti lebih mengenai batik-batik yang ada di Sumatera Utara ya Pak?
3: Iya.
2: Kalau kita ngomong desain berarti kita ngomong tentang warna Pak. Untuk karakteristik motif dan pencampuran warnanya sendiri ini bagaimana Pak? Terutama di perkembangan zaman saat ini ya, di mana warna itu pasti sangat beragam Pak.
3: Ya baik. Kalau warna itu mungkin bisa kita ikuti selera pasar atau tren warna yang sedang berkembang saat ini. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengangkat warna yang kental dengan adat suatu daerah gitu. Jadi kita bisa fleksibel mengikuti perkembangan tren warna agar sesuai dengan minat pasar dan juga kita tetapkan warna lokal agar lebih dominan, lebih terkenal dengan warna lokalnya.
2: Iya. Berarti tetap mengutamakan dari warna lokalnya sendiri ya, Pak.
3: Iya Mbak, agar tidak hilang, tidak luntur gitu warna lokalnya.
2: Iya benar. Kita juga pagi ini membahas tentang batik warisan leluhur untuk dunia Pak. Dari Bapak sendiri sebagai salah satu pelaku usaha, tentu ada peluang untuk membawa batik tidak hanya dikenal di tingkat lokal atau maupun nasional gitu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar produk batik lokal bisa semakin dikenal oleh masyarakat di luar daerah bahkan di pasar internasional Bapak?
3: Iya, terutama di bidang digital marketing ya, kita harus aktif dalam jual produk secara digital gitu. Kalau kita mandiri, nah kalau kita mengikut suatu mengikuti pemerintah itu bisa kita manfaatkan fasilitas yang diberi seperti pameran atau expo yang bisa kita ikuti. Jadi dari situlah kita bisa mengenalkan batik keluar daerah dengan dua cara tadi, dengan cara digital marketing dan dengan cara mengikuti expo yang sedang sering diselenggarakan oleh pemerintah.
2: Baik Bapak, berarti tetap untuk memperkenalkan sekarang saya ini pasti dengan digital marketing ya Pak?
3: Benar. Ya, mengikuti tren sekarang. Ya, gitu.
2: Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Muhammad Juniardi. Inovasi apa yang perlu dilakukan agar batik tetap relevan bagi generasi muda saat ini? Ya, silakan Bapak.
3: Saya, baik. Kalau inovasi itu ya banyak-banyak melihat sesuatu yang indah gitu. Jadi kita bisa menginspirasikan suatu motif dan juga diimplementasikan dengan teknologi yang ada. Jadi kita tidak ketinggalan. Seperti itu caranya untuk bisa berinovasi.
2: Baik, Pak. Jika kita membahas saat ini untuk owner bisnis dari batik sendiri, Pak. Apa tantangan tersendiri, Pak, untuk owner bisnis ini, Pak?
3: Ya, kalau tantangan batik dari kita itu masalah bahan baku. Kalau dari PMIS, segi teknik, segi pemasaran, kita tidak ada masalah. Cuman dari segi bahan baku, karena bahan baku masih kita peroleh dari Jawa. Seperti itu kendalanya.
2: Berarti untuk tantangan dari bisnis batik di Sumatera sendiri, itu bahan bakunya ya, Pak?
3: Iya, bahan baku seperti kain, lilin, pewarna.
2: Menurut Bapak sendiri, apa sih, Pak, mungkin peran pemerintah untuk mendorong dan membantu pembisnis batik, Pak?
3: Peran pemerintah ya bisa mengaktifkan perekonomian batik itu, bisa menyediakan operasinya batik, gitu kan. Bisa mengadakan event-event yang bisa diikuti oleh pebatik-pebatik lokal, sehingga namanya bisa terkenal dengan brandnya masing-masing. Kemudian sering-sering memberikan pelatihan untuk pembatik-pembatik yang baru, seperti itu, Mbak.
2: Ya, baik, Pak. Pak, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kami, ada Sadri di Kampung Lalang. Keren gak ya kalau baju sport pakai motif batik? Itu bagaimana,
3: baju,
2: Pak?
3: Sport?
2: Baju sport, ya, saat ini mungkin. Halo.
3: Kalau baju sport dikombinasi dengan batik, bisa saja. Kalau itu tergantung daripada jenis kain dan motif dengan model-model bajunya, gitu. Apakah bajunya memang sesuai dengan motif yang ada. Saya rasa nggak ada masalah sih mau dikombinasikan dengan apa saja, karena batik itu kan universal.
2: Baik, Pak Reza, mungkin karena waktu kita terbatas nih, Pak. Terakhir, Pak, kalau untuk anak muda mendengarkan ya, dan ingin memulai mengenal batik lebih dalam, baik sebagai konsumen maupun bahkan ingin belajar menjadi pembatik atau pelaku usaha batik, Pak, apa pesan Bapak untuk mereka, Pak?
3: Ya, pesan saya untuk bagi yang mau memulai membatik, coba dicari referensi untuk belajar membatik yang sesuai dengan keinginan, dan ikuti apa arahan yang pernah menjalankan usaha tersebut. Kemudian yang pertama harus ada passionnya sendiri di dunia batik gitu, atau di dunia desain. Kalau tidak ada passionnya, saya rasa mungkin akan terhambat di kemudian hari. Jadi diawalkan dari passion, dan kemudian informasi yang jelas untuk mencari sumber batik tersebut.
2: Iya, baik, Bapak. Baik, Pak Reza, terima kasih Pak Reza atas waktunya dan telah berbincang bersama kami dalam dialog pagi ini. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Baik, pendengar, owner Batik Siti Khadiza, Bapak Reza Anzari Siregar ST. Terima kasih telah berbincang bersama dengan kami. Berdasarkan dari dialog kita tadi bersama Bapak Reza, kita mengetahui bahwa saat ini perkembangan bisnis batik itu sangat luas, pendengar, di mana bahkan untuk batik sendiri, pembisnis batik terus berinovasi, baik dengan AI sendiri dalam melakukan desain dan juga mempelajari digital marketing dalam memasarkan dan mengenalkan batik kepada khalayak ramai, terutama di Sumatera Utara dengan batik-batik yang sangat beragam. Walaupun terus mengikuti perkembangan zaman, para pembatik tetap menjaga khas dari wilayah Sumatera Utara agar warisan budaya tidak hilang dan tetap dikenal oleh anak muda. Dan pendengar, kami juga terus akan, ya, baik pendengar, saat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kedua kita, yaitu dengan Profesor Dr. Aaron Ridno Dabanik, yaitu dari sejarawan Unimed. Setelah yang satu ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811-616-943.
8: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
9: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
10: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
7: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
10: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
7: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.
0: Halo RRI, halo RRI, halo RRI, halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI, melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: RRI Digital,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut pada Jumat ini. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Hamidah, Ketua SIMA Batik Mangrove. Selamat pagi, Bu Hamidah.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya nih, Bu?
1: Sehat.
0: Baik, Bu. Hari ini memperingati Hari Batik nih, Bu. Nah, dari Bu Hamidah sendiri, SIMA Batik Mangrove tentu nih menarik ya, Bu. Bisa Ibu ceritakan kepada pendengar khususnya apa yang dimaksud dengan batik mangrove dan bagaimana awal mula gagasan tersebut muncul, Ibu? Silakan, Ibu.
1: Oke, saya perkenalkan dulu ya. Saya Hamidah dari Desa Kanting Rejo, Kabupaten Cepuan, Kabupaten Deli Serdang. Saya sebagai ketua dari kelompok SIMA Batik Mangrove. Nah, kenapa dikatakan sebagai SIMA Batik Mangrove? Karena kami memproduksi kain batik yang pewarnaannya itu dari pewarna mangrove. Nah, memang batik banyak ya di Jawa. Kalau kita bermain di Jawa itu, kita nggak ada apa-apa. Kalau di sini, kita ada Sumatera yang lain-lain. Nah, kita jual apa? Kita jual dari pewarna mangrove yang banyak di sekitar Desa Tenggerejo. Selain dari lingkungan, dia tidak juga merusak karena tidak ada lingkungan ya yang kita buang, jadi sangat aman untuk lingkungan. Saya cerita sedikit, awal mulanya itu kami di China oleh satu yayasan. Kalau benar saya bilang itu yayasan Jaga Sumatera ya kelas ini, yang memberikan pelatihan untuk membuat batik pewarna mangrove. Tidak satu tahun atau dua tahun kami belajar sampai sekitar 5 tahunan untuk menciptakan warna yang dari kayu mangrove. Karena tidak mudah kita membuat warna seperti itu ya. Jadi warna mangrove ini bisa dibuang gampang, juga bisa dibuang susah. Tapi karena niat yang benar-benar itu memperdayakan, khususnya ibu-ibu yang ada di Desa Tinggi Mujur ini, supaya menetapkan nilai tambah ya untuk ekonomi masyarakat. Jadi kita harus bisa harus paham apa kekurangan di dari kewarnaan mangrove ini. Nah, jadi kami ini di sini membuat batik mangrove ini bisa dipilah ya, ini penghasilan utama ya yang gitu, karena dari kami hanya seorang petani yang tadinya hanya bisa menanam padi, tapi sekarang kami bisa membatik nampuan mangrove. Mungkin hanya ini cerita singkat ya dari petani.
0: Ya, baik Ibu. Berarti kalau ini kita bicara berarti lingkungan dan batik. Kalau kemudian kita bicara mengenai hubungan antara batik dan lingkungan itu sendiri, Bu. Seperti apa keterkaitan yang ingin dibangun melalui batik mangrove ini, Ibu?
1: Nah, dengan adanya batik mangrove ini, mau atau tidak mau, kita harus mengerjakan pohon mangrove yang ada di sekitar kita. Kita butuh suasana mangrove-nya. Jadi kita tidak bisa mengambil dari mana ya mangrove itu. Karena memang Tanjung Rejo ini banyak mangrove. Jadi harus kita lestarikan. Kita larang penebangan mangrove. Terus kita tanam kembali untuk menjaga ekosistem mangrove. Tapi mangrove ini tidak hanya menguntungkan untuk batik itu ya, karena di mana ada mangrove, di situlah banyak ikannya, kepitingnya, udangnya. Jadi masyarakat yang di sekitarnya itu dapat hasil juga, bukan cuma batik saja, tapi masyarakat yang dekat itu juga bisa merasakan kalau mangrove-nya hidup dengan bagus, cantik, gitu kan, hasil lautnya juga bisa.
0: Iya. Baik Ibu, saat ini kita menerima pertanyaan dari pendengar, yaitu ada Toyan di Binjai. Kalau untuk batik mangrove ini di mana bisa didapat atau dibeli ya? Ya Bu, silakan Bu.
1: Kalau batik ini memang kami tidak menjualnya secara online ya, Tapi kami memang ada galeri tersendiri di desa Tanjung Rejo. Tepatnya di Kalu 80, desa Tanjung Rejo, di Kulun 14, Ketik Tepulang, Kedepan Jelis.
0: Ya Ibu, kemudian juga ada pertanyaan ini dari Ahmad di Helvetia. Bagaimana peran komunitas atau koperasi seperti Sima Batik Mangrove dalam memberdayakan pengrajin lokal dan memastikan keahlian membatik diturunkan ke generasi muda? Silakan Ibu.
1: Nah, untuk komunitas itu memang kami saat ini masih 5 orang ya. Karena untuk belajar batik itu nggak seperti kita belajar memasak, karena keahlian masing-masing orang itu berbeda. Kalau memasak kita bisa ya, terus minatnya juga agak sedikit lah ya, lebih beragam. Tetapi kami menyiasatinya untuk mengadakan edukasi dan untuk anak-anak yang cukup sekolah khususnya. Nah, jadi mereka ini ajarkan terlaksanakan, nanti setelah kami mendapat orderan semua malam kami ajak mereka. Ya tidak belum masuk ya ke komunitas kita ya, tapi kami memperdayakan anak-anak yang sekolah. Karena di tempat ini juga bilang lebih banyak wajah yang sudah melanjutkan ke sekolah. Jadi itu untuk mempersiapkannya.
0: Iya baik, Ibu, kita saat ini membahas tentang batik yang tentu tentang budaya, kemudian juga tentang ekonomi dan juga mangrove lingkungan gitu, Bu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Sima Batik Mangrove sendiri saat ini dalam menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut, Ibu? Silahkan, Ibu.
1: Kalau tantangannya kami selalu di pemasaran ya. Karena kita itu bersaing dengan batik-batik yang cantik, yang warna cerah, dan harganya murah. Nah, kalau batik mangrove ini, dominannya seperti coklat, bisa dikatakan dia kusam lah ya. Karena kan betul warna ikanis. Nah, terus harganya itu bisa dibilang cukup besar kalau dibandingkan dengan batik-batik yang lain. Sampai saat itu tantangannya nanti pokoknya
0: komersial. Baik, dari tantangan itu sendiri Bu, apa yang Ibu harapkan mungkin dari pemerintah, masyarakat maupun mungkin pihak swasta untuk membantu pengembangan batik mangrove ini sendiri untuk kedepannya Ibu? Silakan.
1: Kalau untuk pemerintah sebesar itu gimana ya maksudnya, karena di tempat itu jaringnya itu susah, kan kami tinggal itu terpisah terpisah. Nah kalau mau jualan online ini terkendala di jaringan. Nah gimana kalau pemerintah nanti bisa mencari jaringan di tempat kami itu bisa lancar layanan ini menjual di jaringan online. Nah, kalau untuk masyarakat di sini ini, kalau untuk minat belajar itu remajanya oke, kita bisa belajar bagus ya. Tapi kalau untuk daya beli itu kurang. Nah, kalau di kampung ini kan cenderung mereka memilih untuk yang cantik, cerah, dan murah. Misalnya produk-produk kita ini kurang. Tapi produk kita ini kalau untuk di luar daerah, alhamdulillah ya penjualannya itu ya.
0: Ya Ibu, saat ini kita menerima pertanyaan dari pendengar kita Dalili di Mencirim. Untuk hari ini ada nggak kegiatan komunitas batik mangrove di hari batik Ibu?
1: Ada? Kalau di hari ini nggak ada ya. Tapi mereka kalau mereka ini kan semuanya itu pekerja, bisa saya bilang pekerja. Jadi ini itu produksi batik itu kalau ada stok barang yang ada di galeri, kami tidak akan produksi. Nanti kalau ada pesanan yang banyak, kami produksi. Langsung ini kan kita sudah banyak stok barang, ini akan stok lebih lagi dari kemampuan kita.
0: Ya, bagi Ibu mungkin karena waktu kita terbatas Ibu terakhir. Kalau kita mengenal batik adalah warisan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, dan sementara mangrove adalah lingkungan yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya juga. Apa pesan Ibu kepada masyarakat agar kedua hal tersebut sama-sama bisa kita jaga? Silahkan Ibu Hamidah.
1: Kalau pesan saya, pertama, yang jauh dari pesisir pantai, kita sama-sama menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa saya bilang jangan membuang sampah sembarangan? Sampah yang mulai dari perkotaan, kecamatan, ke pengeboran, atau dari mana pun, dia akan mengalir ke pesisir pantai. Nah, plastik-plastik yang singgah ke posisi pantai itu secara otomatis juga akan mendekat di mangrove itu sendiri. Dan mangrove itu akan kecemburannya kurang ya, bahkan dia bisa mati karena saking banyaknya itu plastik. Jadi saya katakan waktu itu adalah tidak membuat sampah teralir sungai. Kalau untuk batiknya sendiri, sangat memakai produk yang dibuatkan Indonesia sendiri dengan budaya kita yang luar biasa. Ya, sekarang ini kita harus bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lumayan kita bilang lebih murah ya. Tapi cobalah kita menggunakan produk Indonesia berdasarkan anak Indonesia sendiri.
0: Ya baik Bu Hamida, terima kasih telah berbincang bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Bu dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih. Ya.
0: Ketua Sima Batik Mangrove Ibu Hamidah, terima kasih banyak telah berbincang bersama kami. Pendengar Pro 1 RRI Medan dan pemirsa RRI Net Medan, batik merupakan warisan leluhur yang harus kita jaga. Dari perbincangan bersama para narasumber, kita melihat bahwa batik tidak berhenti pada selembar kain, tetapi juga terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, kreativitas, bahkan dapat menjadi ruang pemberdayaan ekonomi sekaligus sarana untuk mengenalkan kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu menjaga batik bukan hanya tentang menggunakan batik pada Hari Batik Nasional, tetapi bagaimana kita mengenal, menggunakan, menghargai, mengembangkan, dan meneruskan pengetahuan tentang batik kepada generasi berikutnya. Terima kasih kepada narasumber kami, Reza Anzari Seregar dan Ibu Hamidah yang telah berbincang dalam dialog aspirasi sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Anda pendengar Pro 1 RRI Medan dan pemirsa RRI Net _ Medan yang telah bergabung bersama kami. Saya Raihan Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Medan pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hingga pukul 10 Indonesia Barat nantinya pastinya akan kami terus temani Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara yang akan terus mengisi ruang dengar Anda, pendengar. Tentunya siaran pagi ini Anda boleh simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id bersama Ricky di ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kita diperingati Hari Batik Nasional. Menteri Kebudayaan Menbud, Bapak Fadlizon menyebut kekayaan batik Indonesia memiliki corak, motif, dan karakteristik tersebut yang beragam. Untuk menjaga warisan tersebut, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK agar memperoleh perlindungan hukum. Adapun juga upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap motif batik daerah mendapatkan pengakuan sekaligus terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Bapak Fadlizon juga mengatakan masyarakat yang membutuhkan dukungan pendaftaran dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitasi sesuai ketentuan. Fasilitasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk melindungi kekayaan batik melalui mekanisme kekayaan intelektual. Dengan demikian, keberagaman motif batik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus memberikan pengakuan terhadap karya dan identitas budaya masyarakat daerah. Selain adanya perlindungan, pemerintah juga berupaya memperluas promosi dan pengembangan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Pemerintah berharap perkembangan tersebut dapat dijaga melalui kolaborasi seluruh pihak, termasuk pengrajin, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menargetkan batik semakin dikenal secara global, mengingat popularitasnya mulai meluas ke Afrika, Eropa, dan negara-negara tetangga Indonesia. Baik pendengar yang juga ingin melihat informasi selengkapnya mengenai Hari Batik Nasional, pendengar juga bisa lihat di website kami di rri.co.id.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Soto Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada. Di Medan pagi ini tentunya kembali kami menyapa Anda ya. Dan pagi hari ini kita masuk dalam segmen Halo RRI bersama dengan Riksu dan juga
1: ada Raden di sini, Bang Riki.
0: Ada Raden di situ ya. Apa kabar Raden? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagi kita ini kaum-kaum pekerja yang enggak ada WFH-nya ya. Semoga tetap semangat pastinya ya. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 seperti biasa di setiap hari Jumat ya, Senin, Rabu dan Jumat kami hadirkan untuk Anda Halo RRI ya. Kalau Halo RRI ini Raden, kita selalu pengen tahu dan pengen dengar cerita dari pendengar setiap Pro 1. Barangkali ada aduan keluhan, dan juga ya? Laporan ya, benar keluhan begitu ya. Kalau kemarin kan di musim penghujan itu berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya.
1: 2 hari yang lalu ya,
0: benar. 2 hari yang lalu itu musim hujan dan ada beberapa laporan bahwa rumahnya tergenang banjir kata gitu. Iya. Walaupun dia hitungan 1 hari udah surut, tapi memang namanya mungkin butuh aduan dan juga laporan, itu kan bisa tetap kita terima karena itu juga akan jadi catatan bagi pemerintah setempat gitu, iya, atau benar, mungkin benar. Pimpinan daerah setempat lah begitu, entah itu lurah, entah itu camat begitu kan. Nah kemarin waktu masa banjir, Raden udah di mana? Udah di sini atau masih di kos yang lama?
1: Pas banjir.
0: Ya maksudnya pas hujan-hujan 2 hari yang lalu.
1: Iya, oh udah di.
0: Itu hari Jumat, Jumat lalu kan kalau nggak salah ya kan, Jumat kan.
1: Iya benar-benar. Udah dipindah sih. Udah dipindah. Iya, udah di mes.
0: Okay. Kemarin itu berarti kalau misalnya masa-masa sebelum kesini itu waktu di kos ya dulu ya.
1: Iya.
0: Di kos itu kalau hujan kena banjir juga.
1: Kena, depan itu kena banjir, hampir mau masuk ke dalam juga ke depan pintu gitu. Karena kebetulan kan tanahnya itu dia tanahnya enggak dataran tinggi kan.
0: Di daerah mana sih?
1: Di daerah Jalan Pembangunan 1.
0: Dekat mana itu?
1: Di Mukhtar Basri.
0: Oh, Mukhtar Basri. Ya, Mukhtar Basri Pembangunan 1 ya. Nah, ini juga mungkin bagi warga Mukhtar Basri yang punya aduan gitu ya, boleh silakan kirimkan langsung ke WhatsApp Pro 1 kita ya, Raden ya.
1: Iya.
0: Di mana WhatsApp kita, Raden?
1: Ada di 0811-616943. Betul. Dan juga ada di layanan telepon kita 0618463116 dan juga 8463133 pendengar.
0: Benar sekali. Oke, dan tentunya nanti pendengar juga boleh kirimkan langsung ya, cerita apa saja boleh ya. Dan bagi pendengar setiap proses ingin mengirimkan aduan dan juga keluhannya boleh langsung dengan barangkali template-nya adalah kirimkan bentuk laporannya seperti apa, bebas ya Raden. Iya. Ya,
1: boleh.
0: Barangkali pengen benar. Barangkali pengen cerita tentang apa namanya? Jalanan macet di kampungnya, lampu jalanan yang mati itu kan bahaya juga ya.
1: Iya.
0: Kalau lampu jalanan mati karena itu cukup membahayakan bagi orang-orang yang mungkin kerjanya pulang malam
1: Ya kan. Ataupun ada kerjaan di malam hari.
0: Benar gitu. Ya. Jadi ini harus tetap waspada dan harus diperhatikan begitu bagaimana kemudian nanti dari pemerintah setempat akan menindaklanjuti begitu dan juga mungkin ada di daerah-daerah pendengar setiap prosotu yang kawasan jalan rumahnya bolong-bolong ya. Boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kita nanti akan terima tanggapan ya Raden. Nanti pasti dari pendengar setiap Pro 1 yang akan mengirimkan langsung ke WhatsApp Pro 1 kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan
1: inspirasi.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRD Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih memperingati Hari Batik Nasional, tentunya yaitu kisah perjalanan batik warisan menjadi batik, yaitu warisan dunia tentunya. Pendengar, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober. Namun di balik perayaan mengenai batik, ada perjalanan panjang dan diplomasi budaya yang tidak singkat hingga kain bermotif ini diakui dunia. Dan tentunya batik pertama kali diperkenalkan ke dunia internasional oleh Presiden kedua RI Bapak Soeharto saat mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu batik dijadikan cenderamata diplomatik bagi tamu negara. Dan juga langkah serius baru ini dimulai pada 4 September 2008 ketika pemerintah Indonesia melalui kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mendaftarkan batik untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage atau ICH, atau juga warisan budaya tak benda melalui kantor UNESCO di Jakarta. Puncaknya terjadi pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Non-Bendawi yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2 Oktober 2009. Dan tentunya menurut naskah yang disampaikan ke UNESCO seperti dikutip pada laman Kemendikbud, batik diartikan sebagai teknik menghias yang mengandung nilai makna, simbol, dan budaya yang kuat tentunya. Oke, pendengar, yang ingin melihat berita selengkapnya bisa lihat di laman kami di rrd.co.id.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan yang

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut

Oke, pendengar, kembali lagi bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita masih di pukul 9 untuk membahas Halo RRI dan juga nanti pendengar yang

0: ingin melaporkan keluhannya kepada kami, akan kami terima di layanan WhatsApp kami tentunya, dan juga di layanan telepon kami ada di 0618463116 dan ada juga di 8463133. Ya, mendengar di sini ada Raden dan juga tidak sendiri tentunya untuk membahas seputar informasi-informasi pendengar yang ada di rumah. Tentu bersama juga ada, halo Bang Riki.
1: Halo. Ya. Terlalu tinggi tuh, kayak turun sedikit lagi.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Kurang yeah. naik sedikit lagi.
0: Okay.
1: Nah, gitu.
0: Pas.
1: Iya. Oke, baik ya.
0: Oke. Okay.
1: Masih newbie ya, enggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Ya, nah Raden, tadi kalau kita ngomongin soal Halo RRI, pasti banyak sekali sebenarnya laporan-laporan dan juga pesan-pesan penting yang ingin disampaikan masyarakat ya.
0: Iya.
1: Karena kalau mungkin kita mengingat bagaimana, kita agak flashback sedikit ya, kalau misalnya di kawasan Gatot Subroto sekitarnya, atau mungkin di beberapa daerah titik Kota Medan, atau mungkin di beberapa daerah pendengar Setiap Persatu, pasti banyak tuh perubahan-perubahan yang terjadi, banyak pembangunan-pembangunan yang terjadi gitu ya Raden, termasuk mungkin di daerah Raden. Raden tinggal di daerah mana?
0: Di Langkat tentunya.
1: Di Langkat. Nah, di Langkat itu kan juga sebenarnya termasuk ya, salah satu daerah yang sedang banyak pembangunan ya.
0: Iya, ya, lagi proses ya, pembenaran jalan sih itu.
1: Pembenaran jalan.
0: Kemarin itu jalannya masih dikeruk gitu Bang Ki, tapi sampai sekarang itu belum ada informasi kalau lagi diproses pembenahannya, belum ada.
1: Oke, gitu. Tapi berarti masih dikeruk dulu, mungkin ya, bertahap ya.
0: Bertahap mungkin.
1: Nah
0: ya,
1: ini juga sebagai informasi penting buat pendengar Setiap Persatu, kalau mungkin kemarin itu Raden, jadi di ini kan kita sedang sama-sama melihat bahwa sepanjang Gatot Subroto sedang ada pembangunan BRT, ya kan? Nah, di sepanjang pembangunan BRT ini banyak masyarakat yang akhirnya menyampaikan, aduh, jalannya jadi semakin macet, jalannya jadi semakin sempit gitu kan, terus truk-truk berlalu-lalang, kita jadi kena debunya gitu. Tapi kan sebenarnya ini informasi penting ya, bahwa setiap pembangunan kan nggak bisa instan ya.
0: Pasti
1: gak
0: harus
1: bisa,
0: bertahap dulu, proses
1: bener,
0: dulu tentunya,
1: proses nggak
0: kan?
1: Bisa yang selesai satu minggu, satu bulan nggak bisa, kecuali kalau cuma mungkin nempel jalan bolong bisa lah ya kan, satu malam bisa lah ya. Tapi kan ini memang pembangunan yang cukup besar ya, jadi butuh cukup waktu panjang. Kalau misalnya Raden pernah ingat, ini pembangunan flyover di dekat Manhattan, itu kan waktu itu juga banyak masyarakat yang pada akhirnya mengeluhkan
0: begitu juga, ya.
1: Aduh, jadinya harus muter jauh kali
0: jauh
1: gitu
0: kali.
1: Padahal kerjanya cuma deket gitu ya. Oke, nah kali ini kita coba sapa pendengar Setia Pro 1 ya, yang sudah gabung, silakan.
2: Dari mana deh?
0: Ini gue. Halo.
1: Ya, halo. Naikin. Iya, halo.
0: Halo. Iya. Terputus sepertinya.
1: Oh, terputus ya, baik. Coba nanti pendengar Setia Pro 1 boleh silakan kembali sapa di line telepon di 0618463116 ya.
0: Iya.
1: Boleh dilepas lagi tuh tanya yang atas. Nah,
0: okay.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Baik, masih kita tunggu ya Raden, masih ada waktu. Ini kurang lebih sekitar 9 menit lagi
0: sebelum
1: sebelum kita pamit nanti ya.
0: Pamit,
1: Riki dulu deh, nanti Raden masih berlanjut ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pendengar masih baik, kita tunggu ya tentunya.
1: Benar
0: kan?
1: Ya. Jadi kalau bicara soal waktu, memang kita sebenarnya pengen ngobrol panjang ya, karena kalau ngobrolin banyak hal pasti kita sangat seru, kalau apalagi kalau berinteraksi dengan pendengar langsung ya. Jadi pendengar, jangan lupa untuk terus sering-sering berbagi informasi di kita, tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, atau line telepon kami di 0618463116 ya. Nah, tadi ngomongin soal ini tadi ya, respon masyarakat terhadap pembangunan sekitar ya, ini kan menjadi penting, karena mungkin masyarakat ya memang kita juga merasakan akhirnya sedikit kesulitan ya, bagaimana akhirnya kita harus memutar jalan yang biasa kita mungkin
0: kesehariannya udah jadi rute jalan kita kan.
1: Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita cuma kayak pengen nyebrang, akhirnya kan kita kalau misalnya mau ke beli makan tuh agak nyebrang dikit
0: nyebrang
1: ya dari
0: dulu
1: sini
0: kita,
1: ya
0: kan, ke bisa
1: kawasan Raja Wali itu akhirnya kita harus muter agak jauh nih Raden ya. Tapi itu tadi mungkin ini jadi pembelajaran dan pengingat bagi kita bersama bahwa proses pembangunan itu tidak cukup enggak cukup singkat begitu ya, butuh waktu dan juga proses. Jadi mohon sama-sama kita beri pengertian dan bersabar.
0: Oh iya, bentar lagi ini sepertinya ada.
1: Oke, okay, boleh kita sapa.
0: Halo.
1: Wow.
3: Oh, keputus lagi ya.
0: Putus lagi sepertinya. Oke, nanti okay, boleh aja pendengar ya, iya. Untuk di layanan telepon kami juga ada di WhatsApp. Bener. Itu di 0811-616-943. Boleh, yes. Juga nanti boleh di-share informasinya, okay. Seperti apa, boleh kita, nanti kita terima ya.
1: Boleh, aduan apa saja boleh, silakan, iya. Ya, kirimkan melalui WhatsApp Pro1. Dan tentunya Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, diawali pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali mungkin dari pendengar saya persatu yang agak canggung atau mungkin ngerasa bingung menyampaikan apa, boleh langsung ketikkan aja di pesan WhatsApp kita ya.
0: Boleh kirim foto juga.
1: Benar, boleh lampirkan fotonya, bagaimana mungkin keluhan yang Anda sampaikan, boleh langsung ke WhatsApp persatu kita. Dan tentunya secepat dan sebisa mungkin kita akan berikan tanggapan dan juga respon ya. Dan tentunya pesan-pesan dari pendengar saya persatu akan langsung kita teruskan atau mungkin kita sampaikan begitu ya, karena tentunya kita sebagai media adalah wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan aduan dan juga laporan, iya. Ya Raden, jadi silakan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda yang menyampaikan laporan juga keluhan, boleh di mana Raden?
0: Ada di WhatsApp kita 0811-616-943 dan juga nanti, okay. Pendengar juga bisa nelpon di layanan telepon kita di 0618463116 dan juga ada di 8463133,
1: iya. Atau mungkin Anda yang mungkin belum follow Instagram kita, boleh ya, boleh di RRI Pro1 Medan atau di RRI underscore Medan ya. RRI underscore Medan, boleh, silakan. Di situ kita banyak sekali berbagi informasi Raden, bahkan kita juga membagikan konten-konten menarik dan juga edukatif di situ ya. Bagaimana mungkin pendengar saya Pro1 yang butuh informasi-informasi tambahan atau mungkin butuh informasi-informasi terkini bagaimana perkembangan media kita, bagaimana RRI terus hadir di tengah-tengah masyarakat, Anda boleh langsung silakan cek update-nya terkini di sosial media terverifikasi kita, begitu ya. Benar. Jangan sembarangan ya, gitu ya. Jangan sembarangan cari platform di media kita ya, karena kita hanya mungkin kalau di RR Medan hanya ada dua akun ya. Jadi RR Medan dan juga RR Pro1 Medan gitu. Okay. Atau mungkin Anda yang juga ingin berbagi dari Instagram kita, boleh ya Raden.
0: Boleh
1: ya?
0: Boleh lewat langsung DM aja. Kita juga bisa.
1: Benar, di RR underscore Medan atau RR Pro1 Medan, gitu ya. Silakan langsung pendengar, dan tentunya respon dari pendengar tanggapan dari pendengar Sepro 1 akan kita berikan respon tentunya di setiap segmen Halo RRI mulai dari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Pasti kita tunggu pendengar, pastikan tetap bersama kita, dengar satu lagu dulu ya Raden. Sebelum kita lanjut untuk menerima pesan-pesan tadi. Tapi di sini juga mungkin ada beberapa pendengar yang udah nyapa-nyapa kita, Raden katanya semangat pagi untuk Mas Raden, jangan lesu kali katanya gitu ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, bentuk sayang ya Raden ya. Dan juga jangan lupa sarapan untuk penyiar berdua katanya ya. No name.
0: Ya. Ada namanya ya.
1: Iya. Nah, ini ada yang bilang Bang Raden kok sering kali bilang dipukul, kasihan pendengarnya sering dipukul-pukul. Aduh. Oh, maksudnya bilangkan waktu pada pukul berarti ya.
0: Oke.
1: Iya. Jadi Raden agak-agak sedikit nervous ya.
0: Iya. First time soalnya kan.
1: Ya, tapi mudah-mudahan mudah terbiasa ya Raden.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap. Benar.
1: Makasih banyak pendengar kalau gitu bagi Anda yang udah ngikutin siaran bersama Riki tadi di 9.3 sejak subuh tadi ya. Boleh siapkan lagunya Raden aja. Ada. Oke, baik ya. Jadi setelah ini pendengar nanti pasti akan kami temani Anda di sepanjang siang. Nanti akan ada Rafika yang akan melanjutkan siaran hari ini. Pastinya pendengar akan terus ditemani dengan Fika berbagi ragam informasi. Dan juga masih ada Raden ya.
0: Iya, pastinya Raden ada Raden
1: sore
0: juga
1: nanti ya.
0: Sampai sore
1: pastinya. Terus dengarkan Pro1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengar satu lagu berikut ini, Cekidot.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Vika kembali menyapa Anda di tanggal 2 Oktober 2026 ini, tepatnya di hari Jumat ya. Jadi kalau Jumat ini waktunya kita tuh kembali hadir menemani Anda dalam klinik kesehatan ya. Ini adalah tempat kita tuh bakal ngobrol santai ini untuk membahas hal-hal yang sederhana tapi pastinya ini sangat berpengaruh nih terhadap kesehatan kita begitu. Jadi pagi ini ya, di siang ini, pagi menjelang siang nih ya, ini nanti kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sering sekali kita anggap ini sepele ya, ada di mulut kita tapi ini mungkin nggak sakit nih, bahkan kadang baru kita sadari ketika ini kita baru ngaca gitu, kita perhatikan benar-benar gitu, apa sih yang ada nempel-nempelnya, namanya adalah karang gigi. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama Dr. David Yusuf Siburian MTH ya, nanti kita akan ngobrol tentang topik karang gigi musuh dalam selimut ya. Jadi nanti Anda juga boleh nih mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau mungkin Anda boleh telepon kami juga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 10 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian barat nih ya, tanpa berlama-lama lagi kita berbasa-basi. Ini kita langsung saja menyapa Dr. David ya. Selamat pagi dokter.
1: Ya, selamat pagi Vika. Ya. Gimana kabarnya?
0: Sehat dok, tanggal 2 soalnya.
1: Siap, siap. Senyumnya gimana?
0: Senyumnya luar biasa.
1: Tadi kita ngobrol udah makin banyak senyumnya ya.
0: Iya. Memang kalau udah orang pakai behel tuh bawaannya kita mau ketawa
1: aja. Pengen yang ngeliatin kita kaya gitu.
0: Emang setengah uang kita tuh di sini ya, dokter. Bener, ya. Dokter, ya, ini ya. Sepele ya, ya orangnya dok, menganggapnya sangat sepele, tapi ini sangat berpengaruh ya. Ke penampilan terutama karang gigi dokter ya. Ini banyak orang nggak tahu, mungkin apakah benar dok, karang gigi tuh sisa-sisa makanan kita atau gimana dok? Silakan ya, dok.
1: Siap. Jadi memang banyak pasien yang datang gitu, dok. Padahal saya udah ini gitu, udah sikat gigi dong. Rajin gitu segala macem. Selalu saya analogikannya kayak gini gitu. Apalagi kan pasien saya kebanyakan yang ibu-ibu gitu. Mm-hmm. Ibu rajin gitu nyapu. Oh, rajin dong dong gitu. Terus pernah lihat gak di sudut-sudut itu ada yang kotor gitu. Kayak ada yang kerak-kerak. Iya dong gitu. Nah kurang lebih begitu. Jadi karang gigi itu bukan sisa nasi. Jadi dia mengeras. Isinya itu bakteri keras kayak batu. Mm-hmm. Jadi kalau sikat gigi gak mempan. Jadi maaf gitu. Maaf kalau misalnya ada yang iklan-iklan yang suka FPP gitu.
0: Iya bener.
1: Oh pakai ini gak akan bisa lagi ke karang gigi. Pakai obat entah obat apa itu. Karena harus bersihkannya pakai alat.
0: Iya. Oh alat.
1: Iya benar.
0: Oh berarti kalau misalnya ini kan iklan tuh banyak.
1: Iya.
0: Sikat lagi gigi pakai ini. Mm-mm. Merontokkan semua karang
1: terus
0: gigi.
1: Terus pakai apa? Ada cairan-cairan gitu ya. Kalau gak salah ya. Yang FVP-FVP gitu ya. Iya gak bisa. Jadi karang gigi itu pembentukan dari sisa makanan, mengeras jadi plak. Mm-mm. Kemudian gak dibersihkan. Mm-mm. Plak berubah lagi karang gigi gitu.
0: Oke okay, baik. Dok kalau ngomongin si karang gigi ini ya. Itu kan ada yang berwarna
1: ya.
0: Ada putih. Mm-mm. Ada hitam. Itu ya. Gimana tuh dok?
1: Ya jadi memang tergantung dari jenis makanan yang sering kita konsumsi. Mm-mm. Biasanya kalau yang perokok itu berwarna kecoklat-coklatan gitu. Yang hitam itu biasanya yang suka minum-minuman yang berwarna lah gitu. Itu air comber bukan kopi. Kopi gitu.
0: Kopi berarti ya. Ngaruh membuat karang gigi.
1: Maksudnya tadi warna tadi
0: oh,
1: kan?
0: Warnanya ya, tadi,
1: warna tadi. Kalau pembentukan karang gigi kan dari sisa makanan, berubah jadi plak, karang
0: putih,
1: gigi ya.
0: Jadi...
1: Udahlah dia enggak sikat gigi, suka minum kopi kurang lebih begitulah gitu.
0: Okay.
1: Nanti saya diserang lagi sama orang yang cinta kopi.
0: Yang pencinta kopi ya. Ya ampun. Ini kan dok orang ini ngerasa giginya aman-aman aja ya dok ya. Mungkin kalau sudah karang gigi menumpuk lama, apa yang akan terjadi dengan gigi dok?
1: Iya, kemarin kan ada juga kata yang suka FVP juga sampai yang giginya udah sampai goyang gitu. Memang awalnya kayak gak nyaman gitu, ada yang kayak ganjel gitu atau berbau. Kemudian ada kayak warna tapi nggak tahu tuh ini apaan sih kok ada yang numpuk-numpuk kurang lebih gitu. Jadi awalnya tuh kayak nggak nyaman di mulut, kayak ada yang ganjel, kemudian ada kayak sisa makanan tapi kok nggak bisa dibersihkan. Nah, jadi begitu.
0: Oh.
1: Ikan ada orang nggak ngeh gitu, apa nih dok ya? Ya itu karang gigi ternyata gitu. Jadi apalagi nonton lagi apa yang FVP-FV malah beli bahan itu lagi gitu. Jadi nggak benar gitu.
0: Itu malah sebenarnya merusak.
1: Yang merusak, jadi bukan itu ininya gitu, bukan itu solusinya gitu, malah menambah masalah kan kurang lebih begitu.
0: Oh, benar. Emang kalau dok ya masalah orang Indonesia itu apa aja sih dok selain
1: jadi yang tiga masalah gigi terbesar di Indonesia itu yaitu pertama gigi berlubang, gusi bengkak berdarah dan gigi ompong di usia muda.
0: Nah itu kalau usia muda nih, apa dok? Kenapa? Ompong di usia muda?
1: Yang pertama ya, yang sering saya temukan itu yang ini. Jadi beberapa orang tua nggak tahu itu gigi anaknya itu udah gigi dewasa gitu.
0: Okay.
1: Sebagaimana kita tahu secara teori gigi dewasa pertama tumbuh itu umur 6 tahun. Bayangkan gitu, umur 6 tahun itu udah ada gigi dewasa gitu. Jadi kadang orang tua itu kalau udah lihat gigi anaknya berlubang di umur 6 tahun, dok ini dong tolong dicabut gitu. Atau misalnya udah berlubang, ah dibiarin aja gitu karena nanti kan toh ganti juga.
0: Bener.
1: Ternyata mereka nggak tahu kalau ternyata itu sudah gigi permanen, gigi dewasa. Karena gigi pertama tumbuh itu umur 6 tahun. Dibiarkan gigi berlubang, ya lama-lama goyang, rusak, ya akhirnya dicabut. Ya itu penyebab gigi ompong di usia muda. Karena ketidaktahuan tadi itu, ternyata di usia 6 tahun itu udah ada gigi permanen gitu.
0: Oke, dok. Yeah. Emang kalau misalnya nih ya dok ya, terjadi mungkin di usia remaja ya, memasuki mungkin usia-usia remaja, itu mungkin udah ada gigi-gigi bolong ya, dok ya. Benar. Sebenarnya harus ditambal atau dicabut. Ya, karena benar. Orang Indonesia itu cuma bilang cabut aja.
1: Ya,
0: tapi dok tahan dulu, kita jawab dulu ya dok ya. Coba dulu. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi ya bang. Dengan siapa?
2: Dari Naibaho kak.
0: Dari Naibaho?
1: Naibaho.
0: Oh Naibaho. Abang Naibaho di mana?
2: Di Siantar.
0: Di Siantar. Silahkan abang.
2: Ya, ini bertanya soal gigi lah ya kan.
0: Iya, benar.
2: Ya. Zaman sekarang ini ada orang yang umurnya masih di bawah 40 tapi gigi udah habis, gitu kan?
0: Iya.
2: Gigi sudah habis. Nah, terkadang kita menyalahkan produk, misalnya produk. Betul lah ya, pasta gigi ya kan. Nah, kita katanya katanya produk-produk tertentu itu mengandung permalin sehingga merusak gigi. Itu yang benar bagaimana? Apa yang seperti memang salah pakai pasta gigi kah atau apakah gitu kan? Jadi banyak orang umur dari 40 udah habis giginya kan? Gitu.
0: Sudah metik ya.
2: Menyalahkan pasta gigi yang katanya mengandung ini pasta gigi.
0: Baik, terima kasih bang Naibaho.
2: Itu aja Pak ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh dok?
1: Iya, tadi nyambungnya sama kita yang tadi itu ya, yang diompong di usia muda. Iya benar.
0: Tapi kan, dok kita tahan lagi, mohon maaf ya dok ya. Ini penasaran nih. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Ya udah deh kalau gitu kita tahan dulu teleponnya, Dok. Silakan, ya. Dok.
1: Jadi nyambung yang tadi yang usia muda memang benar paling enak tuh nyalahin orang gitu ya. Di kehidupan ini kan kayak gitu. Paling enak tuh nyalahin orang. Kalau enggak mamamu, kakakmu ya
0: disuruh salah. Produk gitu.
1: Iya, produk kalau bapakin tadi produk mungkin bukan formalin tadi, mungkin salah sebut kalau bapak itu kok formalin ya. Jadi kurang lebih begini, Pak, ya. Selalu saya ini kan sampaikan ke pasien ompong kan memang karena pencabutan. Pencabutan tuh solusi terakhir. Selalu saya bilang, pencabutan tuh solusi terakhir. Apalagi sekarang gigi, kedokteran gigi tuh udah modern, udah makin canggih gitu. Jadi sesusah apapun itu gigi, separah apapun itu udah bisa sekarang diatasin.
0: Okay.
1: Iya, mungkin dengan tanda kutip mungkin biayanya jadi lebih mahal gitu. Tapi jangan khawatir juga, masih ada kok beberapa kasus yang di cover BPJS. Jadi memang awal tadi yang kita nyambung tadi ngomong itu dari perawatan kecilnya aja. Jadi dia nggak tahu ternyata itu sudah gigi dewasa, gigi berlubang dibiarkan, toh ntar ganti gitu. Udahlah berlubang, nggak dirawat, terus terdirawat. Kan selalu pasien sering ngomong gini, dok ini lagi sakit berlubang, udah cabut aja lah. Nah selesai bilang kayak gini juga, ada 28 gigi kita di mulut gitu. Kalau semua 28-nya sakit, mau semua dicabut, nah mungkin kayak bapak tadi itu gitu. Iya, jadi pencabutan itu selalu saya bilang solusi terakhir. Jadi kalau misalnya sakit, enggak juga harus langsung dicabut. Kurang gitu. Udah banyak banget ininya, banyak banget tindakan. Kita bahas, sebenarnya kita lagi bahas bersihkan karang gigi nih, cuman gak apa-apa ya. Jadi kan bersihkan karang gigi, menambal. Menambal juga ada namanya perawatan saraf, perawatan saluran akar maksudnya.
0: Ya,
1: baru yang terakhir tuh benar namanya pencabutan. Dan saya yang ketemu itu di bawah 40 tahun itu ya biasanya begitu, pengen jalan pintas shortcut aja gitu, supaya nggak sakit lagi gitu. Yang saya bilang kayak itu 28 gigi sakit apa mau cabut semua ya, jadi kurang dia jam menyalahkan produk atau mungkin tadi dia kurang benar ininya cara perawatannya. Sikat, kita udah bahas 2 bulan lalu cara sikat gigi udah benar belum, udah cara sikat gigi udah benar belum, dia cara perawatannya udah makannya yang benar nggak, kurang gitu. Banyak faktor kan, jadi jangan menyalahkan dulu odol, makanan yang luar, enggak. Kita sendiri dulu coba, benar nggak kita waktu kecil perawatannya, makanan yang kita konsumsi, cara kita merawat gigi.
0: Cara merawatnya juga gini. Ini kalau ngomong-ngomong merawat ya dok ya. Ini kan mungkin sudah terjadi si karang gigi tadi ya dok ya. Tapi kita takut nih scaling. Karena kalau kita kan banyak dok konten sekarang tuh menunjukkan cara scaling. Itu sakitkah dok atau bagaimana dok?
1: Iya, memang pembersihan karang gigi itu sekarang itu agak-agak sakit sih ya. Tapi ini yang saya tekankan gitu, scaling itu bukan pakai alat bor. Kalau alat bor itu kan memang si lapisan emailnya dikikis gitu, di bor. Sedangkan alat scaling itu alat ultrasoniknya cuman ngegetarin gitu. Ngegetarin, jadi yang rontok itu karang giginya, bukan emailnya. Beda gitu. Alatnya pun juga beda. Jauh berbeda. Kalau bor gigi itu berbunyi lebih kenceng gitu.
0: Iya.
1: Kalau si alat scaling itu enggak, alatnya ultrasonik cuma menggetarkan. Jadi jangan takut gitu, enggak mengkikis email gitu. Radalinu, ya mungkin radalinu lah menggetarkan, tapi bukan menghabiskan atau mengebor emailnya, kurang lebih begitu. Kemudian ada pertanyaan, nanti jadi linu ngilu gitu nggak dok? Iya wajar lah, mungkin 1-2 hari tuh rada-rada ngilu linu karena gusinya lagi adaptasi.
0: Benar. Ya. Tapi setelah Vika itu scaling dok, yang Vika rasain tuh sebenarnya adalah ringan sekali.
1: Iya benar. Jadi saya selalu bilang kayak gitu, apa namanya? Mungkin kita rasakan sakit, cuman kan efeknya kan jauh lebih baik. Nanti benar, pasien itu lebih nyaman gitu, bener, lebih plong gitu. Ibarat kayak belum mandi, ada mandi ya kan?
0: Iya benar kan? Benar dia mulut tuh terasa ringan, iya, terasa bener. Kayak bersih sekali, iya, bener, gitu dia.
1: Gitu.
0: Tapi ini mungkin dok, yang paling mereka takuti itu sebenarnya adalah suara dari si alat-alatnya dok.
1: Iya. Gitu dia. Saya kayak bilang tadi, kalau misalnya alat scaler enggak berisik, yang berisik itu bornya, suara bor. Jadi kalau scaler, maaf, alat membersihkan karang gigi itu enggak berisik gitu. Cuman ya memang tadi tuh rada linu aja, rada ngilu gitu. Cuman saya bilang kan rada ngilu kan, tapi bonusnya kan lebih jauh lebih besar. Karang giginya hilang. Tadi kayak Vika bilang lebih segar, lebih ringan di mulut kan, jauh lebih banyak keuntungannya gitu.
0: Benar dia. Namanya udah makin percaya diri.
1: Iya kan ada juga yang bilang tuh mau cantik tuh kan harus sakit gitu.
0: Iya benar, beauty is pain. Benar. Tapi kan dok ya, kalau ini kan udah scaling ya, terus mungkin kita tuh udah cari-cari si pasta gigi. Nah ada yang bilang pasta gigi yang bagus ini menawarkan busa sedikit. Ada yang bilang juga orang Indonesia, kalau busanya gak banyak aku gak mau nih, gak bersih. Gimana sebenarnya nih dok?
1: Sebenarnya enggak sih ya, kalau pasta gigi yang banyak tuh biasanya tanda kutip ada deterjennya sih sebenarnya. Jadi saya gak recommended. Jadi yang kita mungkin udah pernah bahas kemarinnya, yang mengandung fluor aja. Nah, kemudian kita udah pernah bahas juga, terus pemakaian pastanya juga kan, kok ini kan itu kan ada 5 cm selima cm itu sikat gigi kita 5 cm lah itu odolnya. Ya kan mereka iklan cepat habis. Aduh mohon maaf nih. Saya kayak gini enggak bisa di-endorse sama ini.
0: Enggak bisa di-endorse.
1: Jadi pemakaian ininya odolnya cuma sedikit aja, kayak biji polong katanya, kayak yang lagi
0: biji
1: ini
0: jagung,
1: biji jagung sih sebenarnya lebih ini.
0: Oh, memang seperti itu harus.
1: Iya, memang kecil aja.
0: Enggak perlu sampai.
1: Iya, nanti kan cepat habis. Oh, tuh, saya enggak di-endorse lagi.
0: Berarti memang sedikit aja.
1: Iya, sedikit aja gitu.
0: Dan yang tidak berbusa.
1: Iya, ya yang saya bilang tadi kalau yang berbusa itu biasanya mengandung deterjen. Jadi kan enggak perlu gitu. Kalau mau pakai deterjen, deterjen mama aja lah
0: pokoknya. Deterjen mama aja ya. Oke, baik. Ini dok, itu kan tadi ya dok ya. Pokoknya scaling itu meringankan.
1: Iya,
0: kalau pasta gigi itu hanya sebesar biji jagung aja. Nggak perlu banyak.
1: Iya, nggak usah banyak.
0: Dan carilah pasta gigi yang memang mengandung fluor aja. Seperti itu dia. Dan pendengar nih, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616943 ya. Dok, ini ya dok ya, sebelum kita break nih dok. Kan kalau untuk orang-orang pakai behel ya dok ya.
1: Benar.
0: Setelah makan. Kan bawaannya mau sikat gigi karena kan kayak nyangkut gitu ya dok. Ini sebenarnya dok, sikat gigi itu kapan aja sebenarnya waktunya?
1: Ya, memang idealnya pemakaian sikat gigi kita memang udah pernah bahas juga ya, idealnya memang sikat gigi itu pagi sesudah sarapan sama malam sebelum tidur. Jangan dibalik ya, kadang sebelum sarapan sama sesudah tidur. Jadi sarapan dulu baru ini sikat gigi, kemudian sebelum tidur. Jadi kan ya memang anak-anak sekolah kan rada ribet itu orang tua kan. Jadi kalau nyuruh mandi langsung sikat gigi ya. Nah, yang ini memang agak-agak susah. Pintar-pintar orang tua ya bagaimana edukasi ininya anak-anaknya masing-masing supaya habis sarapan baru sikat gigi gitu.
0: Berarti ya udah mandi dulu,
1: mandi
0: kalau
1: dulu,
0: mau sarapan,
1: sarapan baru sikat gigi. Idealnya seperti itu.
0: Atau mungkin makan aja dulu baru mandi sikat gigi.
1: Ya kan karena ada beberapa orang gitu enggak nyaman gitu karena
0: jorok
1: belum
0: katanya.
1: Iya, sebenarnya kumur-kumur aja dulu gitu. Terus kalau memang malamnya sikat gigi, biasanya pagi-pagi enggak terlalu ini gitu, enggak terlalu kotor gitu. Nah, jadi biasanya harus ditanyain, dipertanyakan itu. Itu mulutnya berasa kotor tadi malam sikat gigi enggak gitu.
0: Oh.
1: Ya, coba deh iniin, coba dibanding-bandingkan. Biasanya kalau sikat gigi kita malam, pagi enggak terlalu berasa kotor gitu. Kumur biasa udah cukup gitu.
0: Begitu.
1: Baru
0: dok,
1: sarapan.
0: Kan kalau misalnya kita pulang nih ya, kita pulang sekolah atau apa sore, udah baru kita udah mandi, udah makan. Kalau misalnya udah makan kan berarti kotor lagi.
1: Ya,
0: mau tidur tuh memang diwajibkan lagi.
1: Ya itu giginya. Ya memang sama juga kasus yang sering saya alamin gitu. Jadi biasanya sikat gigi itu pas mandi sore, apalagi anak-anak gitu mandi sore atau mandi malam. Ya Idealnya itu sebelum bilang, jadi hanya kumur-kumur aja cukup pas mandi sore atau mandi malamnya. Nanti sebelum tidurnya baru sikat gigi. Karena setelah makan malam, biasanya apalagi zaman sekarang, anak zaman sekarang ya, sambil main HP, main game segala macam, scroll TikTok segala macam, sambil ngemil. Nah iya, ini bener, yang bener. Ngemil ini yang membentuk plak yang kita nyambung topik kita saat si, ini gitu. Itu. Jadi yang paling penting sebelum tidurnya. Jadi kalau misalnya habis mandi sore kita masih ngemil segala macam, ya yang tadi itu cemilan itu kemana? Ya numpuk akhirnya bentuk plak akhirnya karang gigi. Karang kurang lebih gigi. Begitu.
0: Nah itu kan tadi dok nih, Vika penasaran dok. Tadi kan penggunaan si pasta gigi ya, terus kumur juga. Nah ini kalau ngomong kumur, apakah obat kumur kan banyak sekarang nih dok? Benar. Apakah itu beneran membantu menghilangkan plak? Gitu. Dan itu apakah sebenarnya memang dibutuhkan?
1: Iya. Sama-sama bilang kita dia kemakan iklan juga sih ya. Aduh. Saya kan endorse lagi nih. Jadi sebenarnya pemakaian obat kumur itu ada ininya gitu. Ada tanda kutip memang ikut anjuran dokter. Ada beberapa kasus yang memang memerlukan. Jadi selalu saya bilang pasien kalau memang enggak ada indikasi enggak usah pakai obat kumur. Apalagi image-nya sekarang kan pakai obat kumur ya benar bukan plak sih. Vika malah sekarang katanya obat kumur tuh bisa menghancurkan karang gigi.
0: Bener.
1: Iya. Jadi dari awal saya bilang kan nggak ada lagi itu alat atau bahan yang bisa menghancurkan karang gigi kecuali membersih. Iya, alat scaling. Jadi pemakaian kita balik lagi ke topik kita, pemakaian obat kumur itu harus ada instruksi dokter gitu. Dan itu pun maksimal satu hari satu kali sehari. Gitu. Jadi kalau iya, jadi kalau misalnya nggak ada instruksi dokter ya nggak usah gitu. Karena nanti jadi lebih panjang kita ini bahasnya, nggak apa-apa ya sedikit aja ya. Kan ada bakteri-bakteri normal yang harus ada hidup di mulut gitu. Nah, nyambung ke situ sih. Jadi kalau misalnya kita matikan semua, kayak iklan-iklan itu ada bakteri baik, bakteri jahat, iya kebunuh semua. Kurang lebih gitu, simpelnya, sederhananya.
0: Yang sebenarnya
1: gitu.
0: Bakteri baik itu bisa jadi mati.
1: Iya, jadi semua. Sedangkan kita kan harus jaga keseimbangan itu. Jadi simpelnya petunjuk atau instruksi dokter. Kalau memang nggak perlu banget, ya nggak usah gitu. Jangan kemakan juga sama iklan yang bisa menghancurkan, bukan plak, menghancurkan karang gigi malah katanya. Nggak ada itu, nggak benar.
0: Bahkan ada yang dia bilang apa sih yang apa ada kayak alkoholnya, ada yang nggak gitu-gitu ya dok ya
1: itu, mengandung. Iya itu yang kita mencegah itu. Kita nggak tahu bahan apa yang ada di dalam itu sehingga menyebabkan ada satu produk juga yang bikin pedes banget. Makanya saya bilang kan kalau misalnya nggak ada anjuran dokter nggak usah dipakai. Gitu.
0: Nggak ada anjuran dokter jangan dipakai.
1: Berarti, saya nggak merekomendit.
0: Berarti sebenarnya ya dok ya perawatan gigi ini gampang-gampang susah ya?
1: Nggak sampai seribet harus pakai ini ini itu. Iya nggak seribet itu juga, nggak mahal. Mahal banget juga.
0: Mungkin ya hanya pastikan si pasta gigi.
1: Iya benar pasta gigi. Apalagi pasta gigi nggak kayak zaman saya waktu kecil pasta giginya masih mahal, terus masih susah ya. Sekarang kan udah banyak banget produk pasta gigi yang murah. Apalagi sikat gigi. Kalau zaman saya masih kecil mungkin sikat gigi seganti sekali berapa tahun. Sekarang kan udah banyak yang murah. Gitu.
0: Oke baik. Dok kita rehat dulu sejenak ya dok ya. Jadi mendengar ya nanti Vika bakal baca ini pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, masih bersama Dr. David di sini. Kita masih bahas nih tentang musuh dalam selimut, yaitu karang gigi ya. Nih tentang karang gigi, Dok, kita ada pertanyaan ya, ini dari sebentar, Dok ya. Ini Ini dari Putra, Dok, di ya. Dr. Mansur. Dok, ini kan kita tuh sering menganggap karang gigi itu cuma penampilan aja yang buat ganggu ya, Dok ya. Apakah sebenarnya karang gigi ini menyebabkan bau mulut? Silakan, Dok.
1: Iya. Yang saya bilang tadi ke saya sempat lihat itu yang FYP itu, mungkin kalau misalnya boleh apa lagi iseng boleh nanti dilihat itu gimana parahnya si karang gigi itu menyebabkan sampai goyang segala macam. Bau mulut disebabkan karena bakteri itu. Ternyata secara teori ada 700 bakteri itu di karang gigi itu. Itu menyebabkan bau gitu.
0: Mulut,
1: ya, jadi pembau ya bau. Jadi dari sisa kita kan bilang tadi karang gigi itu berasal dari sisa makanan, sisa makanannya pun udah bau gitu. Kemudian sisa makanannya mengeras jadi plak. Plak yang enggak dibersihkan jadi karang gigi. Jadi enggak bisa kita tebak karang giginya bau gitu.
0: Pasti bau mulut. Jadi orang yang mungkin punya karang
1: gigi,
0: pasti bau mulut.
1: Pasti bau mulut ya.
0: Gitu. Dok, kita jawab dulu ya, Dok ya. Selamat pagi.
2: Hai, pagi, Kak.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Aku Dian, Kak.
0: Dian siapa?
2: Aku Dian.
0: Dian?
2: Iya.
0: Dian di mana?
2: Aku lagi di apartemen sekarang, Kak.
0: Oh, lagi di apartemen. Oke, okay. Dian ya. Dian, kenapa apa tuh pertanyaannya, Dian?
2: Nah, pertanyaannya ini bahas tentang kesehatan mulut.
0: Iya, karang gigi nih yang lagi kita bahas nih, Dian.
2: Ini karena mungkin aku juga gengsi ya,
0: Kak. Mohon maaf ini, Dian agak kuat sedikit, boleh nggak suaranya?
2: Ini karena aku gengsi ya, Kak.
0: Oh, gengsi.
1: Oh, okay. Gengsi.
2: Aku juga anak kuliah. Yang menjadi pertanyaan aku ini karena tentang kesehatan mulut.
0: Iya.
2: Ada beberapa teman aku yang udah mengidap yang namanya karang gigi, tapi mereka asuransi untuk itu, mereka nggak mau ngabut izin. Yang menjadi pertanyaan aku nih kayak gini, Mbak. Apakah karang gigi itu kalau dibiarkan semakin merunut akan menjadi berbahaya? Karena mereka tuh juga pasang leher gigi gitu, Dok.
0: Oke, baik. Itu saja, Dian.
2: Ya, itu aja sih.
0: Baik, terima kasih, Dian.
1: Oke.
0: Iya, Dian lagi di apartemen, Dok.
1: Apartemen. Nama panjangnya Kemu Dian.
0: Kemudian bukan. Jadi kita kemudian nih, Dok. Kata Dian, Dok ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Ini dokter dengar tadi pertanyaannya?
1: Iya, iya, agak dikencengin tadi ininya.
0: Gimana, Dok? Karena udah
1: Gen Z, saya Gen Alpha.
0: Dokter Gen Alpha ya ternyata.
1: Beda 3 tahun kita.
0: Beda 3 tahun aja ya sama Dian ya. Dok, katanya pasang behel.
1: Iya. Bukan pasang behel sih, dia
0: karang gigi.
1: Dia karang gigi katanya mau dibiarkan aja gitu katanya.
0: Apalagi dia pakai behel tuh kata teman-teman.
1: Apalagi ya, benar Pak. Jadi saya bilang tadi tuh, coba iseng-iseng tuh yang lagi FYP. Jadi karang gigi itu bukan cuma menyebabkan bau mulut gitu, tapi bisa sampai menyebabkan gigi sampai goyang gitu. Jadi kalau misal dibiarkan si gigi, karang gigi itu akan memakan si jaringan. Jadi ininya simpelnya si karang gigi itu akan makin ke bawah gitu, dimakan itu si tulang pendukung giginya, ya lama-lama bikin gigi goyang gitu. Kemudian menyebabkan bau mulut. Nah, ini selalu saya bilang, kita teman dekat ini, misalnya Vika ini punya teman dekat gitu, terus Vika bau mulut gitu, walaupun dekat, kadang teman dekat kita nggak mau ngasih tahu, Vika bau mulut kamu bau banget gitu, nggak mau. Nggak akan mau, karena kadang sungkan segala macam. Jadi kalau misalnya kita sendiri dan merasa ada karang gigi, ya dibersihkan. Karena saya bilang tadi, bukan cuma karena bau mulut aja, dia bisa menyebabkan gigi sampai goyang dan rusak. Apalagi kayak Vika kan yang punya pemakaian alat orto, pemakaian alat behel ya harus dibersihkan karena terlalu banyak celah-celah di situ gitu. Mungkin dari dokter yang masang behel juga udah kasih ini ya, udah kasih apa namanya?
0: Wejangan
1: yang panjang dan banyak. Jadi jadi kalau saya suka aneh gitu kalau misalnya ada pasien yang banyak karang giginya di pasien behel, nakal banget nanti nih, nggak mau dengar jangan yang gitu, lebih begitulah.
0: Oke. Dok, ini juga nih, Dok ya, kalau ini mana ini tadi? Oke. Ini dari Rani, Dok, di Tebing Tinggi, jauh Rani ya.
1: Jauh ya, Rani.
0: Rani di Tebing Tinggi, Dok. Katanya nih, Dok, kenapa kalau kita scaling itu selalu berdarah, Dok? Gimana itu, Dok?
1: Oke. Kalau misalnya yang nggak berdarah itu yang saya takut gitu. Gak ada darahnya orang ini. Jadi biasanya si karang gigi itu udah sampai di bawah gusi, sedangkan kalau kita korek gusi ya pasti berdarah lah. Jadi itu hal yang wajar tuh. biasanya karang giginya udah sampai ke subtinggi ke dalam gusi lah bahasa sederhananya. Mm-mm. Jadi menyebabkan darah. Jangankan saya bisa tebak ini, jangankan bersihkan karang gigi, sikat gigi juga jangan-jangan udah berdarah biasanya itu.
0: Oh iya.
1: Iya, bener, biasanya bener, udah berdarah gitu. Jangankan untuk bersihkan karang gigi, sikat gigi juga biasanya udah berdarah itu.
0: Sikat gigi biasanya
1: iya,
0: kan udah berdarah.
1: Karena sekarang giginya udah banyak banget itu. Udah sampai ke dalam gusi.
0: Gitu. Oke, okay. Nah, masih Mika tungguin juga nih untuk Anda ya, silahkan dipergunakan, line teleponnya juga masih bisa ya. Oke, okay. Dok, ini kalau ngomong-ngomong ya, scaling ya, kita ke berdarah, kapan sih dok sebenarnya waktu scaling ya, yang paling tepat?
1: Untuk idealnya memang 6 bulan sekali ya. Atau 6 kali sebulan ya mas.
0: Tapi dok kalau untuk pengguna behel biasanya sebulan sekali dia dok.
1: Gimana?
0: Kalau untuk pengguna behel dia ya, sebulan
1: biasanya
0: sekali.
1: Biasanya untuk setiap kali kontrol kan sama sininya.
0: Karena sudah include. Include ya.
1: Kan saya bilang tadi kita menyebabkan apa? Menunjukkan kita kaya.
0: Biar orang tahu ya dok ya, setengah gaji kita di behel. Menunjukkan orang kaya itu sekarang dengan behel ya dok.
1: Kita serius sedikit, jadi benar 6 bulan sekali. Cuma ada beberapa kasus kayak misalnya gigi kredit itu gigi yang numpuk gitu. Jadi gigi numpuk itu kayak berlapis-lapis gitu. Nah itu kan sering terjebak gitu makanan di dalam. Jadi biasanya saya anjurkan kurang dari 6 bulan lah gitu. Mungkin 5 bulan 25 hari lah gitu.
0: Agak lebih sedikit ya. Tapi banyak nih dok yang gak mau. Ya. Mahal, dokter ya, gigi itu mahal katanya.
1: Emang iya sih.
0: Enggak,
1: saya bercanda ya. Masih banyak kok dokter-dokter gigi yang punya hati kok.
0: Punya hati ya.
1: Jadi masih boleh kok ditawar sama. Coba cari-cari dokter gigi mungkin buat cewek-cewek yang belum nikah, coba cari dokter gigi yang belum nikah supaya nikahin.
0: Supaya gratis ya.
1: Canda banyak kamu. Enggak. Jadi memang worth it lah gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak kok ini klinik-klinik yang promosi gitu. Yang jadi enggak terlalu mahal juga. Jadi enggak semahal itulah. Kayaknya masih lebih mahal kita minum kopi-kopi cantik gitu deh.

0: saluran akar nanti boleh dirujuk segala macam masih ditanggung BPJS kok.
1: Bener, karena itu termasuk yang mahal ya dok ya,
0: perawatan termasuk saluran akar. Saluran akar. Mahal, yang dia. Pastinya tadi saya bilang kalau cuma pemeriksaan bolehlah gratis kok. Tanya-tanya. Apalagi puskesmas terdekat sekarang udah banyak lagi program-program ini. Bener. Coba ke puskesmas terdekat.
1: Baik, jadi ya. Ini kalau untuk Anda pendengar ya khususnya warga Simpang Limun ya dok ya, karena faskesnya di sana.
0: Iya benar.
1: Yang nggak faskes di sana jangan ya jauh dia yang ini. Dok, ini juga pertanyaan selanjutnya dokter ya, kita punya pertanyaan nih dari Fajar di Pancing dokter. Kalau saya sudah scaling ya dok ya, ini kalau saya sudah scaling sudah bersih tapi saya sikat gigi terus lebih rajin dok, apakah tetap akan ada karang gigi?
0: Ya secara teori memang pasti akan ada gitu, cuman kalau misalnya kita bersihkan secara teratur kayak misalnya tadi apa namanya dua kali sehari pagi sama malam sebelum tidur, nah ini yang suka dilupakan sama sama pasien gitu, ngemilnya itu gitu. Kalau memang udah yakin benar tapi ngemilnya, apalagi cemilan-cemilan mengandung karbo, jadi simpelnya cemilan-cemilan kayak goreng-gorengan, orang Indonesia kan seneng banget yang goreng-gorengan, kemudian yang mengandung karbo itu yang menyebabkan karang gigi. Tapi kalau misalnya memang sudah caranya udah benar, tekniknya udah benar, frekuensinya udah benar, biasanya karang gigi itu nggak akan datang karena sisa makanan udah dibersihkan, nggak akan sampai ke plak. Kemudian plaknya pun udah dibersihkan, nggak akan jadi karang gigi. Oh, intinya kalau teknik dan caranya udah benar, ya nggak akan ada sih karang giginya.
1: Nggak akan ada karang gigi.
0: Ya, tapi nah, untuk pastikannya apa salahnya sih 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu, cuma periksa aja.
1: Cuma periksa dok. Kalau nih ngomongin karang gigi lagi kan biasa mungkin ada sikit-sikit di depan-depan gitu dok ya. Karena kan kita jahil nih tangan kita. Kita congkel, entah pakai apapun yang bisa. Bisa nggak dok?
0: Sebenarnya nggak boleh kan, karena alat yang congkel gigi kan bersih nggak gitu. Takutnya menyebabkan infeksi. Apalagi kan apalagi mungkin kalau laki-laki ya suka ada yang tajam-tajam tuh di atas meja tuh congkel-congkel. Kita nggak tahu itu bekas apa gitu, bekas-bekas yang dipakai apa. Itu menyebabkan infeksi. Saya sering menemukan sama pasien saya gitu, dok sebenarnya saya cuma nyongkel pakai ini aja, pakai sendok loh, pakai sendok gitu. Nggak tahu sendok di mana gitu, saya cek congkel aja. Jadi bengkak dok ya, iya itu. Kita membuka jalan masuk bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya nggak menyarankan lah gitu.
1: Tidak disarankan. Disarankan. Ya, dok, ya? Emang paling benar tuh ya udah ke dokter gigi aja. Seperti
0: atau mungkin Vika arahnya ini kali ya, pemakaian tusuk gigi ya. Bisa pemakaian jadi, tusuk gigi boleh gitu. Pemakaian tusuk gigi juga ada caranya, sama mirip kayak sikat gigi. Jadi pemakaian sikat gigi pemakaian tusuk gigi kayak sikat gigi juga. Jadi kalau ada yang nyangkut di gigi atas, mengeluarkannya ke arah bawah gitu. Jangan dikucuk-kucuk di ini gitu. Jangan gigi atas di makin dijotok ke dalam gitu, enggak. Jadi kalau misalnya mau bersihkan gigi atas, arahnya ke bawah pakai tusuk giginya. Sedangkan gigi bawah arahnya ke atas gitu. Iya.
1: Kebalikannya.
0: Iya, mirip kayak ini teknik sikat gigi.
1: Atas bawah, atas bawah gitu dia ya. Dokter, kalau karang gigi ya, malas nih kita.
0: Iya.
1: Kita biarkan bertahun-tahun. Apakah ada penyakit, Dok? Yang akan terjadi di mungkin di mulut atau mungkin
0: kan,
1: gimana dok?
0: Yang kayak saya bilang tadi tuh yang udah viral-viral tuh sampai udah bengkak itu gusinya, kemudian udah sampai goyang banget si gusinya udah bengkak, nafasnya udah bau banget. Yang perlu cegah kan itu. Jadi supaya jangan sampai giginya goyang, yang akhirnya nanti dicabut gitu. Kayak tadi penelpon kita belum umur 40 tahun udah dicabut semua. Mungkin penyebabnya yang itu, karang giginya juga. Gitu.
1: Karang gigi, benar. Begitu dok. Oke dokter, ini Vika ada pertanyaan dari Mei Fang dokter ya. Mei Fang di Asia Mega Mas. Dok, apakah kita punya makanan khusus untuk gigi kita? Gimana dok?
0: Saya kurang nangkep kali ya. Mungkin maksud dia tuh
1: nutrisinya kali dok.
0: Iya, supaya mencegah karang gigi kali maksudnya. Kita juga udah pernah bahas kali ya, makan-makanan yang tadi juga kita ada bahas juga saya sedikit itu yang karbo-karbo itu, yang goreng-gorengan itu. Kalau memang kita merasa seneng ngemil gorengan gitu, kita harus barengin gitu dengan cara kita sikat gigi sama frekuensinya yang benar gitu. Jadi saya nggak bisa juga ngelarang orang untuk ngemil segala macam. Tapi kalau misalnya kita ada cara sikat giginya benar sama frekuensinya benar, nggak akan ada sih si karang giginya. Kemudian kok ngarah makanan, ya pastilah makanan-makanan yang bervitamin lah gitu. Terus saya nganjurkan lagi buah-buahan kan jauh lebih bagus lah gitu, daripada makan-makan apa yang sekarang yang ada ini gitu.
1: Kalau semua buah sama dok?
0: Iya.
1: Aman aja ya pasti.
0: Aman banget ya.
1: Dok, kalau kita ngomongin ke si karang gigi, tadi kan habis makan sikat gigi ya dok ya. Gimana kalau misalnya?
0: Bukan setiap habis makan.
1: Iya nggak, kayak habis sarapan gitu ya dok. Pokoknya gimana dok? Kalau misalnya kita tuh lagi

0: Ini keadaan di luar nih misalnya ya, dok ya. Apa sih untuk pencegahannya gitu dok? Ya. Apa kumur atau gimana? Ya,
1: untuk kumur ini sebenarnya sudah cukup sih. Cuman maksud saya kan masa sih nggak ada kita untuk tempat sendiri aja gitu pagi atau malam gitu. Sesibuk apa sih gitu? Apa nggak mandi juga gitu? Cuman kalau sesimpelnya untuk simpelnya abis makan ya kumur-kumur aja sih udah cukup gitu. Nanti mungkin kita bahas lagi tentang pemakaian dental floss kali ya, nanti kita akan bahas.
0: Oh iya. Dental flossnya, oh benar.
1: Jadi kalau misalnya nggak sih sampai sempet sikat gigi, ada pemakaian dental floss namanya,
0: itu memang, benang gigi. Iya.
1: Iya.
0: Itu memang harus dok, setelah sikat gigi apakah kita harus menggunakan si dental floss sebenarnya?
1: Sama saya kayak bilang, memang ada anjuran dokter, ada beberapa kasus yang memang mewajibkan pakai dental floss gitu. Jadi kalau memang gak harus, gak usah kita pakai. Cuman intinya, karena Vi katanya nyambung, kalau misalnya gak sempet sikat gigi gitu, pemakaian dental floss bisa membantu maksud saya gitu.
0: Cuma si dental floss tadi ya, benar. Memang sebenarnya asik deh dok, dipakai dental floss tuh benar, kayak asik gitu kita. Dokter, ini kalau ini ya dok ya, kita ngomongin nih kebiasaan sederhana nih, mungkin yang ingin dokter sampaikan nih ke para pendengar kita dokter.
1: Ya, ini udah. Belum ya?
0: Belum dok. Oh, belum dok.
1: Apanya
0: ini kalau ada tiga kebiasaan atau berapa kebiasaan yang sebenarnya wajib harus dilakukan nih dokter?
1: Ini cuma 4.
0: Ada 4?
1: Oh enggak, maksudnya yang ini kita iniin.
0: Iya boleh.
1: Oh oke, okay. Ya kita udah bahas tadi mungkin ya sikat gigi yang wajib sesudah sarapan, bukan sebelum. Kemudian tadi pasta yang cukup sebesar biji jagung, scaling yang wajib 6 bulan sekali. Kemudian saya bilang tadi bulan ini banyak pemeriksaan gratis dalam rangka BKKN. Coba lihat klinik-klinik yang mungkin lagi promosi buat apa tindakan-tindakan scaling.
0: Tindakan scaling seperti itu. Ini dokter ya, juga ada dari Dedi di Binjai ya. Dok, saya punya karang gigi yang cukup tebal di bagian belakang gigi bawah. Bagian belakang gigi bawah. Oke. Kalau saya rajin sikat gigi, apakah lama-lama ini bisa hilang sendiri?
1: Iya, kita udah bahas tadi bapaknya mungkin enggak dari awal ya.
0: Iya, Pak Dedi nih.
1: Iya. Pak Dedi nakal. Ya, maaf ini dia memang fikain. Ya, Pak Dedi, kita udah bahas tadi di awal ya. Jadi karang gigi itu dari sisa makanan yang dibiarkan jadi plak mengeras jadi karang gigi. Jadi kalau karang gigi disikat nggak bisa, walaupun pakai sikat kamar mandi juga nggak bisa. Jadi memang ada alat khususnya, alat scaling namanya, kita udah bahas tadi. Jadi bapak kalau misalnya berasa memang yakin itu karang gigi, harus ke dokter gigi pak, dibersihkan gitu,
0: harus ke
1: pak.
0: Dokter gigi dibersihkan harus. Dok, sikat gigi sebenarnya kita tuh butuh sikat gigi yang halus atau yang bulu sikatnya keras?
1: Oh iya, 2 bulan yang lalu nggak sama Vika ya?
0: Enggak. Kita ulang lagi nih dok.
1: Iya, nggak apa-apa. Kita ada bahas kemarin juga. Jadi pemakaian sikat gigi yang halus yang nggak merusak jaringan gusi juga. Jadi kan ada kadang pemikiran kita supaya makin bersih kita sikat keras-keras terus pakai bulu sikat yang keras banget gitu. Ternyata enggak juga gitu. Selain merusak gusi, si sikat gigi yang kasar juga bisa menyebabkan abrasi gigi. Abrasi gigi itu maksudnya si leher gigi itu bakal kayak dipotong gitu. Kalau bisa, saya bisa gambarkan, cuma kita nggak bisa visual. Intinya kalau terlalu keras pun bulunya akan merusak, bukan merusak gusi tapi bisa merusak gigi juga. Begitu ya. Berarti, karena kita kan mikirnya biar makin bersih kita pakai makin keras, bener. Terus bulunya makin enggak gitu ininya.
0: Bahkan sampai berdarah-darah
1: kan dok ya. Iya, sampai berdarah itu.
0: Kayak nyiksa.
1: Iya.
0: Oke, dokter, pertanyaan selanjutnya dari Siska, dokter di Medan. Oke, dok, saya sering merasa bau mulut padahal sudah sikat gigi. Apakah karang gigi saya ini apakah karang gigi saya bisa jadi penyebabnya? Iya, benar ya, dok. Ini sudah terjawab tadi ya, dok.
1: Cuma mungkin saya tambahkan ada mungkin bulan lalu ya kita bahas ya, selain sikat, kalau memang dipastikan memang ada karang gigi, kalau misalnya nggak karang gigi nanti ke dokter umum kita periksakan apa ada ke bagian perut sih.
0: Berarti nggak harus,
1: bukan wilayah saya gitu. Cuman dipastikan karang gigi nggak gitu.
0: Kalau karang gigi sudah bersih tapi tetap bau mulut, mungkin ada masalah lain.
1: Ada
0: ya,
1: masalah
0: lain,
1: benar. Cuman pastikan dulu gitu. Makanya ketemu saya emang.
0: Oke. Terus dok, ini pertanyaan dari ini nggak ada namanya ya, dok. Saya takut scaling karena katanya bisa bikin gigi renggang. Sebenarnya benar nggak sih dok?
1: Oh iya, benar. Jadi mitos tuh ya, jadi scaling bikin gigi renggang katanya. Karena kan gigi yang renggang karena karang gigi yang sudah diambil. Jadi karang gigi yang berada di sela-sela gigi itu sewaktu diambil yang menyebabkan celah, bukan bukan gara-gara ininya gitu, bukan gara-gara pembersihan karang gigi yang enggak, cuman gara-gara si karang gigi yang nempel tadi itu gitu.
0: Begitu. Karang gigi yang nempel tadi itu ya. Oke. Okay. Ini dari Yuni di Binjai. Banyak masalah karang gigi mereka ya. Dok, kalau gusi sering bengkak dan berdarah setiap kali sikat gigi, sebaiknya langsung scaling atau harus periksa dulu?
1: Iya. Ya pasti periksa dulu lah, Bu. Enggak mungkin langsung scaling ya. Cuma kan kita udah bahas juga tadi ya, penyebabnya gusi berdarah itu bisa karena karang giginya. Kayak tadi bilang apa, ada penelpon kita tadi kan, dok kalau di scaling berdarah, saya bisa pastikan waktu kayak tadi ini kan sikat gigi pun pasti berdarah itu, jadi memang harus dibersihkan karang giginya. Yang pasti juga diperiksa dulu, Bu. Jadi nggak apa istilahnya, nggak ujuk-ujuk Bu, tiba-tiba Ibu datang langsung di scaling, ya nggak juga Bu. Pasti diperiksa dulu. Pasti ditanya dulu namanya, dulu makanan kesukaannya,
0: bintangnya. Dok, dari Doni ini jauh nih dari Langkat nih. Apakah orang yang rajin sikat gigi 2 kali sehari tetap bisa punya karang gigi, dok? Kalau bisa, berarti apa yang kurang dari cara merawat giginya?
1: Iya, kita udah bahas juga. Saya analogikan yang tadi saya bilang, mama yang datang ke tempat saya, ibu udah rajin belum bersihkan lantainya. Jika misalnya frekuensi udah benar, mungkin teknik yang salah kan kita bilang, atau udah tekniknya salah, yang kita bilang cemilannya itu. Jadi masih banyak faktor gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi tekniknya benar, cemilannya ya mungkin nggak akan ada masalah sih itu sih. Cuman kita lihat. Saya tambahin lagi. Yang tadi saya bilang posisi giginya crowded, kalau istilahnya, jadi mungkin giginya crowded yang berlapis-lapis bisa menyebabkan lebih gampang terjadinya pembentukan karang gigi. Anggap ya, ngerti ya.
0: Dok, ini dari Reza di Amplas. Saya lihat banyak sekali alat pembersih karang gigi yang dijual online. Oh, ini korban juga nih ya. Kalau kita bersihkan sendiri di rumah, dok, pakai alat itu gimana, dok?
1: Iya kan kita udah bahas tadi, Pak. Jadi kan jangan jadi korban iklan kita. Jadi kalau misalnya karang gigi itu udah nggak bisa lagi, Pak, pakai bahan-bahan apa tadi yang FVP itu, enggak, janganlah. Udah banyak juga kok yang ini ke saya gitu yang datang. Ternyata nggak benar tuh, dok. Ya, yang mungkin harganya saya kurang tahu ya, nggak terlalu mahal, cuman ke dokter gigi ya saya bilang worth it lah gitu untuk bayar dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Intinya jangan terbawa apalagi iklan yang suka, yang udah sering banget berseliweran. Intinya karang gigi itu nggak bisa lagi dibersihkan selain pemakaian alat scaling dari dokter gigi, kurang lebih gitulah.
0: Tetap dokter gigi.
1: Iya benar.
0: Kalau ke tukang gigi?
1: Ya.
0: Gimana, dok?
1: Kalau ke tukang gigi sebenarnya agak ini kita ya, agak-agak sensi topik ini ya. Cuman memang mereka nggak ada kompetensi untuk pembersihan atau tindakan-tindakan yang berhubungan langsung dengan pasien. Sebenarnya nggak ada. Cuman ini topik yang agak sensi. Cuman intinya mereka nggak boleh sebenarnya gitu lah.
0: Berarti tetap ada dokter, ke dokter gigi. Ya. Namanya ada dokter dan tukang, berbeda ya, dok ya. Oke, baik. Dokter, ini kita sudah ada di penghujung waktu kita. Dokter, mungkin yang ingin dokter sampaikan nih kepada para pendengar kita di seluruh Indonesia nih, dok.
1: Oke, ya. Mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama tadi, sikat giginya wajib ya sesudah sarapan, kemudian malam sebelum tidur, kemudian cara sikat giginya yang 2 bulan lalu saya udah ini pernah share juga, penggunaan pasta gigi, scaling yang wajib 6 bulan sekali. Oke.
0: Itu saja ya, dok, ya. Berarti sisihkanlah gaji kalian ya untuk merawat gigi ya, dok. Percuma cantik-cantik ya, dok ya. Ganteng-ganteng pas buka mulut lo banyak sekali karang giginya. Seperti itu dia. Baik. Nah, pendengar, itu tadi ya obrolan kita karang gigi musuh dalam slim ini bersama dokter gigi David Yusuf Siburian MTH. Udah deh, dok, kita tutup. Boleh lah, dok, silakan, dok.
1: Biar gak keinget ini pendengar saya. Jadi ada pantun saya. Dia capek saya bikin ini. 3 malam saya bikin.
0: Silakan, dok.
1: Ya, naik becak ke pajak ikan.
0: Cakep.
1: Siga sebentar beli tali.
0: Oke, cakep.
1: Kalau karang gigi dibiarkan, nafas pun pasti bau kali.
0: Iya, baik mendengar ya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahin diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bonnie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir mengadakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dengar berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intan Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumpang

0: Sefinal. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim merah putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: menit akhir pertandingan.
1: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini. Hasil pertandingan

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika menyapa lagi untuk Anda yang baru bergabung di hari ini di Medan siang ini. Mendengar, walaupun cuaca di luar tidak menunjukkan seperti siang, seperti mati lampu bukan? Itu nasar. Ini kalau Vika lihat dari studio ini sepertinya seperti jam-jam 6:30 gitu gak sih Raden? Oh bener ulang ini. Oh iya ini dia.
1: Oke, okay, iya jadi memang mau hujan lagi nih.
0: Mau hujan
1: seperti
0: lagi
1: biasanya.
0: Bener. Ya tapi pastinya yang namanya hujan tidak boleh dicela, karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu Raden ya, waktu mustajab, apa sih namanya, waktu mustajab doa dikabulkan salah satunya adalah saat hujan. Benar. Jadi kalau hujan tuh ngomong aja salah satunya yang baik-baik gitu ya kan. Dan ini hari Jumat ya. Informasi pertama yang akan Vika sampaikan untuk Anda semuanya pendengar yang pertama ya. Sebentar. Nah, ini dia. Yang pertama itu nanti kita akan melakukan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Mutakin Jalan Luku, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Kalau Raden sendiri apa ininya? Apa sih namanya informasi Raden?
1: Ya, jadi Kak Bika, kita balik sejenak ini informasi. Ada juga informasi itu dukung Refora 2026. Riko Waas siapkan lapangan Merdeka jadi panggung kreativitas. Ya, di sini Riko Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Refora 2026, sebuah ajang otomotif dan lifestyle megah yang disiapkan menggetarkan kawasan lapangan Merdeka Medan pada 6 November 2026 mendatang. Dalam kesempatan itu juga Riko Tri Waas menegaskan bahwa Pemko Medan pada prinsipnya sangat terbuka dan menyambut positif kegiatan yang memberi ruang positif serta nilai tambah bagi kota dan masyarakat, khususnya generasi muda.
0: Ya. Oke. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi Anda pendengar bisa baca berita tadi selengkapnya melalui website resmi kami ya di rri.co.id.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Sungai Pematang Buluh daerah Tanjung Keramat biasa disebut warga yang menemukan dua titik koala kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Canggang butuh perhatian. Kondisi sungai ini sudah mengalami abrasi dan sedimentasi saat ini. Aliran Sungai Pematang Buluh, tepatnya daerah Tanjung Keramat, pertemuan dua kecamatan ini berdekatan menuju kawasan wisata mangrove Suaka Margasatwa atau SM Karang Gading Langkat Timur Laut, berlokasi di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Canggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pendengar yang ingin juga melihat info selengkapnya bisa di website kami di rri.co.id.

0: Sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita cukupkan dulu lagu-lagu pop kita. Sembari kita menantikan waktu siaran langsung sholat Jumat, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dulu ya mendengar. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Dan mendengar, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Mutakin, Jalan Luku, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah, Jumat 2 Oktober 2026, kami tim dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari 194,3 MHz saat ini berada di Masjid Mutakin, Jalan Luku, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Dan alhamdulillah juga Ustaz sudah hadir di Masjid Mutakin ini sebagai khatib dan imam adalah Ustaz Dr. Andes Muhammad Nur Hasibuan. Dan insya Allah dan tentunya kita berikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur menunaikan ibadah sholat Jumat di 2 Oktober 2026. Dan semoga tentunya apa yang kita laksanakan, langkah-langkah Anda menuju masjid dimanapun berada di Jumat ini menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai oleh-oleh kita nanti di akhirat. Baik, kita langsung saja untuk mengikuti sholat Jumat dan suara muazin sudah memanggil kita untuk hadir di Masjid Mutakin.
2: Allahu Akbar.

الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Melalui khutbah ini, saya mengajak saudara-saudaraku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, judul kita hari ini adalah penyebab datangnya rezeki kepada kita menurut Al-Quran dan Hadis. Banyak orang berkata dan berpikir, kalau tidak kerja, tidak makan. Makanya orang hari ini yang diperlukan bekerja, sholat tinggal itu tidak apa-apa. Puasa terabaikan itu tidak bisa, tidak masalah. Yang penting kerja, kerja, kerja. Tanpa kerja, kehidupannya akan melarat. Itulah ungkapan dan keyakinan kebanyakan orang. Makanya kita coba telusuri apa pesan Allah dalam Al-Quran dan Hadis tentang datangnya rezeki, apa-apa saja penyebabnya. Yang pertama kata Allah, datangnya rezeki itu karena takwa. Ayat yang saya bacakan di pokok di awal tadi, itu sudah sangat jelas kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Kalau kita susah dilapangkan, kalau kita sakit akan disembuhkan. Apa usahanya? Usahanya di samping kita makan obat, tapi takwa itu memang harus dilaksanakan. Apalagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasiba, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga datangnya dari mana. Makanya jangan kita berpikir bekerja saja pun, kalau kita bekerja saja pun cukup. Kerja tidak cukup, tapi kita wajib bekerja. Tapi di samping pekerjaan itu, ada satu lagi, sampingkan dengan takwa dalam setiap saat dan waktu. Dimanapun kita bekerja, di kantor atau di pasar, dimana saja pun kita, harus kita betul-betul bekerja dan juga bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah yang mendatangkan rezeki itu adalah istighfar kepada Allah. Istighfar, selalu kita ucapkan kalimat itu, selalu kita semua orang tahu istighfar itu apa. Tapi sesungguhnya kata-kata istighfar itu adalah kalimat yang sangat luar biasa menurut Allah. Kalau kita buka nanti Al-Quran ini, ada enam yang menjadi akibat istighfar dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat surah Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkanlah istighfar kepada Tuhanmu karena Tuhanmu itu Maha Pengampun. Satu, dosa yang kita lakukan akan diampuni Allah dengan istighfar. Apalagi وَيُمْدِدُكُمْ بِيُرْسُلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan diturunkan hujan kepada kamu dengan yang deras.
Dua, setelah kita bertakwa, beristighfar, ampunan dosa ada, hujan pun turun, tanaman pun baik. Apa yang ketiga? Wa yumtidukum bi amwal, diberikan kepada kita harta. Apalagi wa banin, dan keturunan. Banyak orang tidak mendapatkan keturunan, dia selalu berkata, kau yang mandul, kau yang salah, kau yang itu. Akhirnya berakhir di perceraian, di pengadilan. Sebenarnya kata Allah, obat untuk kemandulan istighfar. Cuma orang enggak mau pakai itu. Selalu memakai pel, memakai ramuan-ramuan. Silakan saja pakaikan pel, silakan makan ramuan. Tapi ada satu lagi yang harus diikuti dengan istighfar. Setelah diberikan kepada kita keturunan apa lagi? Wa yaj'al lakum jannat, diberikan kepada kita manusia ini adalah taman-taman.

semua nikmat yang kita peroleh, syukuri. Apa pesan Tuhan dalam surah Ibrahim 17? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Kalau kau bersyukur akan kutambah, kata Allah. Tapi kalau kau ingkar kufur, ingat sajalah azabku itu sangat pedih. Jadi Allah enggak berkata akan kuazab kamu sangat pedih. Kalau kita buat terjemahan dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita punya keluarga susah, lalu anaknya pun namanya anak orang susah, keluarga kita susah, mereka tinggal di komplek orang kaya. Anak orang kaya, makanan ada, jajanan ada, mainan ada. Sementara keponakan kita tidak punya apa-apa. Jajanan, makanan, dan segala macam tidak ada. Hanya cuma menengok-nengok anak orang kaya yang punya segalanya. Kita lihat kondisi itu, keadaan itu. Lalu kita pun terpancing kasih sayang kita kepadanya. Kita ambil dompet, kita berikan kepada keponakan. Anakku, sini. Dipanggil si anak kecil tadi, diberikan duit 10.000. Setelah diberikan duit 10.000, kita intip apa yang ingin dilaksanakan. Niat kita memberikan uang kepadanya agar dia punya jajanan sama dengan teman-temannya. Tapi ternyata setelah dia buat, dipegangnya duit itu. Apa dia katakan? Teman, ayo kita main judi. Ada duit dikasih, waktu 10.000. Itulah ungkapannya. Duit yang 10.000 itu bukan dibelikan untuk jajan, tapi dibelikan, dijadikan untuk modal judi. Pertanyaan buat kita, senangkah hati uaknya yang mengasihkan duit itu kepada anak tadi? Kalau seandainya kita lah uak tadi, puaskah hati kita memberi duit 10.000 itu? Jawaban yang normal pasti berkata, kecewa karena aku niatkan untuk jajanannya, ternyata dia buat untuk modal berjudi. Hal seperti itulah Allah kepada kita. Diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan anak, diberikan kesehatan. Tapi semuanya kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Makanya Allah berkata, La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur akan kutambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur, ingat sajalah azabku itu sangat pedih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, apa lagi yang mendatangkan rezeki itu? Kata Allah, yang mendatangkan rezeki adalah anak sendiri. Anak, kita kadang-kadang menumpang rezeki di anak. Tapi banyak orang berkata, anak ini menyusahkan. Sebenarnya karena dia belum mengerti, makanya kita merasa susah. Allah berkata, anakmu adalah pendatang rezeki dalam kehidupanmu. Lihat dalam surah Al-Isra 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسَّةً إِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kamu. Artinya, yang memberi rezeki si anak itu Allah. Dan juga kita sebagai orang tuanya, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Anak. Makanya orang tua dulu banyak memiliki anak. Banyak, bukan hanya dua. Tapi kadang-kadang ada 10, 12. Pertarungan lomba, banyak anak. Begitulah orang tua dulu. Orang sekarang hanya dibatasi anak beberapa orang saja. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Apalagi yang kelima. Yang kelima kata Allah karena nikah. Menikah itu mendatangkan rezeki. Menikah mendatangkan rezeki. Pesan Tuhan dalam surah An-Nur ayat 32. Wa ankihu aliwanti wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyikunu fukara yugunihum Allahu min fadlih. Wallahu wasi'un 'alim. Kamu nikahkanlah pemuda-pemuda kamu. Dan juga hamba-hamba kamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka itu miskin, kami akan memberi mereka kekayaan. Pernikahan mendatangkan rezeki. Tidak usah kita cerita jauh-jauh. Diri kita sendirilah kita pikirkan. Kita dulu masih

masih anak muda, kita masih kuliah, masih sekolah mungkin. Kita berpikir makan saja pun susah. Di mana kadang-kadang malamnya di situ tidurnya, makan tidak teratur. Logika sehat berkata, kalau diberikan lagi beban satu lagi, pasti semakin rumit kehidupan. Kita sendiri aja pun udah repot masalah makanan kita, apalagi ditambahkan satu orang lagi sebagai tanggung jawab kita. Tapi ternyata setelah kita berumah tangga, semakin sempurna cara makan kita, semakin nikmat kehidupan kita. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwazun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nikahilah perempuan karena perempuan itu adalah mendatangkan harta. Besok kalau ada orang menikah di mana, khatib apa khutbah nikah itu dengarkan, tazawwazuhun tazawwazun nisa fa innahunna yatina bil mal. Ada kalimat yang satu itu. Perempuan istri mendatangkan harta dalam rumah tangga kita. Tapi selalu berantem di rumah tangga akan menjauhkan rezeki dari rumah tangga kita. Ingat, kalau kita selalu berantem di rumah, setiap hari tidak pernah aman di rumah tangga, lihat kehidupannya, tidak akan diberikan Allah rezekinya. Walaupun mereka tetap sama, tapi susah kali kehidupannya. Itulah akibat. Kalau kita sudah berumah tangga, suka berantem-berantem di rumah, akan dijauhkan rezeki dan lingkungan hidup rumah tangga kita. Kemudian, yang keenam, apa itu? Ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Istanjil rizqa bisodakoh, pancinglah rezekimu dengan bersedekah. Jadi rupanya rezeki itu bisa dipancing, Pak. Kalau kita mau bersedekah, rezeki akan datang. Tapi kalau kita tidak mau bersedekah, datang memang dia, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Makanya sedekah itu adalah memancing rezeki untuk datang kepada kita. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang mendatangkan rezeki kata Allah adalah dengan cara bekerja dan berusaha. Apa pesan Tuhan? Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah ada manusia mendapatkan apapun dalam hidup ini kecuali apa yang dia usahakan. Artinya berusaha satu kewajiban, tapi ikutilah dengan yang lima di atas. Sedekah itu mendatangkan rezeki, tapi kalau cuma bersedekah saja tanpa bekerja, itu tidak akan betul kerjanya dan rezekinya datang. Artinya, kita bekerja ikuti dengan ketakwaan. Kita bekerja ikuti dengan istighfar. Kita bekerja ikuti dengan syukur nikmat. Kita bekerja karena kita memang punya ketanggung jawab dalam rumah tangga. Begitulah dalam kehidupan pesan Allah dan Rasulnya kepada kita. Kalau kita kepingin punya harta dalam hidup ini, amalkan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya yang sudah kita ceritakan pada hari ini. Semoga khutbah kita pada hari ini mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, merubah sikap kita. Jangan kita mengumpul cikalau di kedai-kedai kopi. Kita main judol segala macam, menghayal segala macam. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harrik yadaka fa inna as-sama'a la tumtiru zahaban wa la fidda. Gerakkan tanganmu karena langit itu tak pernah menurunkan emas dan perak kepada kita. Semoga kita mau bekerja. Islam adalah agama yang betul-betul karya, berkarya dan berkarya. Tapi jangan lupa ada yang menentukan di atasnya, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

لا إله إلا الله. Saatnya luruskan dan rapatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.

الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

الأعلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kita telah menunaikan ibadah sholat Jumat di 2 Oktober 2026 dan dari Masjid Mutakin Jalan Lukutu, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, dan telah selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah, semoga berkah doa Allah bersama kita. Dan tentunya sebagai kesimpulan tausiah dari Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Nur Hasibuan adalah bekerja mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah dengan kita bertakwa, bersyukur, istighfar, menjadikan rezeki kita penuh berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menikahi daripada wanita juga mendatangkan rezeki, serta memiliki putra dan putri adalah rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga saya tentunya kita bisa manfaatkan rezeki-rezeki yang diberikan Allah sebagai amanah untuk bisa kita manfaatkan sebagai bekal, pahala, dan pundi-pundi amal kita nantinya. Baik, kaum muslimin dimanapun saja berada, dengan demikian berakhirlah tugas kami sebagai tim pelaksana ibadah sholat Jumat 2 Oktober 2026 dari Pro 194,3 MHz. Saya Bambang, ada Sapri, Faisal, Aldri, dan juga Rahmat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami kembali ke studio Pro 194,3 MHz.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit, itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ, karena nggak pernah belajar dia bisa tuh sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas, kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas tidak terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu ada juga yang menjahitkan. Mereka senang. Ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu. Kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan terjadinya banjir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, berita pertama, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Simalungun menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat gotong royong, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Tugu Ledda Sujono, kawasan Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun Kamis kemarin. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan bersejarah Bandar Betsi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus memperkuat komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Surya mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat Sumatera Utara menjadikan sejarah sebagai pembelajaran untuk memperkuat persatuan dan membangun masa depan bangsa.
3: Saya pikir ini menjadi pelajaran bagi para generasi muda. Mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini aja, supaya bertahan NKRI itu tidak ada diganggu, baik datangnya dari dalam ataupun dari luar.
2: Sebelumnya, Surya bersama Forkopimda Sumatera Utara meletakkan karangan bunga di Tugu Ledda Sujono sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan Ledda Sujono. Sementara itu, anak kelima Ledda Sujono Zulkarnain mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila penting untuk mengingatkan masyarakat agar terus menjaga persatuan sehingga tidak mengulangi konflik yang menyebabkan hilangnya nyawa serta meninggalkan duka bagi keluarga.
4: Bagaimana bangsa Indonesia ini jangan terulang lagi seperti ini. Itulah, sangat sedih kalau kami kehilangan induk lain istilahnya. Masih kecil-kecil orang tua dibunuh macam mana. Itu bagi kami nggak apa-apa, kena arah orang lain lagi, nanti kan sedih rasanya.
2: Di akhir rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Surya bersama ribuan masyarakat Simalungun menyaksikan fragmen tragedi Bandar Betsi yang menggambarkan peristiwa gugurnya Ledda Sujono dalam konflik terkait lahan perkebunan negara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, masyarakat di Gunung Sitoli merasakan dampak program pendidikan non-formal dan pelatihan kerja di Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi, Talaung Banua.
5: Mendekati 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dampak program prioritas pemerintah dirasakan hingga ke wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sitoli, Rido Favorit Sarimtewaruwu. Ia menilai pemerintahan Prabowo Gibran cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya pendidikan non-formal yang menyentuh akar rumput. Ia menjelaskan salah satu program yang dirasakan manfaatnya adalah program pemberantasan buta aksara. Melalui program tersebut, pihaknya dapat kembali memberdayakan ibu-ibu yang mengalami buta huruf untuk mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi kerja, Yayasan Gosena Bangkit Berkarya juga mendapatkan berbagai program dari kementerian berupa pelatihan berbasis kompetensi. Program ini dinilai memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mendapatkan peluang kerja. Pelatihan tersebut juga menyasar sektor UMKM dengan memberikan penguatan kapasitas agar UMKM dapat naik kelas.
6: Saat ini, saya sebagai pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non-formal. Harapannya program ini menjadi program berkelanjutan.
5: Ia berharap agar program-program tersebut dapat berkelanjutan dan pemerataannya tidak hanya bersifat pilot project di beberapa daerah saja, tetapi merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmitalam Banua melaporkan.
0: Akibat akses jalan terisolir, jumlah siswa SD Negeri 078426 Sanawuyu, Dusun 8, Desa Umbubalodami, Kecamatan Sitolua Ori, Kabupaten Nias Utara menyusut. Berikut laporan Munieli Hareva.
7: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
8: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
7: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
9: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
7: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan terjadinya banjir saat hujan turun. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
10: Warga di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga mengeluhkan sejumlah sampah yang menumpuk di dalam parit dan juga di badan-badan jalan. Setidaknya keluhan itu disampaikan Irwan, seorang warga Pancuran Gerobak, kepada RRI kemarin di seputar Stadion Hora Sibolga. Menurut Irwan, selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah tersebut menjadi penyebab tersumbatnya saluran parit, sehingga setiap hujan turun, air menjadi meluber ke badan jalan dan menjadikan jalanan tertutup air dan sampah.
11: Tidak membuang sampah, khususnya di dalam parit, kemudian di bahu jalan, kemudian badan jalan, kiranya sampah-sampah dibuang pada tempatnya di tempat penampungan sampah yang terdekat.
10: Selain meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Irwan juga meminta petugas kebersihan untuk rutin melakukan pengangkutan sampah, tidak hanya sampah yang berada di badan jalan, namun juga sampah yang berada di dalam parit. Selanjutnya, Irwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan, setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dini Syahaan melaporkan.
2: Pembangunan PLTS komunal di 6 desa di Kecamatan Simu diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Arno Felis Hulu.
12: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahir berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
13: PLN yang invest dan kemudian PLN yang mengoperasikan, tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja. Sama dengan PLN. Jadi jangan nanti pikir listriknya hantam-hantam berbeda warnanya. Sama. Ya sama. Totasinya sama.
12: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Kobo, Kobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahir menambahkan selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nias Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anoferis Hulu melaporkan.
2: Inflasi Sumatera Utara pada September 2026 mencapai 0,14% dengan komoditas cabai merah

0: Year on year, inflasi Sumatera Utara mencapai 2,71%. Dadan menyebut, komoditas yang menjadi pendorong inflasi secara tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, bensin, cabai rawit, dan beras.
1: Secara mantuman, terjadi inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,14%. Sehingga capaian inflasi tahun kalender menjadi 1,67%. Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, cabai merah dengan andil sebesar 0,35%, kemudian daging ayam ras dengan andil sebesar 0,11%, selanjutnya beras dengan andil sebesar 0,02%, kontrak rumah sebesar 0,01%, ikan kembung atau ikan banyar atau ikan gembolo, ikan aso-aso dengan andil sebesar 0,01%.
0: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Kota Gunung Sitoli mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,4%, sedangkan Kabupaten Deli Serdang mencatatkan inflasi tahunan terendah di level 2,29%. Secara bulanan, Kota Padang Sidimpuan menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara pada September 2026 sebesar 0,71% dan Kota Medan mencatat inflasi terendah sebesar 0,04%. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Empat orang warga kota Sibolga diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionculu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di desa Sionculu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Humbang, Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibea-Bea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, empat warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
4: Ini setelah dari piket penjagaan SPKD Pos Parlitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada penculian di desa Sionjun. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa. Sudah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke Polsek dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kedua pihak, bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Willy Silitonga ini ada tiga orang temannya, satu supir dan satu wanita dan satu anak-anak menemani si Willy untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Sintong ini sudah menjumpai mertuanya atau oknum hukum dari anak Simili ini yang dimana selama ini

0: anak single ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Mili dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
1: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi karaoke kita Raden. Iya. Ini kita sudah ada di
1: MLI Muterin Lagu Indonesia.
0: Indonesia.

0: Soalnya masih mau lagi ya liriknya.
1: Oke, nah Raden, seperti biasa nih Raden, kita nih akan menerima telepon dari 0618463116 atau 3113 3133 atau dari WhatsApp, dan Anda bisa request lagu, karena kalau hari Jumat itu MLI-nya tuh di 60 menit saja. Karena tadi ada berita lintas Megatol. Benar. Sudah ada penelpon pertama, kita akan mencoba menyapanya dahulu. Selamat
0: siang.
1: Terputus saudara-saudara ya. Kita mencoba kembali. Oke. Siapa penelpon pertama kita yang beruntung di siang hari
0: Halo.
1: Ini? Ada siapa?
2: Dari lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali dah.
1: Merdeka, merdeka.
0: Semangat dia kan.
1: Kenapa?
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Kak Fika, Mamang Raden.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Passwordnya. Ya kan. Itulah salam.
1: Benar. Abang udah salat Jumat tadi.
2: Jangan goyang-goyang alama aja di situ ya kan.
1: Katanya jangan goyang-goyang alama aja gini. Satu, dua, tiga. Alama ini kaje tuh cinta.
2: Nampak aura-aura mental Kak Fika terus keluar dia gitu.
1: Ya Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bang Lumi,
2: iya,
1: sudah mandi tadi?
2: Alhamdulillah udah lah.
1: Udah.
2: Mandi dulu loh Kak Fika.
1: Bener, karena tadi sholat Jumat dulu kita ya kan?
2: Ya iya, kalau gak nanti sama imam suruh pulang awal.
1: Bener, tapi tadi Fika gak sholat Jumat bang?
2: Enggak lah.
1: Iya betul. Aduh. Bang Lumi, siang-siang enaknya ngapain kita?
2: Ya mau denger lagu MLI lah, makan siang denger lagu MLI.
1: Betul. Apa lagunya?
2: Lagunya Kepengen Angin Rindu dari Roni Parulian, Kak Fika.
1: Roni Parulian, Angin Rindu. Alah, mentang-mentang tanggal muda.
2: Iya.
1: Terus mau malam minggu langsung.
2: Mau malam minggu cepat aja gitu rindunya.
1: Aduh, langsung kita merasa jadi ini ya bang ya. Manusia terkaya di dunia.
2: Iya, langsung pokoknya dunia itu milik kita loh.
1: Oh, Mak Jang. Oke, ya ampun. Angin Rindu dari Roni Parulian. Gimana lagunya bang? Gimana lagunya?
2: Ya, awak tanya alamanya aja.
0: Kirita ini lagunya.
1: Iya, ya kan. Coba kau urat begitu kali ya.
2: Benar,
1: iya. Oke deh Bang Lumi.
2: Bang Kak Mika, selalu Kak Mika ya. Bang Radin juga selalu situ, rantai rezekinya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi ya di Lubuk Pakam.
3: Cinta jatuh cinta.
1: Alama ini kah jatuh cinta. Selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa bang?
4: Pendatang baru.
1: Siapa tuh?
4: Bang Ar dari SM Raja.
1: Bang Ar di bang SM Ar Raja.
0: Dekat ya.
1: Bang Ar, iya benar. Dari sini SM Raja dekat enggak?
0: Lumayan
1: lah. Enggak lah, lebih kurang sekitar 20 menit gitu ya.
4: 20 menit kurang lebih. Paling lama ya.
1: Bener. Bang Ar ngapain siang-siang hari ini?
4: Habis Jumat tadi makan siang.
1: Betul.
4: Ya makan siang dengar ini MLI.
0: Pastinya ya MLI enggak lupa.
1: Bener. MLI. Oke, Abang.
4: Iya.
1: Apalah lagu kita rupanya hari Jumat, Bang?
4: Lagunya Semua Untukmu.
1: Betul lah, jangan kayak
0: semua
1: gitu.
0: Untukmu. Yang mana lagunya itu?
4: Iya, Semua Untuk.
1: Siapa Pika yang nyanyi? Semua
0: siapa
1: Untuk Pika. Iya Allah, jadi kayak serakah Pika, takut. Semua Untukmu yang nyanyi siapa?
4: Dari Macica Mukhtar.
1: Macica Mukhtar. Ini lagu apa ini kalau boleh tahu nih?
4: Lagu Imam Syarifin.
1: Bang, ini lagu dangdut bukan?
4: Lagu dangdut lah.
1: Janganlah dangdut.
0: Dangdut abang kita, Abang Ardi.
1: Ya Allah, disuruh nyanyi dangdut. Kita kalau nyanyi kita kalau dangdut tuh cuma taunya tuh seperti mati lampu. Ya sayang gitu.
4: Jadi ini lagu pop.
1: Iyalah, Bang.
4: Iya. Lagu apalah? Lagu dari apa ya? Lagu lama boleh?
1: Jangan lama, jangan. Kalau lama kita harus dengernya malam-malam karena rindu itu datangnya malam-malam.
4: Dari apalah? Dari Once ya.
1: Apa itu?
0: Once.
1: Kau boleh acukan diriku.
4: Bukan. Ini lagu apa? Cinta sederhana gitu, cinta apa adanya.
1: Hah? Lagu cinta apa adanya? Gimana
0: Once?
1: Once cinta
0: bentar ya, ya, kita cari dulu.
1: Kalau enggak ada si Once yang nyanyi cinta padanya, Bang, karena kalau cinta itu enggak boleh padanya. Wali, harus luar biasa.
0: Iya, wali-wali enggak mau wali Judika.
4: dari Once enggak bisa.
1: Pika cari dulu, maksud Pika.
0: Cari dulu, Abang.
1: Cinta apa adanya, sebentar ya. Once, ku cinta kau apa adanya, ya Allah. Oh, oke. Ada.
4: Iya, Pika.
1: Ada, karena ku cinta kau. Iya, oke deh. Kalau gitu nanti Pika puterin.
4: Oke. Abang ingat Pika karena Pika kasih es tempo hari sama Bang Supri.
1: Ya Allah.
4: Gak bisa Bang lupakan Pika ya.
1: Iya, iya.
4: Nah, kapan Abang balasnya?
1: Gak usah dibalas, Bang. Doain aja, Pika.
4: Doain Amin. Aja ya.
1: Kos-kosannya, Pika punya kos-kosan 100 pintu ya.
0: Gak 1000 pintu ya?
1: 100 pintu.
4: Pika menempati satu.
1: Boleh lah kalau Abang.
4: Bayar separuh.
1: Bayar separuh. Kalau Pika punya kos-kosan 100 pintu, Abang tinggal di situ aja free. Wih, mantep kali, Masya Allah.
4: Gratis gitu
1: lah. Gratis lah, namanya apa, berkat doa Abang juga.
4: Tapi harus 100, kalau 99
1: 99 jangan, masih kurang. Oke, Abang
4: ya. Oke, Pika. Buat Pika, selamat tugas sama Bang Radinnya ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dulu kalau Pika lupa-lupa ingat ya, waktu acara RRI, Bang Ar ini datang nih sama Bang Supri ke situ sama Kak Ira Tarigan tuh ada tuh kan, jadi ya udah Pika jajan, kita harus jajan semua itu ya. Nanti mudah-mudahan lapang rejeki, lapang waktu semuanya ya, Bang, datang lagi kalau ada RRI acara pasti. Ya oke, kita jawab dulu penelpon kita selanjutnya. Siapa? Halo
0: MLE
3: Motor Lagu Indonesia, mantap kali, Bang.
1: Siapa,
0: Bang Paris kayak ini, bukan ya?
3: lupa-lupa aja si Pika ini.
1: Siapa lah ini?
3: Tetangga Bu Nin.
1: Bang Dani. Tadi Bang, Bang Deni, Bang Dani, Bang Daniel siapa? Bang Deni ya, Bang. Ya. Oh, Bang. Oi. Abang ya. Tadi Bu Nining pergi wirid sama Mama enggak, Bang?
3: Enggak.
1: Jumat nih soalnya.
3: Gue cuma ngaku-ngaku doang tetangga.
1: Mau nanya tadi kan kunci taruh mana, Mak ya?
0: Sekalian ya.
1: Mau pulang soalnya gitu.
3: Oke. Okay. Ini si Radin bingung nih, kok bisa tetangga gak kenal gitu ya?
1: Iya, karena tetangga aku tuh Radin pernah bilang gitu. Iya. Kalau mau jumpa sama
3: awak ketawa lah dengar kalian sebut nama Daniel. Kita baikunya di depan ku Daniel.
1: Kuda, ya Allah, jangan, Bang. Makanya Daniel itu siapa yang kita sebut-sebut?
0: Udah Bang Deni aja, udah paling keren itu.
1: Deni kan, namanya Bang Deni. Emang nama aslinya Bang Deni.
3: Nama seseorang itu Daniel dia.
1: Yang mana ada? Mana ada? Bang, udah makan?
3: Udah dong, udah siang.
1: Oh, udah siang. Nanti rencana ada, Bang, rencana beli tahu gunting.
0: Tahu gunting.
3: Enggak, mau beli lontong.
1: Lontong malam pun enak, lontong tapi malam. Lontong apa sih namanya? Lontong pecel.
3: Lontong malam 6.000 di sini.
1: Murahnya. Murah. Itu di tempat si Putra di sana 12.000.
3: Iya. Kalian kok jadi mau jualan,
1: weh. Oke deh kalau gitu. Abang mau lagu apa?
3: Silan setan udah ya, kan?
1: Udah sih tadi udah. Dia.
3: Enggak boleh lagi ya?
1: Enggak usah lah, Bang. Capek si Duta.
3: Ini lagunya mau untuk Cynthia soalnya.
1: Oke, siap. Cynthia. Ya.
3: Irwansah aja deh.
1: Pecinta wanita.
3: Tentang perasaan.
1: Alah, tentang perasaanku. Oke lah kalau gitu.
3: Kami lomba ini loh.
1: Lomba apa?
3: Lomba masuk sini.
1: Oh ya Allah. Tadi apa, Bang? Tadi namanya Irwansyah nyanyi apa dia?
0: Tentang perasaanku.
1: Kayak mana rupanya perasaan Bang?
3: Hancur remuk redam.
0: semua.
1: Memang karena bawaan cuaca.
3: Enggak ada hubungannya dengan cuaca.
1: Oke deh, Bang. Nanti kita muterin okay. Ya.
3: Oke, okay. Kompak duo apa ini? Duo imut aja ya.
0: Duo maut.
1: Oke deh, Abang, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kan tetangga Bu Nining ini luar biasa, lomba-lombaan selalu menang. Memang Raden ya, tetangga itu selalu bilang sama aku, kalau mau ketemu sama aku, ya kan? Itu untung-untungan.
0: Kenapa tuh?
1: Mereka jarang lihat aku di rumah, serius.
0: Ada rumahan kali ya atau?
1: Iya, aku gak pernah keluar lagi. Luar biasa kan. Luar biasa jadi kalau misalnya kalau mereka lagi ke rumah ketemu aku bilang, nggak kerja atau nggak apa gitu, saking nggak pernah nampaknya gitu di rumah, luar biasa sekali. Kadang sampai lebaran tetanggaku bilang gini, dari mana nggak pernah nampak, invisible saya ya rupanya. Oke, kalau gitu nih Raden ya, kita akan mendengarkan dulu ini lagu ya, ini lagu permintaan dari Bang Lumi ya, karena cuaca ini dia agak-agak berangin ya kan, jadi membawa kerinduan. Jadi langsung saja kita putarkan untuk Bang Lumi dari Roni Parulian,
0: Angin Rindu.

0: ada. Kita bakal ada terus sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Mana nih? Oke, kita jawab lagi ada Deni ya. Oke, halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Cantik.
2: Apa?
1: Kenakan.
2: Siapa?
3: Bang Paris. Oh,
1: kan. Bukan.
2: Hah?
1: Bang Paris. Ayo siapa?
3: Bang, siapa ini? Ah, gak suka deh yang tebak-tebakan.
2: Lupa, serius. Iya bang, aku kebanyakan makan tahu gunting siang ini, jadi lupa.
1: Astaga.
2: Coba ingatkan sedikit.
1: Hensa.
2: Karena, oh Bang Hensa, ya ampun luar biasa. Ulangi, terus nanti bang bilang ingatkan siapa gitu, coba.
1: Enggak acil lah.
3: Ya.
2: Bang, lagi apa bang? Coba bang.
1: Lagu Tera Andini.
3: Iya langsung lagu
2: langsung
3: ya.
2: Langsung dia ya. Yaudahlah Tera Andini kalau gitu.
1: Yang cantik ya.
2: Iya apa? Tera Andini yang mana bang?
1: Itu cantik juga lah.
3: Terlalu
2: oh,
3: usah.
2: Cantik. Enggak usah. Kita dia mau yang cantik. Vika gitu ya. Tiara Andini yang cantik. Bentar, Vika cantik dulu apa ya?
3: Tiara Andini.
2: Tiara Andini yang cantik. Judulnya cantik.
1: Iya, yang duet dia sama Arsy Widianto ya.
3: Pernikahan kita atau nikah?
2: Cantik. Bukan. Cantik apa? Gitu dia. Cantik apa? Ada.
1: Ada kan?
2: Ada bang.
1: Pokoknya kalau misalnya saya naik itu, kodenya okay. Ya kan?
2: Cantik apa? Karena bang, semenjak kejadian itu, setiap orang yang jumpa Vika itu dimanapun pasti cantik apa?
3: Di luar off air ya?
2: Iya, di luar off air juga semuanya cantik apa? Gitu.
1: Pada apa namanya itu?
2: Apa
1: jadi terkenal gitu ya?
2: Iya, karena sebelum dibilang cantik aja Vika udah terkenal, pas udah dibilang cantik, ya Allah, wow, Masya Allah, wuh, gitu.
1: Menjadi trending topic
2: bener iya. Lewat di FYP kalian semua. Oke okay, deh Bang Hensa, terima kasih
1: ya.
2: Amin
1: ya.
2: Amin
1: cantik.
2: Apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sama-sama kita 1, 2, 3 cantik apa? Oh betul benar. Gimana coba?
3: Cantik
0: apa? Kalau yang ini udah ada belum ya? Coba halo, selamat halo. Siang.
4: Putri lagu Indonesia Kentang.
2: Mantap.
3: Kak Cynthia.
4: Iya benar.
2: Iya kan, tapi kalau Cynthia ini sangat ikonik. Entah gimana itu kayak walaupun kadang kan kadang suara telepon tuh berbeda-beda. Hari ini beda, besok beda, makanya kadang kita lupa. Cynthia tetap sama, tetap stabil, sama cantik, stabil. Luar biasa. Cantik, jawab Cynthia.
4: Boleh, gimana?
2: Kalau Vika bilang cantik, kamu bilang apa gitu ya? 1, 2, 3 cantik.
4: Apa?
2: Iya. Bener. Cynthia.
4: Iya.
2: Ada rencana jajan nanti?
4: Rencananya ini lagi waktu mau beli apa? Cemilan.
2: Beli apa? Cemilan.
3: Tahu penting.
2: Tahu bener. Itu tadi mau kita tawarkan.
4: Dia makan bakso.
2: Jangan. Hari Jumat tuh nggak boleh makan bakso.
4: Kenapa?
2: Karena kita harus makan tahu gunting.
4: Di mana ada situ jual?
2: Ada di dekat RRI ada jual. Itu adalah makanan favorit penyiar RRI.
4: Boleh nggak kita kirim aja sini kemari kirim.
2: Oh nggak bisa, tadi dia udah ini sih, udah habis tadi.
3: Udah habis tadi.
2: Tadi dia beli semua. Ya Allah. Ya udah. Cynthia apa lagunya?
4: Aku tak apa, cuma tak apa aku papin kadulnya. Aku masih cinta.
2: Memang nih nggak ada yang move on kalian ya, Papinka.
3: Masih cinta.
2: Kalau dia udah nggak mau, udah biarkan. Masih Jika mencintainya.
4: Cuma lagu aja.
2: Memang kalau lagu itu kan mewakili perasaan ya Raden ya.
4: Itu lah
2: mewakili
4: hati gitu.
3: Iya hati siapa?
2: Memang kalau kita bernyanyi, apalagi karaoke, 1% menyanyi, 90% kenangan.
3: Kenangan.
2: Betul.
4: Iya,
2: benar
4: ya.
2: Benar. Papinka, aku masih cinta. Ada.
4: Ada kan?
2: Aku masih cinta kan?
4: Iya cinta.
2: Ya udah. Oke deh, Cynthia Timashi.
4: Sama-sama,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dimatiin ya, di teleponnya langsung ditutup. Padahal kan mau bilang Cynthia jawab. Cynthia jawab ya di sana ya. Kita mau bilang dulu. Cantik. Apa?
3: Seperti itu udah ada nelpon lagi nih.
2: Bener. Coba Raden disapa dulu.
3: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Wih, sih. Dengan siapa di sana ini, Bapak?
5: Rina Ibaho, Bang Raden.
2: Oh, Bang Ibaho ini dari Siantar, tahu? Ya benar ya, Bang?
5: Ya.
2: Dari Siantar kan, Bang, ya?
5: Iya, dari Siantar.
2: Oh, jauh, luar biasa sekali.
5: Siantar kan?
2: Kenapa, Bang?
5: Pernah Ratika ke Siantar kan?
2: Pernah. Waktu itu ke ada salah satu kafe di sana, Rika pernah nyoba langsung ke Siantar. Soso apa sih kalau nggak salah namanya.
5: Rika, bagaimanakah wajah Siantar? Sangarkah, seramkah?
2: Waktu saat itu Rika ke Siantar hujan.
5: Tahun berapa itu?
2: Itu sekitar mungkin setahun yang lalu, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe setahun yang lalu.
5: Ya, lama itu. Siantar itu apakah menyeramkan bagi Anda?
2: Kalau Siantar sih enggak ya, Bang, ya. Karena vibes-nya itu Bandung ala-ala. Menurut Vika begitu.
5: Siantar nih terkenal dengan jajanan dan kulinernya, we, ya.
2: Oh iya, Kak.
5: Gitu. Makanya kalau kita keluar malam jam 10 itu banyak jajanan di Siantar, ya, Kak.
2: Oh, berarti orang Siantar jualannya hanya jam 10 malam ke atas?
5: Enggak, maksudku kan dulu kan tahun 80-an itu Siantar identik dengan kota-kota preman kan, jadi
2: orang kan gitu. Oh, iya.
5: Sekarang di zaman modern ini orang banyak keluyuran malam-malam cari makanan enggak takut gitu.
2: Karena memang benar ya, orang-orang tuh makin sekarang ya. Ya udah, hidup tuh baik-baik aja, iya. Gitu ya, Bang, ya.
5: Baik-baik aja, walaupun di mana-mana juga ada begal lah memang, ya kan.
2: Tidak ada begal, enggak boleh begal-begal ya, Bang, ya. Betul.
5: Aman,
2: Siantar aman, Medan aman, ya.
5: Artinya kita bisa keluar jam 11 malam cuma untuk cari jajanan gitu.
2: Ush, enak tuh lo nongkrong-nongkrong jam segitu.
6: Iya.
5: Apalagi ada Rapi kayak kan.
2: Jemput adik, Bang. Yo. Oke deh, Bang. Abang mau lagu apa nih, Abangku?
5: Mau lagu inilah dari siapa sih?
2: Siapa?
5: Dari Hanima.
2: Anima.
5: Ya, yang judulnya Bintang.
2: Ada. Tidurlah kau di pelukku. Itu dia. Ya, ya kan? Oke deh, Bang. Bang Naibaho.
5: Aku jadi kepingin ke Medan sama jumpa sama Rika.
2: Abang ke Medan, kalau Abang ke Medan, Abang kabari Pika, tapi kita akan bertemu di RRI. Kenapa? Pika kerja, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Iya, tapi kalau misalnya ke Medan, misalnya Pika boleh nggak main ke RRI? Boleh lah, gitu ya.
5: Boleh.
2: Tapi ingat, kalau pas mau masuk nanti kan ke security mau jumpa Vika gitu. Tapi maksudnya harus apa? Cantik.
6: Coba satu menjawab ya kan. Apa?
2: Betul, nanti security yang jawab apa. Oke deh, Abang. Terima kasih.
5: Salam-salam dulu sih lah ya.
2: Boleh, silakan.
5: Salam-salam sih. Apalah ya, aku mau mengucap selamat lo untuk Anda pencinta sepak bola lah ya kan.
2: Oh benar. Iya benar.
5: Anda sudah sampai ke final ya, dengan pertandingan dengan skor 9-2 ya, we.
2: 9-2 luar biasa.
5: 9-2, jadi semoga itu menjadi awal yang baik untuk timnas kita bisa menanglah di final nanti ya, we.
2: Amin.
6: Amin.
2: Oke.
5: Ya itu Bang Raden, makasih Upi, Bang, ya.
6: Oh iya, masyaallah.
5: Ratika Putri.
2: Saya, Bang.
5: Tetap menghiburlah Putri ya.
2: Amin.
5: Kan lagi ini Putri, dari sini ku tengok ada bintang ya kan.
2: Oh ya ampun, udah malam rupanya di Siantar. Iya.
6: Siang-siang ada bintang ya.
5: Siantar siang-siang juga nampak bintang loh.
2: Luar biasa ya, Bang. Jadi kangen ke Siantar, mau roti ganda.
6: Roti gembong.
5: Ini apa loh, bintangnya terbit di RRI ya.
2: Wah, wow, memang ya, bener. Bintang kehidupan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dia. Memang bintang paling terang ya.
6: Bintang paling terang di RRI.
2: Bener. Amin. Oh, tadi aku nungguin mana nih gitu ya. Kita coba lagi ya, Raden, ya. Ini ada bintang kehidupan siapa yang di sini? Terputus. Ayo dong para wanita-wanita cantik apa? Oke, halo, selamat siang.
7: Assalamualaikum, Pika.
2: Waalaikumsalam, Abang. Siapa, Abang?
7: Anto di Brian.
2: Bang Anto di Brian. Bang Anto.
7: Ya.
2: Jajan apa kita tadi siang ini? Tadi siang ini gimana itu maksudnya?
7: Gak ada jajan lah, kita makan siang aja.
2: Ih, nanti abis ini, abis MLI, pergi keluar jajan.
6: Beli tahu gunting.
7: Bakso aja lah ya.
2: Gak usah, gak boleh. Kak, tadi Cynthia bilang mau makan bakso, gak boleh. Hari Jumat tuh gak boleh makan bakso. Jumat tuh makannya tahu gunting.
7: Emang ada larangannya?
2: Ada. Siang itu hari dimana kita makan tahu gunting.
6: Tahu gunting.
7: udah kayak buang sampah aja.
2: Eh bener lah, buang sampah tuh kan harus pada tempatnya. Belilah tahu gunting pada hari Jumat.
6: Pada Jumat.
7: Buang mantan pada mantanan juga.
2: Eh mantan itu bang, mantan. Jangan dibuang bang. Buang. Mantan tuh adalah orang yang pernah menyayangi abang dengan sepenuh hati.
7: Gak ada. Masalah kayak sampah juga gitu tadi.
2: Hah?
7: Ya jangan kayak sampah gitu tadi loh.
2: Kayak apa?
6: Kayak apa?
7: Buangnya di kantong aja.
6: Oh, buang di kantong. Oh, di kantongnya gitu.
2: Baru nanti kena marah mama abang kan, karena pas dia nyuci, ini kenapa di kantongnya sampah semua?
6: Iya.
7: Tapi katanya sampah jangan dibuang katanya.
2: Sampah jangan dibuang sembarangan, Bang. Kalau ditumpuk itu namanya hoarding disorder.
7: Iya. Kan dikeringin dulu ya kan.
2: Oh, benar, boleh juga. Ya udah, Bang Anto.
7: Ya.
2: Kalau abang gak mau jajan tahu gunting gak apa-apa. Tadi kami udah makan tahu gunting. Abang mau lagu apa kalau gitu siang ini?
7: Ini Pika dari Ilir 7, judulnya Jangan Nakal Sayang ada?
2: Jangan Nakal Sayang,
6: jangan
2: siapa
6: nakal
2: ini?
6: Sayang. Siapa sih yang nakal?
2: Siapa?
7: Dari Ilir 7.
2: Lihir 7?
7: Iya.
2: Lihir 7, sebentar ya bang. Lihir 7, apa Jangan Nakal Sayang?
7: Jangan Nakal Sayang.
2: Jangan Nakal Sayang, sebentar ya. Ilir 7 coba dulu ya. Bang,
7: ada.
2: Kayaknya enggak ada. Boleh kita ganti enggak, Bang?
7: Kalau enggak dari SC12 ajalah.
2: Yang mana?
7: Saat Kau Jauh.
2: Saat Kau Jauh
6: saat
2: ya.
6: Saat Kau Jauh.
2: Berlinanglah beda. Oke. Daripada abang buang mantan mending abang cari pacar lagi. Ya udah Saat Kau Jauh. Ya udah nanti Mika puterin.
7: Ada kan Pika?
2: Ada bang.
7: Oh makasih ya Pika.
2: Sama-sama ya Bang Anto.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan sekali Bang Anto nih. Pasti karena belum makan bakso dia tadi ya kan.
6: Gunting dia pasti.
2: Ya Allah ya Tuhanku. Aduh ya Allah SKJ Saat Kau Jauh. Mana tadi nih? Oke kita jawab dulu ya Raden ya. Oke halo selamat siang. Bersiul.
6: Halo.
2: MLI.
7: MLI muterin lagu Indonesia mantap.
2: Wih, lemas sekali bang.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Dengan siapa di sana ini, bapak abang?
7: Mas.
2: Mas siapa?
7: Mas Paijo.
2: Mas Paijo. Paijo. Mas Paijo, di mana Mas Paijo?
7: Mana kabar berdua sehat?
2: Hah?
6: Berdua?
2: Bang, ini perusahaan tuh bang.
6: Karena bermaksud dan inspirasi.
7: Kabar berdua.
2: Oh. Tadi dengarnya berdua katanya kan? Pukul nanti. Kalau kami bang, coba tanya lagi bang.
7: Gimana kabar berdua?
2: Sukses. Amin ya Allah. Abang. Kenapa?
7: Senang awak dengar awak sukses.
2: Iya karena Pika juga ingin kalian sukses semuanya,
6: sukses
2: bahagia
6: semua,
2: selalu. Sukses selalu. Di percintaan, sukses di keuangan, wah, sukses di keluarga, sukses di mana-mana pun. Amin.
7: Tapi yang sukses satu lagi lebih penting deh.
2: Betul.
7: Kesehatan.
2: Iya, amin. Makanya harus hidup yang sehat ya. Banyak minum air putih. Jangan lupa pakai sunscreen. Bang siapa tadi?
6: Bang Paijo.
2: Bang Paijo. Benar namanya Bang Paijo?
7: Enggak lah.
2: Oh, jadi siapa?
6: Siapa sih?
7: Ini kawasan Medan Labuhan.
2: Siapa?
6: Main tebak-tebak nih.
2: Ada Bang Medan Labuhan teman Pika pun namanya Silvia Anissa.
7: Ya udahlah itu anggap aja Silpi lah udah.
2: Ah?
6: Bukan Silpi.
2: Silpi kan perempuan. Masa namanya Bang Silpi enggak mungkin.
7: Ya mirip itu. Aku Syahril itu Silpi.
2: Oh Syahril. Oke. Bang Syahril apa lagu kita, Bang?
7: Lagu.
2: Kenapa? Bang Syahril.
6: Hai.
2: Waduh, terputus ya Bang Sar. Kita coba hitung 1-3. Kalau belum ada jawaban berarti sudah terputus. 1, 2, 3. Terputus. Ya udah deh kalau gitu Bang Sahril sehat, semangat,
6: iya.
2: Sukses. Bahagia, luar biasa dan juga serta mulia. Ada Irwansah tentang perasaanku.

0: Cantik
1: apa? Ya Allah, Raden ketagihan. Ulang lagi ya.
2: Ulang lagi,
1: coba,
2: ulang lagi.
1: Coba Raden.
0: Cantik
1: apa? Iya. Ya Allah, aduh, terima kasih loh Bang Hensah, ya terima kasih juga Raden ya, ya
0: sama-sama.
1: Karena sudah
0: menciptakan
1: password kita ya.
0: Pas dengan lagunya.
1: Benar. Jadi kita harus berterima kasih sama Bang Hensah.
0: Bang Hensah.
1: Karena Bang Denny tadi si Irwan sahinya nyanyi tentang perasaanku karena mendengar Vika berkata cantik apa. Mood buster loh. Tadi kan karena waktu siang tadi Raden lemes-lemes gitu enggak?
0: Iya sama. Kan Raden lemes kali gitu, kayak moodnya tuh kayak enggak.
1: Karena?
0: Karena belum kena cantik. Paling tuh cewek ya. Tapi ikut atmosfernya.
1: Bener, atmosfernya dapat dia gitu kan ya. Karena juga tadi kita udah makan tahu gunting.
0: Oh, Raden belum.
1: Raden harus mencoba tahu gunting ini. Sebenarnya jajanan itu tuh enggak sengaja kita jumpa. Waktu kita lagi jalan ke sebelah sana kan. Terus apa tuh? Kok tahu gitu. Digunting-gunting, dikasih cabai, terus ada kayak sausnya gitu. Sebenarnya tuh jajanan biasa gitu kan. Jadi coba kok enak gitu. Jadi marilah hari ini kita jajan tahu gunting. Jadi untuk abang, kakak, teman apa semuanya pendengar ya, Anda yang berjualan tahu gunting yang lagi mendengarkan kita semua di sini, semangat jualannya.
0: Semangat terus, semoga rezekinya lancar.
1: Lancar terus.
0: Habis
1: pertama. Habis tahunya karena percayalah, tahu gunting enak sekali. Bener dia gitu ya. Tapi untuk jajanan yang lainnya enggak disebut, Vika sebut nanti bergiliran nanti ya. Kita lagi testing tahu gunting. Bener. Kemarin kita roti bakar Bandung ya. Ini tahu gunting. Nanti kita coba lagi jajan-jajan yang lain ya. Oke. Tapi Raden, sudah di jam 14:52 menit. Kita pamit dulu. Tapi lagu yang lain gimana, Bika? Diputerin.
0: Sabar,
1: kita putarkan. Benar ya. Setelah ini akan ada kesayangan kita semua, Gilang Setiawan. Ya, karena Gilang enggak ingin membuat Anda sendiri. Gilang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Walaupun Bika pamit, Raden tetap di sini ya.
0: Iya, pasti menemani kalian setia loh aku.
1: Siap. Oke deh kalau gitu. Vika pamit ya. Dan
0: Raden juga pamit.
1: Iya benar. Di MLI. Tapi nanti Raden balik lagi ya. Ya udah deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Raden.
0: Cantik.
1: Apa?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini maksudnya. Senang sekali, saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini di edisi tugas hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan tentunya baru saja ditemani oleh Rafika Putri dan juga Raden Kusuma tadinya. Dan semoga terhibur. Dan kini saatnya giliran saya yang akan menemani Anda pendengar di hari Jumat ini. Baik, nantinya kami akan hadirkan juga untuk Anda pendengar bahwa untuk hari ini, untuk waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat warga kota Medan dan sekitarnya, kami informasikan bahwa waktu sholat asar hari ini yaitu di formasi pukul 15 lewat dari 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 28 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda, untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, seruan azan asar. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allah.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di setiap embun yang jatuh di batas malam, namamu menyusup pelan menghangatkan sepi yang paling dalam. Ini lagu dari Mahalini dengan Mencintaimu, adalah salah satunya lagu yang pernah dipopulerkan oleh Krisdayanti dan kembali dinyanyikan oleh Mahalini. Baik, berkat kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda buletin sore. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Bangunan drainase ini berdampak kepada titik-titik tiang listrik yang ada, sehingga membutuhkan koordinasi dengan pihak PLN.
2: Berawal dari tahun 2023, sudah 3,5 hektar, kemudian 2024 kita melakukan pemulihan ekosistem dengan cara penumbangan sawit, pengaturan hidrologi air dengan cara menjebol tambahnya, dan juga

0: Sari berita, pemerintah Kota Medan mempercepat pembangunan drainase untuk mengatasi genangan di sejumlah kawasan. BBK SDA Sumatera Utara melakukan pembibitan benih pohon mangrove guna pemulihan ekosistem dan menjaga hutan lindung yang lestari. Anda juga bisa mendengarkan berita sore dari Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya, Gilang Setiawan. Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan drainase sebagai upaya mengatasi genangan di sejumlah kawasan. Salah satunya di Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung. Pembangunan UDIS sepanjang sekitar 714 meter tersebut ditargetkan dapat membantu memperlancar aliran air dan mengatasi genangan di kawasan tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan terus mengoptimalkan penanganan banjir dengan mempercepat pembangunan drainase di sejumlah kawasan yang selama ini terdampak genangan, termasuk di Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas memberi perhatian khusus terhadap pembangunan UDIS sepanjang 714 meter yang mengarah hingga Jalan William Iskandar. UDIS berukuran sekitar 140 cm tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi genangan di kawasan itu. Riko mengatakan di kawasan Tembung terdapat 3 pembangunan drainase yang alirannya diarahkan ke Sungai Kera. Pembangunan drainase tersebut diperlukan karena kawasan Indrakasih merupakan salah satu wilayah yang terdampak luapan genangan. Namun, pembangunan UDIS di lokasi tersebut menghadapi kendala karena sejumlah tiang listrik berada di jalur pekerjaan. Riko meminta Dinas Pekerjaan Umum atau PU segera berkoordinasi dengan PLN untuk merelokasi tiang-tiang tersebut agar pengerjaan tidak terhambat. Menurut Riko, keberadaan tiang listrik membuat pekerjaan di sejumlah titik harus dilakukan secara berselang. Karena itu, koordinasi dengan PLN perlu segera dilakukan.
2: Pembangunan drainase ini berdampak kepada titik-titik tiang listrik yang ada, sehingga membutuhkan koordinasi dengan pihak PLN agar tiang listrik agak tempat tersebut agar direlokasi sedikit. Ya, maka dari ini kami mendata ada beberapa titik yang dibutuhkan relokasi tiang listrik agar sesegera mungkin dari Dinas PU untuk melakukan rapat koordinasi tersebut ya, agar segera, karena kalau enggak ini akan terhambat karena mereka bekerja jadi berkelang-kelang ya dengan tiang listrik tersebut. Dan ini dibutuhkan karena memang daerah Indrakasih ini termasuk yang bagian terkena luapan genangan juga.
1: Selain itu, Riko menanggapi kekhawatiran warga karena banyak anak-anak yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek. Ia meminta galian yang terbuka segera ditutup setelah pekerjaan pada titik tersebut selesai. Jika pekerjaan masih berlangsung, lokasi harus dilengkapi rambu yang jelas agar warga dapat melintas dengan aman. Riko juga meminta Dinas PU memasang rambu di bagian ujung pekerjaan serta menyosialisasikan kondisi proyek kepada masyarakat sekitar. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Warga Pancuran Gerobak di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Warga di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga mengeluhkan sejumlah sampah yang menumpuk di dalam parit dan juga di badan-badan jalan. Setidaknya keluhan itu disampaikan Irwan, seorang warga Pancuran Gerobak, kepada RRI kemarin di seputar Stadion Hora Sibolga. Menurut Irwan, selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah tersebut menjadi penyebab tersumbatnya saluran parit, sehingga setiap hujan turun, air menjadi meluber ke badan jalan dan menjadikan jalanan tertutup air dan sampah.
4: Tidak membuang sampah khususnya di dalam parit, kemudian di bahu jalan, kemudian badan jalan, kiranya sampah-sampah dibuang pada tempatnya di tempat penampungan sampah yang terdekat.
3: Selain meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Irwan juga meminta petugas kebersihan untuk rutin melakukan pengangkutan sampah, tidak hanya sampah yang berada di badan jalan, namun juga sampah yang berada di dalam parit. Selanjutnya, Irwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan, setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dini Syahaan melaporkan.
0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara melakukan pembibitan benih pohon mangrove guna pemulihan ekosistem dan juga menjaga hutan lindung yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Kemudian kelapa sawit dan juga area-area yang terbengkalai.
6: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara terus berkomitmen melaksanakan konservasi mangrove di wilayah kawasan. Salah satunya melakukan pembibitan benih pohon mangrove yang siap untuk pemulihan ekosistem mangrove. Hal ini demi menjaga hutan lindung yang lestari dan masyarakat sejahtera. Persemaian pusat pembibitan ini berada di Pondok Konservasi Mangrove SM Karanggading dan Langkat Timur Laut. Pusatnya itu berlokasi di Dusun Asam Kumbang Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Resor Kawasan Sukamarga Satwa SM Karanggading dan Langkat Timur Laut Esra Bagus mengatakan pembibitan di kawasannya ada 5 lokasi, di antaranya Dusun Asam Kumbang, Tapak Kuda, Sekotong, Pasar 8, Paluh Kurau, Dusun 9, kemudian di Dusun Kurandak Garang Daging. Ia menambahkan bahwa melakukan pelaksanaan pembibitan tersebut pihaknya bekerja sama dengan kelompok masyarakat di kawasan konservasi. Bibit tersebut siap layak tanam ketika sudah berumur sekitar 3 bulan. Di kawasan konservasi mangrove di wilayahnya selain pembibitan, pemulihan ekosistem juga dilakukan dengan cara penumbangan sawit ilegal, pengaturan hidrologi air, penanaman mangrove, hingga pemberdayaan masyarakat.
5: Konservasi mangrove itu berawal dari tahun 2023, sudah 3,5 hektar. Kemudian 2024, kita melakukan pemulihan ekosistem dengan cara penumbangan sawit, pengaturan hidrologi air dengan cara menjebol tambaknya, dan juga penanaman mangrove, sudah 150 hektar. Kalau nggak salah, jumlah bibitnya sekitar 800 ribu. Jadi totalnya sawit yang dari tumbang, dari 2023 sampai 2025 itu sekitar 222 hektar. Sampai 2025, ditambah 2026, sudah ditumbang 100 hektar, sekitar 322 hektar sawit. Pemulihan ekosistem kita sejauh ini sudah berjalan sebanyak 350 hektar sampai 2025 ya. Itu telah memulihkan ekosistem tambak, ini dulu bekas tambak, tambak intek, kemudian kelapa sawit dan juga area-area yang terbengkalai. Bibitannya itu tambak alam. Kemudian untuk pembibitannya kita ada di 5 lokasi.
6: Ia menerangkan bahwa kelompok masyarakat sekitar dipekerjakan untuk menjaga serta membantu pemulihan ekosistem mangrove sebagai kemitraan konservasi dari BBKSDA Sumatera Utara, sekaligus untuk mendorong membantu perekonomian masyarakat sekitar. Perwakilan kelompok masyarakat juga sebagai kemitraan konservasi MR dan mengatakan mereka merasa bangga bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara. Semenjak bekerja sama, mereka mengetahui manfaat dalam menjaga dan mensejahterakan hutan. Oleh sebab itu, mereka meminta kerjasama ini terus berlanjut untuk ke depan.
7: Untuk sementara ini, kami dapat tugas ya menyelamatkan hutan, dan itu melestarikan hutan, dan juga pembibitan dan penanaman. Untuk masyarakat kami, pertama hasil laut. Yang jelas kan gini, hutan ini rumah hewan, kepiting, udang. Nah, kenyataannya setelah musnah hutan, dampak kekurangan makan kepiting kami ini udah nggak ada lagi. Sementara ini ada perawatan sekitar 5 tahun ini, ada hutan pun juga mulai tumbuh. Ya alhamdulillah kami nelayan yang mencari kepiting, udang, ikan, agak bertambah ekonomi kami.
6: Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat terus melakukan pengawasan dan kelestarian hutan mangrove sehingga tidak dirambah orang lain secara ilegal dengan cara merusak. Warga sekitar juga bermohon kepada pemerintah melakukan perbaikan akses jalan di daerah mereka karena keluar hutan cukup jauh. Tidak hanya itu, masih minimnya sekolah-sekolah karena di daerah mereka juga memiliki ramainya penduduk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan PLTS komunal di 6 desa di Kecamatan Simuk diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ano Verly Solo.
8: Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahir berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
9: PLN yang investasi dan kemudian PLN yang mengoperasikan hingga tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja. Sama dengan pelet. Jadi jangan nanti pikir busurnya hantam-hantam berbeda warnanya. Sama. Ya sama. Tapi pasirnya sama.
8: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Gobo, Gobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahir menambahkan, selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya, proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nias Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anoveris Hulu melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan rencana pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP merupakan bagian dari program nasional presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Hendra Saputra.
11: Masyarakat Desa Bagan Asahan Baru Kabupaten Asahan protes rencana pemerintah membangun Koperasi Nelayan Merah Putih. Aksi protes tersebut disampaikan saat Satuan Polisi Pamung Praja datang untuk membongkar sekitar 32 rumah yang berdiri di atas aset milik Pemkab Asahan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan, Umar Simangsung, menyampaikan rencana pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP di Dusun 4 Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat nelayan. Umar mengatakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari Program Nasional Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Di Kabupaten Asahan terdapat 5 lokasi pembangunan KNMP. Salah satunya di Desa Pemateng Sebaru, Kecamatan Tanjung Balai yang pembangunannya telah selesai. Menurut Umar, dari 5 lokasi tersebut, terdapat 4 lokasi yang akan dibangun, termasuk di Desa Bagan Asahan Baru. Ia menjelaskan lokasi pembangunan berada di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI yang merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Asahan. Umar menegaskan pembangunan KNMP tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, terutama masyarakat nelayan, dan bukan untuk kepentingan perorangan. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain dermaga pabrik es serta stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan.
12: Berhubung di lokasi TPI ini kan aset pemerintah daerah, maka di lokasi bakal dibangun kampung nelayan merah putih yang sebenarnya kampung nelayan merah putih untuk keperluan atau kepentingan semua masyarakat umum, masyarakat nelayan, bukan untuk orang per orang, masyarakat nelayan peruntukannya. Di sini nanti dibangun dermaga dari titik nol ini sampai ke pantai itu sepanjang lebih kurang 120 meter dengan lebar 3,5 meter. Kemudian bakal dibangun juga pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan. Ini semua keperluan untuk mensejahterakan nelayan, untuk meningkatkan pendapatan para nelayan.
11: Ia berharap keberadaan berbagai fasilitas tersebut dapat mendukung aktivitas nelayan, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Umar menyebutkan terdapat sekitar 32 rumah yang berada di lokasi rencana pembangunan KNMP dan akan ditertibkan sebanyak 8 rumah dalam melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurutnya, bangunan yang berada di lokasi tersebut berdiri di atas lahan yang merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Asahan, bukan tanah milik masyarakat. Satu PP Pemda Asahan di pukul mundur warga sehingga pembongkaran rumah dibatalkan. Warga dan Satpol PP sempat adu argumen dan saling dorong dibantu personel kepolisian dari Polres Asahan dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, situasi dapat kembali kondusif. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
0: 2 tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, masyarakat di Gunung Seluli merasakan dampak program pendidikan non-formal dan pelatihan kerja Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
13: Mendekati 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dampak program prioritas pemerintah dirasakan hingga ke wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sitoli, Rido Favorit Sarimtewaruwu. Ia menilai pemerintahan Prabowo Gibran cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya pendidikan non-formal yang menyentuh akar rumput. Ia menjelaskan salah satu program yang dirasakan manfaatnya adalah program pemberantasan buta aksara. Melalui program tersebut, pihaknya dapat kembali memberdayakan ibu-ibu yang mengalami buta huruf untuk mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi kerja, Yayasan Gosena Bangkit Berkarya juga mendapatkan berbagai program dari kementerian berupa pelatihan berbasis kompetensi. Program ini dinilai memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mendapatkan peluang kerja. Pelatihan tersebut juga menyasar sektor UMKM dengan memberikan penguatan kapasitas agar UMKM dapat naik kelas.
14: Saat ini, saya sebagai pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non-formal. Harapannya program ini menjadi program berkelanjutan.
13: Ia berharap agar program-program tersebut dapat berkelanjutan dan pemerataannya tidak hanya bersifat pilot project di beberapa daerah saja, tetapi merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut laporan Yofi Sara.
15: Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila Sumut Dadang Darmawan Pasaribu MSI menegaskan pengamalan Pancasila menjadi syarat mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah tantangan arus digitalisasi yang kian pesat. Hal itu ia sampaikan pada dialog aspirasi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Studio RRI Medan pada Kamis 1 Oktober 2026. Ia mengutarakan bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman. Dadang berharap Gen Z meluangkan sedikit waktu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar menghafalnya.
16: Ini sebetulnya nilai-nilai yang ada di semua nilai-nilai luhur yang ada di dalam semua agama kita. Jadi ini sangat relevan, bahkan ini nggak akan hilang sampai akhir dunia ini gitu. Jadi ini nilai-nilai yang betul-betul merupakan nilai-nilai dasar, nilai fundament. Sangat relevan untuk kita praktekkan, untuk kita hayati, untuk kita gunakan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini.
15: Menanggapi tantangan era digital, Dadang menyoroti tingginya durasi penggunaan gawai atau HP masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z yang mencapai rata-rata 8 jam per hari. Menurutnya, pemanfaatan waktu digital yang tidak terarah dapat memicu resiko hilangnya kualitas generasi muda atau lost generation. Yopi Sarah melaporkan.
0: Ekspor Sumatera Utara secara tahunan pada Agustus 2026 didominasi ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati yang menyumbang pangsa 39,31% dari total ekspor Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
17: Ekspor pada periode tersebut didominasi lemak dan minyak hewani atau nabati.
18: Nilai ekspor Sumatera Utara secara tahunan pada Agustus 2026 mencapai 1.236,81 juta US dollar, meningkat 4,02% jika dibandingkan Agustus 2025. Secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026, nilai ekspor Sumatera Utara mencapai 9.169,97 juta US dollar atau meningkat 11,26%. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi mengatakan, ekspor Sumatera Utara didominasi lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15 dan berbagai produk kimia lainnya atau HS38. Berdasarkan sektor, industri pengolahan menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai ekspor 8.563,85 juta US dollar atau 93,39% dari total ekspor Sumatera Utara.
17: Ekspor pada periode tersebut didominasi lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 39,31%. Berbagai produk kimia lainnya sebesar 16,28%. Berdasarkan sektor, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar mencapai 8.563,85 juta US dolar. Kontribusinya mencapai 93,39%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat nilai ekspor sebesar 604,9 juta US dollar dengan kontribusi 6,60%.
18: Lebih lanjut, Dadan menyebut Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Utara pada periode Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai ekspor 1.556,60 juta US dollar dengan pangsa sebesar 16,98%. Amerika Serikat menyusul dengan nilai ekspor 1.265,18 juta US dollar dengan pangsa 13,8% serta India sebesar 675,62 juta US dollar dengan pangsa 7,37%. Kontribusi tiga negara utama tersebut mencapai 38,15% dari total ekspor Sumatera Utara pada Agustus 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore dari Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu yang penting Happy awalnya ini dipopulerkan oleh pedangdut legenda yaitu Jamal Mirdad pada tahun 1991 sebagai lagu dangdut bernuansa ceria yang mengajak orang-orang untuk melupakan sejenak beban hidup dan merayakan kebahagiaan. Nah, pendengar, seiring berjalannya waktu, pesan universal dari lagu ini kembali dihidupkan melalui versi recycle yang sangat segar oleh Maya featuring Pasto pada tahun 2016. Nah, di bawah naungan musiknya mereka ini memadukan warna musik pop R&B modern dan juga vokal khas Pasto yang memberikan nafas baru serta nostalgia hari atau juga hangat bagi pendengar lintas generasi. Okay, dari Maya featuring Pasto yang penting Happy, kita beranjak ke berikut ya. Kali ini ada Tompi menghujam jam.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Eka, diciptakan oleh Ahmad Dhani dan juga lagu ini bernuansa puitis dan emosional dan ditulis khusus untuk kekasih Ahmad Dhani saat itu, yaitu Maia Estianti, ketika mereka harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR dan rasa rindu yang membuncah dan keraguan akan kesetiaan di tengah jarak menjadi nyawa utama dari setiap liriknya hingga berhasil menyentuh hati jutaan pendengar dan melambungkan nama Dewa 19 di kancah musik tanah air pada masa itu. Nah, pendengar, popularitas dan keindahan melodi Kangen, lagu Kangen itu tak pernah memudar dimakan waktu hingga akhirnya didaur ulang atau di-recycle kembali oleh grup vokal bentukan Ahmad Dhani, yaitu Dewi Dewi, pada album Recycle tahun 2007. Dengan sentuhan aransemen baru yang lebih modern serta harmonisasi vokal wanita yang manis dan berkarakter, Dewi Dewi pun berhasil memberikan warna yang segar tanpa menghilangkan esensi nostalgia lagu aslinya. Lagu ini membuktikan kehebatannya sebagai salah satu karya timeless terbaik di dunia musik Indonesia yang terus dicintai dari generasi ke generasi. Ini dia lagunya, Kangen.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ini informasinya dari PT Dom Pizza Indonesia. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan, warga Kisaran dan Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara, tidak hanya satu tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza ini Kisaran dibuka, Domino's Pizza Kisaran ini dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjor. Nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara di 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan juga pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai keduanya yaitu Domino's Pizza EMTC di Pancing, dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek EMTC atau Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya bergar kumpul bersama keluarga dan teman-teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Dan mau lebih praktis lagi, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500366. Yuk segera datang dan rasakan kelezatannya. Dan borong, mantap kali bah. Domino's Pizza ini bukan pizza biasa. Ini wowza.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ambilkan bulan bu dari 5 minutes ya. Baru saja berlalu di ruang dengar Anda pendengar. Dan tahu gak sih ternyata ada beberapa lagu-lagu yang kembali di recycle. Dan tentunya Gilang akan hadirkan tentunya lagu-lagu yang pernah di recycle dan juga masih populer sampai saat ini. Kali ini Gilang hadirkan sebuah informasi lagu, yaitu tentang lagu legendaris Tua-Tua Keladi. Pernah dengar lagu-lagu Tua-Tua Keladi? Sesaat lagi Gilang akan hadirkan untuk Anda. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Lady Rocker Indonesia, Anggun C. Sasmi, dan dirilis pada tahun 1990. Diciptakan oleh Teddy Sujaya, Pamungkas NM, dan Teddy Riyadi. Lagu ini dulu menceritakan tentang sindiran jenaka sekaligus monohok untuk para pria berusia lanjut yang masih gemar bertingkah seperti anak muda dan menggoda gadis-gadis remaja. Berkat irama rock yang energik, lirik yang santai namun syarat pesan moral, serta vokal Anggun yang sangat ikonik, lagu ini mendobrak industri musik tanah air dan sukses menjadi salah satu hits terbesar yang tak lekang oleh waktu. Dan sensasi dari kepopuleran lagu ini kemudian dihidupkan kembali nih oleh duo grup band ya, atau duo Titu lah namanya ya, Tika Tiwi, dalam proyek daur ulang recycle mereka, yang mana Titu membawakan kembali dua-dua Tua-Tua Keladi ini dengan aransemen yang lebih segar, modern, dan juga bernuansa pop rock yang ceria sesuai ciri khas mereka. Daur ulang ini sukses memperkenalkan kisah sindiran klasik tersebut ke generasi muda dan membuktikan bahwa daya tarik serta pesan moral dari cerita di balik lagu ini tetap relevan dan menghibur di berbagai zaman. Penasaran gimana lagunya? Nah, ini sudah sering sekali ya kita dengerin lagunya. Langsung saja ini dia Titu dengan Tua-Tua Keladi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: kebo yuk mare.
1: Masih di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kali ini Gilang akan mengulik sebuah lagu, yaitu Di Balik Melodi Ceria pada lagu 50 Tahun Lagi. Lagu ini dulunya terdapat perjalanan panjang karya musik hits Indonesia. Lagu ini sejatinya dirilis pada tahun 1988 dan dipopulerkan oleh grup vokal legendaris Warna, diciptakan oleh komposer kenamaan Chandra Darusman. Liriknya menceritakan tentang komitmen cinta yang abadi dan juga optimis, di mana sepasang kekasih berjanji untuk tetap saling mencinta dan bersama hingga usia senja, bahkan hingga 50 tahun mendatang. Dan pendengar, popularitas lagu itu kembali meledak pada tahun 2010 ketika dinyanyikan ulang oleh pasangan kekasih pada masa itu ya. Pada masa itu yaitu Yuni Shara dan Raffi Ahmad, dengan aransemen musik pop modern yang lebih segar serta perbedaan usia dunia nyata di antara keduanya saat itu. Dan akhirnya duet Yuni Shara dan juga Raffi Ahmad itu berhasil memberikan nyawa baru yang sangat melekat di ingatan publik, menjadikan lagu ini kembali menjadi salah satu lagu yang penuh dengan kisah cinta lintas generasi di tanah air. Dan langsung saja kita dengerin lagu yang pernah populer di tahun 1988, diresel kembali tahun 2010 dan 2020 masih dinikmatin untuk kita dengerin. Ini dia lagunya. 1, 2, 3, 3. Yeah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sejenak, kami perbarui kembali informasi untuk Anda. Ini informasinya dari PT Dom Pizza Indonesia. Selamat sore warga Medan dan juga kisaran. Ini ada kabar baik nih, yang mana Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran ini dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159 dan terus Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara. Dan dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai keduanya Domino's Pizza EMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek EMTC atau Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Makanya, pendengar dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan juga teman-teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Dan mau lebih praktis lagi, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500366. Sekali lagi, di call centernya di 1500366. Yuk segera datang dan rasakan kelezatannya dan borong mantap kali bah. Domino's Pizza ini bukan pizza biasa, ini wowza.

0: bandnya, bandnya. Oh.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kali ini kita mengulik cerita di balik lagu, yaitu lagu Madu dan Racun ya. Lagu Madu dan Racun ini, pendengar, tentunya kita kulik. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh atau juga sebelum populer di telinga masyarakat Indonesia, lagu legendaris Madu dan Racun sejatinya diciptakan oleh Ari Wibowo bersama Pramono pada akhir tahun 1970-an dengan judul Awal Bingung. Lagu ini dulu sempat direkam oleh grup band Is Haryanto dan juga Billboard, namun baru meledak luar biasa ketika dinyanyikan kembali oleh Ari Wibowo bersama kelompok Bill dan juga Broad pada tahun 1985. Di balik liriknya yang jenaka tentang dilema asmara, lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Ari Wibowo saat jatuh cinta pada seorang gadis di halte bus yang menyimpulkan perasaan bimbang antara kebahagiaan manis layaknya madu atau racun, atau rasa sakit bak racun begitu. Nah, kepopuleran lagu ini seolah tak pernah pudar melintasi zaman hingga akhirnya diresekel oleh grup band J-Rock pada tahun 2010 dengan sentuhan khas Japanese rocknya. Akhirnya J-Rock menyuntikkan energi baru melalui distorsi gitar yang modern, tempo yang lebih dinamis, serta gaya vokal unik Iman. Aransemen segar ini berhasil memperkenalkan kembali mahakarya klasik era 80-an ini kepada generasi muda, sekaligus membuktikan bahwa pesona madu dan racun tetap relevan dan memikat panggung musik tanah air. Langsung saja, ini dia lagu yang direcycle kembali oleh J-Rock dengan Madu dan Racun.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Akhirnya masih di Pro 1 Medan dan pendengar tak lupa nih juga Gilang Samperin nih. Ada teman rekan kerja juga lagi dengerin di kesempatan sore hari ini. Ada Bang Zulkarnain, apa kabar Bang Zul? Mungkin lagi apa aja? Lagi nyetir ya bersama keluarga, bersama anaknya juga. Ini lagi lucu-lucunya begitu ya Bang Zul ya, anaknya. Dia yang lagi aktif-aktifnya begitu. Dan semoga di sore hari ini bersama keluarga bisa lebih menikmati apa aja kebersamaan begitu di sore hari ini. Dan untuk Bang Jul, kalau misalnya lagi nyetir, yang pastinya hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut dan lihat kiri kanan gitu ya. Jangan lupa juga dada-dada gitu kalau misalnya ada yang nyapa. Ada yang nyapa ya. Oke, kali ini Bang Julnya pengen request lagu juga nih. Katanya kita mau kulik lagu dari seorang grup band Naif, Pregar. Lagunya Air dan Api. Nah, Pregar, sebelum Gilang hadirkan lagunya, Gilang mau kulik dulu sebuah lagu Air dan Api dan dari Naif ini. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 sebagai track utama dari album The Best of Naif. Lagu Air dan Api, ciptaan David Bayu, lahir dari perumpamaan klasik tentang dua kepribadian yang bertolak belakang dalam sebuah hubungan asmara dengan lirik ikoniknya seperti kau yang panas di sana, aku yang dingin di sini seperti begitu dan memadamkan api. Dan Naif berhasil mengemas dinamika konflik pasangan antara emosi yang meluap-luap bak api dan ketenangan yang meredam bak air menjadi harmoni pop retro yang terkesan santai namun membakar ingatan. Dan pendengar, lewat lagu ini Naif mengajak pendengarnya menyelami realitas cinta, bahkan perbedaan

karakter yang tajam tidak selalu harus mengakhiri hubungan, melainkan tentang bagaimana dua insan saling melengkapi dan menemukan titik temu di tengah perbedaan tersebut. Oke, lagunya enak nih sepertinya. Kalau begitu langsung saja kita dengerin, ini dia Naif dengan Air dan Api, spesial untuk Bang Zulkarnain.

Baik, berkar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Dan ini tampak di seputaran kota Medan dan sekitarnya ini gelap ya. Apakah ini menandakan akan kembali hujan turun mengguyur kota Medan? Walau alam ya, sedang kita tidak tahu. Dan semoga segala rahmatnya bisa diberikan ke kita semuanya. Dan tak lupa news juga Gilang samperin nih di sore hari ini. Gilang mau samperin nih teman-teman. Ternyata banyak sekali yang lagi dengerin Gilang di sore hari ini. Ada Kak Rizky Romaito juga lagi dengerin. Hai, apa kabar Kak Rizky Romaito? Gimana dengan semesta bukunya hari ini? Terus ada juga yang lagi, ini 24 jam enggak sih kayaknya ya. Tapi saat buka siaran sampai tutup siaran gitu ya. Monitor terus. Jadi kita pun kalau misalnya siaran ya harus hati-hati gitu ya. Ada Bunda, apa kabar buat Bunda kami? Bunda terbaik kami, ada Bunda Tanti juga bersama keluarga yang lagi dengerin juga di rumah di sore hari ini. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk Ayah ya, Bun. Salam untuk juga si Mas dan semuanya, keluarga yang lagi di rumah, lagi dengerin di Pro 1 Medan di sore hari ini. Pokoknya semua deh yang lagi dengerin ya, 19 jam benar, bukan 24 jam deh monitornya ya. Dari buka siaran sampai tutup siaran, 19 jam loh. Oke, pokoknya Ayah sehat selalu ya Bun ya. Ayah terbaik kami dan Bunda terbaik ya. Baik, kalau begitu pendengar, ini adalah lagu terakhir ya di sore hari ini di Pop Indonesia. Dan nanti kita akan beranjak di reformasi pukul 18. Kami akan beranjak dengan program lain. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik bahaya dari orang munafik. Namun sebelumnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bagus Prayugo dalam surah Al-An'am ayat 95. Dan untuk informasi, jadwal sholat maghrib diformasi pukul 18:20 waktu Indonesia Barat.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar RR yang berbahagia di mana saja berada, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, angkasawan angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Dan pada hari ini kita sudah berada di surah At-Taubah ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Arti ayat, jika mereka berangkat bersama kalian, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatan kalian, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di barisan kalian. Sedang di antara kalian ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Surah At-Taubah ayat 47 ini masih berkaitan dengan peristiwa Perang Tabuk. Secara umum, At-Taubah 47 berisi penegasan Allah Subhanahu wa taala mengenai bahaya latin kaum munafik di dalam barisan umat Islam, terutama saat menghadapi situasi krusial seperti Perang Tabuk. Allah menerangkan hikmah di balik tidak ikutnya orang-orang munafik ke medan perang, yang sejatinya merupakan bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin. Para pendengar, terkadang dalam kehidupan kita ingin agar orang-orang selalu mendukung kita, membersamai kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah memisahkan mereka dari barisan kita. Bukan berarti untuk melemahkan diri kita, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong kita supaya kita bersih, supaya kita tidak terganggu dari barisan orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari Ustaz Randy Harefa, seorang dai muda Kota Medan, yang terus memberikan pencerahan kepada kita semua. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-47. Ayat ini bercerita tentang orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki ketulusan dalam perjuangan. Seandainya mereka ikut bersama kaum muslimin, kehadiran mereka justru dapat menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kehadiran seseorang tidak selalu berarti memberikan manfaat. Ada orang yang tampak mendukung, tetapi perkataan dan tindakannya justru menimbulkan masalah. Namun ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak sembarangan menuduh orang lain sebagai munafik. Sifat kemunafikan harus menjadi bahan introspeksi diri, bukan alasan untuk mudah menghakimi sesama. Para pendengar setia RRI manapun Anda berada, janganlah kita menjadi sumber fitnah. Di zaman sekarang ini, fitnah bisa menyebar melalui pesan WhatsApp, komentar media sosial, bahkan melalui berita yang belum kita periksa kebenarannya. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara, hendaknya lah kita bertanya, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini bermanfaat? Apakah perkataan ini akan membawa kedamaian ataupun perpecahan? Sebab terkadang kita merasa hanya sedang bercerita, padahal orang lain sedang kita jatuhkan. Terkadang kita merasa hanya bercanda, padahal hati seseorang sedang kita lukai. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karena itu, menjadi manusia yang bermanfaat tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu memiliki jabatan, gak harus menunggu menjadi orang terkenal. Kebaikan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, yakni seperti dalam kehidupan kita seseorang tetangga menolong tetangganya yang kesusahan. Bahkan tersenyum pun dan mengucapkan salam dapat menjadi bentuk kebaikan. Oleh karena itu, para pendengar setia, jangan menunggu menjadi orang hebat untuk berbuat baik. Berbuat baiklah dengan apa yang kita miliki, karena kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dapat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu bisal.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Kita simak juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sarul Idrus yang merupakan pengurus PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat dai sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-47 ini Allah menceritakan tentang sifat orang munafik yang suka mengadu domba. Kita melihat ya, di ayat yang pertama Allah mengatakan, jika mereka berangkat bersama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain kerusakan belaka. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, dikarenakan memang mereka adalah orang-orang yang pengecut lagi berjiwa kecil. Ya, jadi orang-orang munafik ini dia pengecut, dia nggak percaya kemenangan itu dari Allah. Jadi kalaupun mereka ikut, mereka ini nanti akan membuat rusuh. Kemudian lanjutan ayat, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Yaitu niscaya mereka bersegera berangkat dan berjalan di antara kalian sambil mengadu domba dan menyebarkan permusuhan dan fitnah. Untuk melebahkan kita dia. Ini kalau menurut Ibnu Katsir ya, kita membaca. Jadi ketika mereka ikut masuk ke dalam barisan tentara kaum muslimin, maka mereka akan mengadu domba. Ngapailah kita ikut serta pasukan mereka lebih banyak. Kita tahu ya, perang Tabuk itu yang akan dihadap itu adalah 200 ribu lebih. Sementara pasukan muslimin cuma 20 ribu. Nah ini mungkin salah satu hikmah ya. Kenapa orang-orang munafik itu akhirnya tinggal dia. Nah itu dia. Tidak ikut mereka. Dengan berbagai alasan. Dan Rasulullah bijak deh kan. Oke lah seperti itu. Walaupun ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada juga di antara mereka tuh orang yang memang separuh-separuh dia beriman. Percaya tidak. Akhirnya mereka tinggal. Nah seperti itu. Jadi kenapa demikian? Allah menerangkan di ayat selanjutnya. Sedangkan di antara kalian ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Nah jadi biasanya ini orang-orang munafik ini itu banyak dari kalangan tokoh. Ah, yang selama ini mereka bermulut manis. Tapi kalau Buya Hamka mengatakan sifat mereka ini memang mereka di depan itu bermulut manis, tapi di belakang kita mereka bulat membelakangi kita. Nah artinya mereka di belakang kita memang betul-betul mereka itu menghancurkan kita. Nah, di antara mereka itu ada. Bayangkan ketika kita dalam keadaan genting menghadapi pasukan yang besar, mereka ada di dalam barisan kita. Tentu mereka akan membuat rusuh. Dan ini juga kalau kita melihat ya di zaman kita sekarang ini, bagaimana kita melihat ada orang-orang yang memang yang tadi itu yang kita melihat dalam perkataannya seolah-olah dia untuk membela umat, membela negara. Ini untuk Nabi Muhammad katanya. Tapi di belakangnya dia mengambil keuntungan ya dari apa yang mereka perbuat. Maka kita harus berhati-hati. Dan ini kita melihat ya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan bahwasanya Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Jadi sebenarnya Allah ini ya, menurunkan ayat ini biar kalian aman gitu. Kenapa? Karena Allah tuh Maha mengetahui. Nah, seperti itu. Maka oleh karena itu memang ini ada dua hal yang kita bisa ambil pelajaran daripada ayat ini, yaitu yang pertama kita harus berhati-hati ya terhadap orang-orang munafik ini. Yang kedua saya melihat adalah ini adalah peringatan kepada kaum munafik itu sendiri. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya, nah makanya orang-orang munafik itu sangat takut dia terhadap ayat-ayat yang seperti ini. Kenapa? Allah menyingkap kebohongan mereka. Maka oleh karena itu, bagi kita sekarang di awal bulan Oktober ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Kenapa kita bangsa yang besar ini bisa pemberontakan PKI itu? Karena memang dulunya ada orang-orang munafik ya di dalam tubuh negara kita ini, sehingga mereka akan membuat rusak. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah kita untuk kedepannya. Kita dukung pemerintah untuk bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustadz. Para pendengar yang berbahagia, bahwa keberadaan orang munafik di setiap waktu dan zaman tetap ada. Oleh karena itu kita harus waspada akan keberadaan mereka. Sebagai simpulan, ayat ini mengajarkan bahwa solidaritas dan kebersihan barisan lebih utama daripada kuantitas. Ketidakhadiran kaum munafik dalam perang Tabuk merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang beriman, karena hadirnya mereka bukan hanya melemahkan tapi juga akan bisa merusak kekuatan umat Islam. Insyaallah kita bertemu kembali di waktu akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wan Timpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wan Timpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wan Timpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wan Timpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wan Timpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena
2: selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah,
12: sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, Berat. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia!
4: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan

0: malam. Herbal mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit, saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR, jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan, dia menjawab ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final, karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Konghucu bersama JS Juliani. Selamat mendengarkan.

Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya ingin mengucapkan salam seiman kita, salam dalam agama Konghucu, salam dalam kebajikan Wei Tetong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sancai. Saya pada malam hari ini menemani pendengar budiman Radio Republik Indonesia, tentunya kita berada di kanal Inspirasi, program B1 frekuensi 94,3 MHz. Setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah bergabung dengan saya di mimbar agama Konghucu pada malam hari ini dan kita akan membahas tentang bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Acara mimbar agama Konghucu pada malam hari ini tentunya disponsori oleh Radio Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, tentunya kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia yang ingin bertanya seputaran pada pembahasan kita di topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian dapat mengirim pesan singkat ataupun SMS di nomor handphone 081-362-308-375. Selanjutnya pendengar budiman dan umat Konghucu, sebelum saya memulai acara mimbar agama Konghucu kita pada malam hari ini, kepada pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpakte, yaitu tangan kanan dikepal, ditutup dengan tangan kiri, seperti ucapan Kyong Hi pada saat Imlek. Baiklah, doa akan saya mulai. Kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha besar dengan bimbingan Ta Chen Ji Cheng Gong Se, teladan penyertaan kami, serta restu para suci dan penjagaan para leluhur dipermuliakanlah. Puji syukur kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapatlah kami melaksanakan penyiaran di Radio Republik Indonesia dengan topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Kami sangat yakin segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan hati akan sesuai dengan firman Tian dan beroleh rahmat serta ridho Tian. Berilah kami kesehatan dan kesadaran yang tinggi untuk selalu bersemangat di dalam belajar, mulai daripada tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci Tian. Jauhkanlah kami dari geru-gerutu dan sesal penyerahan terhadap sesama, namun dengan kerendahan hati serta tekad yang kuat, serta tulus dapatlah kami selesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Kami yakin hanyalah Tian senantiasa penilik pembimbing dalam hidup ini. Tianlah pelindung kebajikan. Hanyalah kebajikan Tian berkenan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yuta. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yuta. Sancai. Baiklah pendengar budiman dan umat Konghucu. Topik kita pada malam hari ini adalah bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Pendengar budiman dan umat Konghucu, media sosial yang seperti kita ketahui sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita dan tidak dapat kita pisahkan. Setiap hari jutaan orang tentunya membaca berita dan membuat komentar, mengunggah foto maupun berdiskusi melalui media sosial. Namun, yang perlu diperhatikan dan sangat disayangkan kembali, ruang digital ini sering sekali berubah, ya, menjadi tempat untuk saling menghina, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, perundungan atau bullying, provokasi agama, sampai kepada permusuhan antar saudara. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, banyak orang merasa berani berkata kasar karena tidak bertemu langsung. Padahal setiap kata-kata yang kita keluarkan itu memiliki akibat. Nah, di dalam ajaran Konghucu, ucapan ini sebenarnya mencerminkan hati kita. Jadi mulut yang baik sebenarnya berasal daripada hati yang baik.
Selanjutnya, pendengar budiman dan umat Konghucu, ada beberapa ayat dari kitab Sesu atau kitab yang empat pada bab Lunyi Sabda Suci menyebutkan bahwa seorang cinca atau luhur budi membantu orang berkembang di dalam kebaikan dan tentunya tidak membantu orang untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini media sosial seharusnya itu menjadi sarana yang utama untuk menyebarkan kebajikan. Yang kedua, mari kita lihat pada bab Lunyi Sabda Suci yang menyebutkan bahwa apa yang tidak ingin engkau terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan kepada orang lain. Nah, ayat yang satu ini, pendengar budiman dan umat Konghucu, masih sangat relevan ketika kita akan memberikan komentar di media sosial. Xiaoqing atau kitab bakti juga mengajarkan bahwa manusia yang berbakti itu menjaga nama baik keluarga melalui perilaku yang benar. Jadi setiap kataan di media sosial itu sebenarnya juga mencerminkan bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Pendengar budiman dan umat Konghucu, berikut kita akan membahas bagaimana kita harus berperilaku bijaksana di dalam media sosial sehingga kita hanya menebarkan kebajikan dan bukanlah menebarkan kebencian. Nabi Konghucu mengajarkan sangat penting sekali untuk mengendalikan diri. Jadi, perkataan yang kasar sering lahir daripada emosi yang tidak dikendalikan. Nah, di media sosial ini sering membuat orang itu gampang dan mudah untuk marah, iri, membandingkan diri, menyebarkan kebencian. Padahal sebagai seorang cinca ataupun luhur budi selalu berpikir sebelum berbicara. Sementara dalam dunia digital, prinsip tersebut sekarang sudah berubah menjadi berpikirlah sebelum mengetik. Contohnya di dalam kehidupan kita, pertama sekali komentar yang kasar. Ada seorang pengunggah berpendapat ya, walaupun berbeda sebenarnya kita tidak perlu menghina. Jadi setiap perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak boleh juga menghilangkan rasa hormat kita kepada orang lain. Yang kedua, di dalam hal membagikan video kekerasan. Sebenarnya banyak orang yang menyebarkan video kecelakaan hanya demi banyak penonton. Namun sebenarnya keluarga korban itu menjadi semakin terluka. Jadi ini di sini ini ya kita itu belajar lah ada rasa cinta kasih itu dan maulah kita belajar mengajarkan bagaimana empati itu dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bullying. Ada seorang anak yang diejek melalui media sosial dan kemudian muncullah komentar negatif berdatangan. Terus-menerus, akibatnya si anak ini menjadi depresi. Nah, kita sebagai umat Konghucu mengajarkan bahwa satu kata itu dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi satu kata juga sebenarnya dapat menghancurkan hidupnya. Selanjutnya, pendengar beriman dan umat Konghucu, flexing, sebenarnya budaya pamer ini, pamer-pamer kekayaan itu membuat banyak orang yang iri dan tentunya berlomba hidup di luar kemampuan. Nah, kita sebagai seorang jinca ataupun luhur budi, kita tidak mengejar pujian manusia, namun kita mengejar kebajikan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang telah kita lakukan kepada negara. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan, mempergunakan media sosial ini? Yang pertama sekali, marilah kita membagikan inspirasi. Kemudian kita juga mengajak orang untuk berbuat baik, memberikan semangat, menyebarkan ilmu, menghormati perbedaan agama,

kita juga harus punya memiliki pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah yang kita bagikan ini juga sudah dapat membangun? Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, jika kita tidak memenuhi empat pertanyaan tersebut di atas, sebaiknya itu kita jangan mempublikasikan. Jangan kita gampang untuk berbagi di media sosial. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, perlulah kita refleksi diri kita sendiri kembali bahwa sebenarnya media sosial ini bukan hanya alat teknologi. Media sosial ini juga sebenarnya mencerminkan bagaimana karakter kita di dalam bersikap setiap harinya. Nah, sebagai orang yang berhati baik tentu akan menghasilkan tulisan yang baik dan selalu membagikan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya, orang yang penuh kebencian tentunya akan menghasilkan perkataan yang selalu melukai orang lain. Nah, kalau kita ini sebagai umat Konghucu, kita ini kan dipanggil menjadi pembawa kedamaian. Kita bukan menyebarkan kebencian. Hal-hal yang perlu dipikirkan sebagai umat Konghucu, marilah kita bersama-sama berpikir kembali hal-hal terbaik yang perlu kita lakukan, dan ada juga pantangan kita di dalam ajaran Konghucu bahwa yang tidak perlu dilihat, kita jangan lihat. Yang tidak perlu diucapkan, kita jangan mengucapkan. Yang tidak perlu didengar, juga kita jangan mendengarnya. Dan yang terakhir adalah yang tidak perlu dilakukan, juga kita jangan melakukannya. Pendengar budiman dan umat Konghucu, sebagai penutup untuk topik kita pada malam hari ini, yaitu bijak media sosial, menebar kebajikan bukan kebencian. Secara agama Konghucu, teknologi ini memang akan terus berkembang dan kita berada di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan kita. Di samping perbaikan diri, kita tentunya memiliki karakter-karakter sebagai seorang manusia yang bisa menentukan apakah teknologi ini bisa mampu menjadi alat kebajikan ataupun alat kejahatan. Nah, kita yang mampu menilai ya, pendengar budiman dan umat Konghucu. Selanjutnya, melalui pengamalan ajaran Nabi Konghucu, sebagai umat dapat menjadikan media sosial sebagai ladang kebajikan yang tentunya menghadirkan kasih, kesantunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, janganlah mudah terpancing dan janganlah kita juga egois. Tapi marilah kita perhatikan orang lain juga seperti lebih-lebihnya kita juga memperhatikan diri kita sendiri. Pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sudah sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini, dan semoga topik yang saya sampaikan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada pendengar budiman dan umat Konghucu. Walaupun memang masih banyak yang belum dapat saya sampaikan, intinya adalah bahwa ajaran Konghucu ini bagi umat Konghucu juga kita wajib untuk membina diri menjadi insan yang memiliki akhlak yang mulia, terutama maulah kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan kepada bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan keadilan, mau kita berlaku susila, bijaksana, sehingga kita dapat dipercaya. Di dalam pergaulan, kita juga rendah hati, tahu malu, suci hati, dan menjadi warga negara Indonesia yang tentunya tak beragama dan hukum. Jujur di dalam bekerja keras bagi kemajuan bangsa dan negara. Marilah kita hidup sebagai seorang susilawan atau seorang cince yang dapat berselaras dengan firman Tien. Pendengar budiman, saya mohon pamit dan saya ucapkan salam dan kebajikan. Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tien berkenan sancai. Selamat param, terima kasih.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ada saya Desi Utami yang kembali hadir bertugas di Medan malam ini untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Malam hari ini cuaca cerah, belum ada hujan. Tadi siang sempat hujan, mendung juga, tapi mudah-mudahan malam ini cerah ya. Karena mengingat besok weekend dan menyambut weekend, semuanya pada mau jalan-jalan ataupun mungkin akan menghabiskan waktu liburan akhir pekannya ke rumah saudara atau mungkin di rumah saja begitu ya. Malam hari ini kita sama-sama akan dengarkan saatnya drama mini radio, kali ini persembahan dari RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
3: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
3: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu
1: loh. Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya, ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Dan lagi-lagi nih, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 kemarin. Sebanyak 16 pejabat negara dilantik di Istana Negara, mencakup sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat lembaga negara yang mengalami pergantian maupun perpindahan posisi. Beberapa perubahan diantaranya ada Armanata Nasir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono, dan Sugiono menjadi Menko PMK menggantikan Pratikno, serta Dudung Abdurrahman menjadi Menko Polhukam menggantikan Jamari Caniago. Selain itu, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Ya, semoga saya dengan adanya reshuffle ini bisa menjadi suatu kebanggaan bagi para menteri kita begitu ya, dan tentunya memberikan perubahan yang lebih baik ke depannya agar sistem dan juga strukturisasi dari kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini bisa semakin baik lagi ke depannya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, selamat bergabung di Medan malam ini. Bagaimana malam ini keadaannya, kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Harap bersabar karena nanti di jam 9 ya, jam 9 malam ini belum ya, ini masih pukul 20 lebih 51. Nanti pukul 21 lewat 10 kita akan mulai Ruang Rindu. Rindu kalilah. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Medan malam ini.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, saudara pendengar. Kembali Ruang Rindu menyapa Anda malam hari ini bersama saya Desi Utami yang bertugas ya. Sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sama-sama dengarkan ya seperti apa perasaan rindu malam hari ini bersama dengan pendengar setia Persatu Medan.
1: Penawar hati.
0: Iya, kita buka ya line teleponnya. Dari tadi sudah berdering terus ini ya, seperti sudah pada tidak sabar hari ini. Silakan yang mau gabung dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp juga boleh ya di 08116169 43. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, rindu kali lah.
0: Ya, siapa di mana nih?
2: Bu Radmi di Maksud Rumah
0: kami. Bu Radmi, apa kabar Bu Radmi? Alhamdulillah sehat ya.
2: Badannya sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Radmi.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Malam ini kita temanya tentang batik nih Bu Radmi, karena kan hari ini 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya.
2: Ya, 2 Oktober ya.
0: Iya, Bu Rani punya berapa banyak batik di rumahnya?
2: Waduh, dasarnya banyak, ada 1 lusin.
0: Waduh, bagilah satu.
2: Dipakai tiap hari.
0: Dipakai tiap hari. Ya. Yang dipakai itu aja.
2: Hah?
0: Yang dipakai itu aja.
2: Ya, 1 lusin itu dipakai itu aja lah, tukar. Tukar besok lain-lain kan gitu.
0: Iya.
2: Ada yang robek-robek juga. Ada yang robek-robek enak kali waktunya dipakai. Gitu.
0: Nyaman ya.
2: Apalagi hari panas kan malam.
0: Iya.
2: Spray-nya pun juga batik.
0: Oh, spray-nya juga batik.
2: Ya, kain batik.
0: Tiap hari berarti pakai batik ya?
2: Iya. Soalnya emang batik dari dulu.
0: Ya, dari dulu ya, emang ini ya, apa namanya, memang sudah jadi tradisi gitu ya.
2: Suka.
0: Enak, itu, enak juga kan ini bahan kainnya tuh enak ya.
2: Iya, ada juga kepeten sih. Ya ikan.
0: Oke lah Bu Radmi, malam hari ini kita ada lagu-lagu enak ini yang bisa Bu Radmi dengarkan. Bu Radmi mau dengerin lagu apa ini? Lagu mancanegaranya juga ada atau lagu Indonesianya nih Bu Radmi?
2: Ya, ada lagi
0: nih. Indonesia.
2: Apa ada?
0: Ada dari Cudi, Keraguan, ada dari Chris Kaihatu, Nada-nada Cinta. Darinya ini nih, Yuni Syara, Maafkanlah.
2: Yuni Syara.
0: Yuni Syara, Maafkanlah.
2: Nah, Yuni Syara aja lah.
0: Ya udahlah.
2: Ya. Ya. Terima kasih ya.
0: Ya Bu Radmi, terima kasih ya.
2: Lancar dikirnya keluarga.
0: Amin, sama-sama ya.
2: Ya, sama Ruth juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Martubung ada Bu Radmi, terima kasih. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo Tami, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar, apa kabar?
3: Baik juga Tami.
0: Baik juga.
3: Baik juga ya.
0: Gimana Cynthia, ada berapa batik di rumahnya?
3: Ada, masih baru 2 tuh batiknya.
0: Apa itu?
3: Batik warna bunga-bunga sama warna coklat.
0: Iya, apa itu?
3: Pakaian.
0: Pakaian baju berarti?
3: Baju panjang gitu.
0: Oke. Ini lagi dipakai enggak?
3: Enggak dipakai, untuk begitu-begitu doang, pakainya gitu.
0: Oke, ya. Ya udah, lagunya mau yang mana nih malam ini? Ada dari mancanegara dan dari Indonesia juga ada.
3: Apa tak dari Indonesia?
0: Ada dari Utta Likumahua, Kenikmatan Tersendiri, Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata, Sheila Majid, Antara Anyer dan Jakarta, Chris Kaihatu, Nada-nada Cinta, Ermi Kulit, Walau Dalam Mimpi.
3: Coba Walau Dalam Mimpi juga.
0: Oke, ya udah. Ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Cynthia di Mabar, terima kasih. Boleh lanjut lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Kak Tami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Ada Bang Lumi Kak Tami, Lubuk Pakam Kak Tami.
4: Apa kabar Bang Lumi?
1: Dingin Kak Tami, alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya, dingin ya di sana ya?
1: Iya, dingin kali Kak Tami.
4: Hujan.
1: Kemarin gak ada matahari.
4: Iya kan, pakaian pun tadi jemuran gak kering-kering loh, lembab
1: ya,
4: semua.
1: Yang dikering-keringkan di mesin lumayan, tapi kalau enggak ya gitulah Kak Tami.
4: Iya, mending mesinnya, mesin cucinya masih bagus kan. Iya, kalau Tami iya. Di rumah mesin cucinya pengeringnya udah rusak. Jadi mau gak mau harus diperas baju
1: iya,
4: tadi.
1: Diperas pakai tangan ya kan.
4: Iya.
1: Yang kurang kering lah jadi Kak Tami.
4: Itulah.
1: Aduh, itulah.
4: Kalau
1: batik Kak Tami yang tangan pendek baju ada 5, yang tangan panjang ada 1 Kak Tami.
4: Oh Pak, banyak ya.
1: Iya.
4: Koleksi nih kayaknya ya.
1: Iya, kalau kayaknya kalau begitu pakai batik itu kalau jalan gitu kayaknya kok ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Kayaknya perasaan percaya dirinya pede gitu ya kan.
4: Oh,
1: kalau
4: iya.
1: Pas sama kawan-kawan kadang-kadang saya pakai batik, kadang-kadang di rumah gitu Kak Tami.
4: Oh, tiap hari berarti ya kalau jalan-jalan gitu.
1: Iya, kalau jalan-jalan kadang-kadang mau pakai batik, kadang-kadang enggak gitu juga.
4: Berarti jalan-jalannya ini bukan berarti harus pergi undangan ya?
1: Enggak lah, enggak juga lah, enggak harus undangan. Nanti kadang-kadang pas kawan.
4: Pakai batik.
1: Job ya pakai batik itu mengalami.
4: Iya, berarti Bang Lumi ini terkenal rapi orangnya ya, karena kemana-mana nggak
1: panjang gitu.
4: Pakai batik ya, karena nggak acara undangan pun tetap pakai batik ya.
1: Kadang-kadang pas nggak pakai baju apa sih baju koko ya kadang pakai batik. Kadang-kadang panjang sih dia kata Mi.
4: Oh iya. Mantap lah kalau gitu.
1: Pakai batik itu kayaknya enak, kumpul-kumpul tuh kayaknya sedap gitu ya.
4: Sedap ya.
1: Iya. Enak gitu.
4: Enak. Iya. Oke lah, mantap.
1: Iya.
4: Lanjutkan Bang ya. Jadi kemana-mana besok mau ada acara apa aja gitu pakai batik ya.
1: Batik ya, ada batik itu kadang-kadang pagi hari pun ada batik sekali-sekali pakai batik juga di rumah gitu. Ada 5 itu batik yang tangan pendek pun ada itu.
4: Iya ya. Oke lah. Bang Lumi mau dengerin mana Bang lagunya?
1: Yang lagunya dari siapa tadi katamu ya? Yang lain siapa lagi Kak Tami? Dari Bregi kan ada Kak Tami?
4: Lagi, dari siapa?
1: Bregi.
4: Bregi.
1: Apa Bregi itu yang semua cinta.
4: Semua cinta ya?
1: Iya Bregi.
4: Nanti dicari dulu ya Bang ya?
1: Ya lain itu apa yang ada Kak Tami? Situ Kak Tami.
4: Di sini ada Tudi Keraguan.
1: Kayaknya keraguan aja kan? Keraguan Pak ya?
4: Keraguan aja?
1: Iya keraguan aja Kak Tami.
4: Oke, coba dulu ya.
1: Kalau Kak Tami ya, iya. Kalau Kak Tami ya, ngomongan hati-hati.
4: Iya.
1: Ngomongan Kak Tami ya.
4: Iya, makasih Bang Lumi.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dari Pakam ada Bang Lumi, terima kasih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Di Ruang Rindu malam hari ini, kita bahasnya tentang batik nih. Kalau Bang Lumi kemana-mana katanya pakai batik, koleksinya juga banyak, ada 5 ya. Pendengar yang lain gimana nih?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Kita lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Itu dia tadi dengan Dian Pramana Putra dan juga Dedi Dukun ya, alias Cudi dengan Keraguan. Spesial untuknya Bang Lumi di Pakam ya. Oke, kita lanjut lagi dari line telepon 8463116, dari WhatsApp 08116169 ya. Aduh, malam hari ini kurang ini ya, kurang sehat sih, enggak sehat, maksudnya sih sehat ya, cuman agak-agak gimana gitu ya suaranya malam ini ya. Oke, kita coba sapa dulu nih. Halo, Ruang Rindu.
1: Itu pagi, Pak. Nama Mbak Cicit Bangi.
0: Ya, siapa di mana?
1: Bang RJ Tagalung. Apa?
0: Bang RJ Tagalung di Rantau Prapat. Apa kabar, Bang?
1: Oh, kabar abang.
0: Ya, ini temanya tentang batik ya. Karena hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Ada berapa banyak batiknya di rumah?
1: Ya, banyak Mbak Cicit Bangi. Hampir 20 ada.
0: Ngeri kali ya.
1: Memang banyak abang. Kerjanya pakai baju batik.
0: Iya iya.
1: Betul.
0: Iya. Mantap lah kalau gitu.
1: Baju batik.
0: Macam-macam ya. Ya udah. Kalau gitu Bang RJ mau lagu yang mana nih? Ini lagunya udah ada di list, boleh dari yang list aja yang dipilih. Lagunya ini ada Utali Kumahua, Kenikmatan Tersendiri.
1: Terus
0: darinya Chris K.I. Hatun, Ada Nada Cinta. Ada juga ini dari Mancanegara lagunya.
1: Mancanegara apa judulnya?
0: Mancanegara ini ada dari Eagles, Hotel California. Dari Andy Williams, My Way. Ada juga dari Emigrant, Baby Baby.
1: Ya tuh Mbak Desi juga yang pakai Inggris ya.
0: Yang mana?
1: Mata speak Inggrisnya ya.
0: Iya, mau yang mana nih lagunya jadinya?
1: Itu lagunya. Nanti awak bahasa Inggris. Cuma lagu apa nanti? Dari siapa lah? Dari Kumau itu apa dia dulu dari?
0: Kenikmatan Tersendiri. Itu aja lagunya.
1: Lagu dari Telik Kumau.
0: Oke, ya.
1: Nah, dari.
0: Nah, ya udah nanti kita putarkan ya, Bang ya.
1: Oke, lanjut juga nih ya.
0: Yo, makasih.
1: Ya, oke.
0: Ya. Aduh, kenapa nih malam hari ini tiba-tiba suara Tami tuh lagi nggak bagus ya? Tiba-tiba nih, cegukan. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah mayang bebaku.
0: Kan?
2: Kalau sama Mbak Tami nanti jadi marah. Sama yang bebaku walaupun nggak punya yang beb, bilang aja sama yang bebaku ya kan gitu.
0: Semua ya.
2: Rindu kan sama Mbak Tami, marah pula nanti Mas Hadinya ya kan?
0: Iya.
2: Iya. Iyalah.
0: Gimana? Banyak batiknya di rumah nggak?
2: Nggak banyak sih, cuma ada.
0: Ada. Biasanya pakai batik kemana?
2: Lengan pendek ada 2, lengan panjang ada 3.
0: Oh,
2: yang
0: penting
2: adalah kita aja.
0: Pamer.
2: Cuma di antara itu satu yang paling ku suka itu yang lengan pendek itu yang warnanya hijau daun itu.
0: Pokoknya
2: mau panasnya kayak apa tetap bikin dipakai. Karena dia double dalamnya ini. Lembut kali. Kan ada itu yang double itu kan, Kak?
0: Iya.
2: Nah, itu. Lembut kali dipakai itu.
0: Bahannya berarti bagus ya.
2: Ya enggak tahu lah waktu Kakak jenguk anaknya ke Kelapa 2 kan pulangnya singgah ke Tanah Abang. Apa tanya mau beli apa? Udahlah belikan batik aja, dibeliin itulah satu kan. Ya pokoknya di antara batik-batik cuma itu yang gue suka sampai sekarang masih ada, padahal udah ada 7 tahun yang lewat itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Tapi kalau Aduh, kalau batik ini kan kak, paling kalau pas acara pesta keluarga aja. Kalau entah undang-undangan teman-temannya pakai biasa.
0: Oh iyalah.
2: Karena tapi kan sering kapelan gitu kalau keluarga ada pesta gitu.
0: Iya.
2: Pakai warna apa nanti? Batik warna kuning mas dengan panjang kan gitu. Kapelan semua gitu.
0: Iya, tapi kan nggak mesti sama warna ya. Yang penting batik ya.
2: Iya. Cuma kalau yang keseringan kalau tempat kalian kan apa undangan lah gitu kan, pakai meja biasa aja mbak.
0: Oh iyalah.
2: Yang batik itu untuk acara keluarga aja.
0: Iya, acara-acara formal kayak undangan gitu ya.
2: Ya udah. Walaupun kalau tempat keluarga nggak ada pesta gitu ya pakai pakaian biasa, itu khusus untuk undangan, untuk pesta gitu aja. Makanya nggak banyak, cuma itu aja, 3 sama 2 itu aja.
0: Iyalah, yang penting nanti ganti-ganti ya kan.
2: Iya. Hari itu ada ini gak? Ada 4 ya, apa yang lengan panjangnya. Coba waktu tak laundry kan yang satu hilang gak?
0: Siapa yang ngambil?
2: Ya gak tahu orang katanya lupa, ini kurang satu. Enggak nanti dirimu yang lupa, daripada berdebat sudahlah diam aja. Itu waktu abang didel itu waktu pesta kan, kami kapan hilang, masih baru loh kak. Tapi ya udahlah, mau dibilang apa, kalau memang udah hilang ya hilang.
0: Bisa jadi karena pas di laundry itu, tempat laundrynya ya kan? Iya
2: di tempat laundry, jajannya kan tempat laundry kan. Kalau ini kan nggak digabung-gabungkan kan kak, kok bisa hilang, aku pun nggak tahu.
0: Ya nggak tahu lah, mungkin kebawa kali ya.
2: Mungkin silap orang itu kan, namanya manusia.
0: Sur.
2: Nah, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang kuning mas pula itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau memang udah hilang berarti nggak mau ngikir kan. Itu aja. Apa temanya batik? Apa?
0: Iya batik tadi kan udah.
2: Tadi tak dengeri. Oh bang, lu ini tadi naik pertama ya?
0: Enggak.
2: Naik pertama siapa?
0: Bu Ratni.
2: Mas buka tadi mas. Bang Lumi kita lengan pendek ada 5 loh kok. Emang batik ini apa ini?
0: Iya kan hari ini hari batik.
2: Nggak tahu. Ya pas kita batik ya pas kebetulan ada, cuma ya nggak banyak tapi ada kan gitu.
0: Ada, iya pas lah nih malam ini kita bahas batik ya.
2: Ya mana ya kalau nggak ada batik kita bilang nggak ada. Kalau pas kebetulan ada.
0: Ya berarti kan ada kan. Iya.
2: Tapi kalau di rumah nggak pernah aku pakai kak. Kalau untuk pesta aja.
0: Iyalah, udah pasti itu.
2: Ya kalau Bang Lubi tadi kan apa di rumah pun pakai batik.
0: Iya.
2: Ya nampak wibawanya kan Bang Lumi.
0: Katanya. Ya udah nih lagunya mau yang mana nih?
2: Mungkin aja bisa kak.
0: Dari Stinky ya?
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Hah?
0: Bisa.
2: Oke.
0: Ya udah. Nanti diputarin ya.
2: Oke, masih bakal putar. Nanti kok bilang tadi dijemput sama Mas Hadinya kan?
0: Iya.
2: Oke, nanti kok bilang tadi ya, Mbak ya.
0: Yuk.
2: Enggak tahu lagi.
0: Iya loh.
2: Ya udahlah ya. Bang Pacu apa dulu ya?
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faris tadi ya, terima kasih ya Bang. Kita sapa lagi nih penelpon berikutnya nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh mohon maaf nih Bang ya, udah kelamaan nunggu ya.
3: Gak apa-apa sambil makan lontong.
0: Ah, malam-malam makan lontong, lontong malam ya.
3: Lontong malam, yang 6.000-an itu Mbak Dami.
0: Oh iya, masih banyak di Asahan ya.
3: Iya, kok tahu?
0: Iyalah.
3: Kok tahu ini yang biasa?
0: Ya tahu lah Bang Denny kan.
3: Iya.
0: Suaranya udah gak asing. Gimana
3: ceguannya tadi?
0: Ini masih loh, masih nih.
3: Biasanya sih diceritain orang ya kan.
0: Gitu ya. Ya nih Bang Denny tadi sempet.
3: Mertua nanti nyeritain.
0: Gak tahu ya. Soalnya dari tadi siang sebenarnya ceguannya. Terus tadi sempet udah diem kan. Ini kok tadi kan tuh. Ini mulai lagi nih.
3: Ada yang rindu itu.
0: Oh rindu.
3: Banyak minum air putih lah kak.
0: Iya. Udah diminum nih banyak-banyak.
3: Iya.
0: Tersiksa juga ya. Baru kali ini seumur-umur siaran itu ceguan.
3: Oh iya. Masa sih?
0: Iya.
3: Udah bertahun-tahun siaran.
0: Udah bertahun-tahun. Iya baru ini nih. Pengalaman yang kan. Pengalaman yang cukup unik ini.
3: Jelas sekali loh di radio ceguannya.
0: Iya kan ceguan kan. Jadi mohon maaf nih maklum dulu ya.
3: Enggak malah bagus kalau bisa sampai nanti malam.
0: Jangan. Ya jadi ini mohon maaf ya. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya ngomongnya dikit-dikit aja gitu ya. Karena takut nanti ngomong-ngomong panjang, kan langsung cukupan dia.
3: Kirau aja yang ngomong.
0: Iya iya. Langsung lagu aja lah boleh.
3: Terakhir pakai batik waktu zaman-zaman kuliah, Kak.
0: Oh, zaman kuliah itu tahun berapa ya?
3: 2005.
0: 2005.
3: Iya, habis itu disimpan di lemari dan pakai lagi.
0: Oh, masih ada sampai sekarang?
3: Masih, terakhir dipakai kondangan di pernikahan mantan.
0: Wih, ampun dateng ya diundang mantan.
3: Ya, dia datang sama mamanya baik-baik ke rumah ya kan. Gak mungkin awak gak datang.
0: Iya juga ya.
3: Nah, warna coklat dipoto pula sama dia pakai batik aku di foto pernikahan dia.
0: Iya, tapi dia pas mantannya pas Bang Denny nikah datang.
3: enggak dikasih suaminya kali.
0: Oh iya.
3: Kan duluan dia.
0: Ya udahlah. Oke lah. Kalau gitu lagunya mau yang mana nih?
3: Rano Karno boleh gak?
0: Rano Karno yang mana?
3: Kau yang sangat kusayang.
0: Oke, nanti kita cari dulu ya.
3: Kalau gak ada Andy William tadi aja.
0: Andy William, oke. Okay.
3: Ya, makasih ya, Rami.
0: Makasih sama-sama juga. Waalaikumsalam. Aduh, tersiksa kali ternyata ya kalau cegukan gini ya. Oke, dari WhatsApp ini saya bacakan dulu ya. Aduh, kan. Ruang Rindu by Ari di Kendari. Hai Bang Ari, apa kabar nih? Lagunya Zigas Sahabat Jadi Cinta. Ini lagunya yang 90-an nih Bang. Katanya jumpai yang lagi nyiar, selamat bertugas. Jumpai Pak Wandi si dia jumpai Pak Wandi si Doarjo, katanya Mas Andi di Batam, Mas Yudis Tiara di Bengkulu. Oh iya iya, salam kenal ya untuk semuanya ya. Oke, kita sapa lagi berikutnya, ada ada Kak Leni Marlina di Gaperta Ujung. Selamat malam Kakak. Lagunya Kenangan Terindah dari Samson aja Kak, buat Kakak tetap semangat terus. Terima kasih. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Ada juga Mbak Juni di Gang Irama Tanjung Morawa. Ruang Rindu, Rindu Laut lah katanya. Assalamualaikum Kak Tami. Waalaikumsalam. Semoga sehat Kak ya katanya. Sama-sama ya. Kan lagunya Hotel California ya. Oke, buat teman-teman salam manis dan sehat selalu. Buat Kak Tami metugas aja ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak Tami cegukannya mau besar itu pakai benang Kak, diuyur, diguyur-guyur pakai air, terus kan terus taruh dikeringkan kayak anak bayi Kak. Di mana cari benang ya di sini malam-malam ya. Aduh. Kan ada juga nih siapa nih Kak Tiur di Tanjung Anom, malam Pro 1 katanya. Kalau batik aku ada 4 karena dulu waktu masih kerja di kantor wajib pakai batik setiap hari Jumat katanya gitu. Wah, iya ya. Sepertinya kita memang semuanya punya batik ya. Pendengar ya. Oke, terima kasih request lagu cinta. Request lagu cinta sudah terlambat by Dikta atau di cover Aini. Oke, nanti kita coba cariin dulu ya. Ya udah ya, kita dengerin lagu lagi ya. Pasti bosan dengerin cegukannya Tami kan malam ini ya. Aduh kan, tuh makin parah ternyata. Ya udah, kita dengerin dulu, dia ada Utali Kumahua, kenikmatan tersendiri.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, silahkan yang mau bergabung dari line telepon kembali ya, di 0618463116 atau dari WhatsApp kita juga boleh di 0811616943. Halo Ruang Rindu. Nah, siapa di mana nih? Mas Ihul, Bang Adit ya?
1: Iya benar.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Sehat, Mas Ami.
0: Alhamdulillah. Sehat juga di sini.
1: Amin.
0: Gimana Bang? Tadi kita cerita tentang batik Bang. Bang Adit punya berapa banyak batik?
1: Batik Mas Ami. Aku kurang itu dengan batik Mas Ami.
0: Oh, kurang suka ya?
1: Tidak suka, cuman jarang pakai batik gitu, Mas Ami.
0: Oh, jarang. Jadi biasanya pakai apa, Bang?
1: Acara-acara formal aja paling.
0: Acara-acara formal kayak undangan gitu ya?
1: Iya, Mas. Ya, seperti kita pernah jalan hari ini.
0: Ya Allah. Ngeri kali ya. Imajinasinya terlalu tinggi ya, kan?
1: Ya, boleh sih, kan.
0: Jadi, Bang? Terus?
1: Terus? Nggak ada. Nggak usah terus aja.
0: Iya. Belok ya.
1: Iya, belok.
0: Belok harus buntu loh, Bang.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Ada penunjuk jalan.
0: Ada penunjuk jalan. Pakai Google Maps ya.
1: Iya. Vitamin di sana hujan, makanya enggak?
0: Kayaknya enggak hujan, Bang.
1: Sore tadi enggak juga?
0: Sore tadi kalau di RRI hujan, tapi kalau di rumah gerimis-gerimis aja sih.
1: Oh gitu ya. Ini sih hujan sore tadi. Gitu.
0: Oh sore, sekarang masih hujan atau udah reda?
1: Udah reda dong.
0: Udah reda ya.
1: Iya.
0: Oke lah, Bang Adit mau dengerin lagu yang mana Bang?
1: Ini ada di list atau gimana?
0: Di list ada, di list ini ada Indo, ada mancanegara.
1: Itu ada nggak itu?
0: Tak jodoh.
1: Janganlah.
0: Jadi yang mana?
1: Yang lain lah.
0: Itu yang mana tuh?
1: Cinta aku gila ada nggak?
0: Cinta aku gila.
1: Yeah.
0: Jangan gila-gila. Perkara cinta.
1: Sampai gila kok. Setengah gila
0: ya. Yang ada ini, oh ya ada cinta aku gila.
1: Ada kan? Nah, itu aja putarin ya.
0: Iya, boleh.
1: Kita dengar sama-sama ya.
0: Yuk.
1: Kita butuh aja yang dengar.
0: Semua lah.
1: Oh gitu. Yaudah lah ya.
0: Yuk.
1: Kami sehat selalu ya.
0: Ya, sama-sama Bang. Makasih Bang ya. Ya,
1: kalau pulang nanti di jalan ya.
0: Yuk.
1: Yaudah ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Adit ya. Di mana dia? Dolok Masihul. Oke, tadi ada juga Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Ruang Rindu, Rindu Kalilah katanya gitu ya. Dari Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir, lagunya 5 Minutes yang Selamat Tinggal. Oke, nanti kita putarkan ya Opa ya. Terima kasih Opa. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Iya.
2: Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Tami.
2: Oh, Mbak Tami.
0: Iya.
2: Cintami ya bukan?
0: Cintami Atmanegara.
2: Ya iya, soalnya penyiar-penyiar apa ini, terus satu namanya keren-keren ini.
0: Iya. Ada
2: Kemarin itu Pika ya kan, Pika Rafika ya kan.
0: Rafika Duri.
2: Ini Cintami ya kan, Cintami sama negara ya kan.
0: Bisa juga bisa juga Tri Utami.
2: Ah, Tri Utami.
0: Iya.
2: Semalam itu Anggi ya kan, Anggi Marito ya kan.
0: Gitu. Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Di Gugur.
0: Di Glugor.
2: Iya, dan Amin.
0: Oh, Pak Amin.
2: Ya.
0: Sehat ya, Pak ya?
2: Sehat. Oh, semalam kalau semalam siapa? Pak Viva, Pak Vika panggil Bang dia.
0: Oh, jadi pengennya dipanggil Bang atau Bapak?
2: Ya, disamakan aja mau Pak Vika ya kan.
0: Oh, masih mau muda dia.
2: Ya, soalnya soalnya Anggi pun panggil panggil Bang juga, jadi
0: dua lengkap. Oh, siap Bang ya. Oke Bang, gaskan okay. Bang. Iya, tadi kita ngobrol tentang batik nih Bang. Bang Amin ya, Bang Amin kan?
2: Iya, iya.
0: Punya berapa batik Bang?
2: Batik cuma dua, itu pun jarang dipakai itu.
0: Pas undangan aja pakainya ya?
2: Iya, pas mau apa, pas pakai lah. Pas lagi pengen juga sih, kalau perlu pakai ada acara khusus lah. Kalau sehari-hari sih pakai apa saja sih.
0: Iya, iya, iya.
2: Lebih enak, lebih santai aja kayaknya.
0: Lebih santuy ya.
2: Iya.
0: Ya udah, Bang Amin mau dengerin lagu yang mana nih Bang?
2: Mau denger lagunya apa ini, Bon Jovi.
0: Bon Jovi yang mana?
2: Bon Jovi yang Always.
0: Always, oke. Okay, nanti kita putarkan ya Bang ya.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Tami.
0: Iya.
2: Tetap semangat.
0: Yuk, makasih. Dari Gelugur ada Bang Amin ya. Terima kasih Bang Amin. Ini dari WhatsApp juga udah rame ya. Dari Mbak Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ruang rindu, rindu kali lah Mbak. Saya Yani di Karangrejo. Boleh ikutan kan Mbak? Boleh dong ya. Mbak boleh boleh minta request lagu Mbak. Lagunya dari Whitney Houston, judulnya I Will Always Love You. Buat Mbaknya salam kenal aja. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Halo Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah sama Mbak Tetami.
0: How are you Mr. Wibowo?
3: Still recover at home.
0: Oke.
3: Okay. Tangannya udah mulai ada kemajuan lah, bisa makan sendiri dan gunakan sendok. How are you today? Are you still good today?
0: Yes, I'm good.
3: Nice to listen. I hope it's good every day. Everything going right and lucky, also fine and healthy.
0: Yes, thank you so much.
3: You're welcome, sister.
0: Yeah, today we talk about batik. What do you think? You have batik?
3: Kalau nggak salah, ada 3.
0: Okay, you have 3 batik.
3: Ada batiknya batik santai gitu. Ada yang lebih ada kerah, ada yang nggak gitu.
0: Gitu ya.
3: Sampai-sampai lah.
0: Iya. Oke, okay. Biasanya kalau pakai batik kemana?
3: Ada acara ya, misalnya acara resmi lah gitu.
0: Iya, acara resmi.
3: Dengar info katanya pakai batik lebih itu lebih tak betul gitu.
0: Oke, okay. So. Mr. Wibowo, do you want listen to the song, Indonesian song or international song?
3: English song.
0: English song. We have Westlife Soledad, and then Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, and then Eric Clapton, Wonderful Tonight.
3: Yeah.
0: And then Europe tomorrow.
3: Tomorrow.
0: And ABBA, Slipping Through My Finger, Emigrant Baby Baby.
3: What? Tadi yang terakhir apa?
0: Emigrant Baby Baby.
3: Baby Baby. Lady to love, ada?
0: Hah?
3: Lady to love.
0: Baby to love.
3: Lady, are you lady? Lady to love.
0: Oh, lady to love.
3: Yeah.
0: Which singer?
3: Banyaknya nggak tahu, cuma dulu ada satu judul film barat itu. Film jak dulu itu.
0: Kita yang ada di sini aja lah.
3: Oh, kalau itu minta lagunya itu yang Boselli tadi apa itu?
0: Yang dari apa?
3: Yang barat tadi apa Bocelli, Bocelli gitu.
0: Oh, si ini Andrea Bocelli itu Time to Say Goodbye.
3: Time to Say Goodbye. Nah, itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Have a great job. Take care for your health. If you go home, be careful, please. Especially the family, including especially the Republic of Indonesia program one. I wish you all the best.
0: Thank you.
3: Bye.
0: Thank you. Koko Wibowo. Oke, lanjut lagi dari WhatsApp ya. Tadi ada Mbak Mulyani di Karangrejo. Kemudian ada juga dari Pangeran di USU. Katanya, Ruang Rindu Rindu Kali lah. Mau lagu dari ST12 yang Putri Iklan buat Mbak Tami. Selamat tugas ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Rindu Kalilah.

Bo Chili and Sarah Brightman, Time to Say Goodbye. Ini menjadi pertanda juga ya, dan menjadi akhir dari perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih semuanya pendengar, kita sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Itu tandanya saya Desi Utami harus pamit undur diri. Tapi jangan khawatir, masih ada lagu-lagu enak yang akan menemani Anda di Just More Music hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat beristirahat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Sabtu, 3 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4:58. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.'" Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5:25 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Mutiara Pagi hari ini dengan topik Pandangan 4 Mazhab Parfum Beralkohol dan Tas dari Kulit Hewan yang nantinya juga akan dibawakan oleh Ustadz Hendra Zulfran. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti segmen Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini, 3 Oktober 2026, yang tentunya akan dibawakan oleh Ustadz Hendra Zulfran, yang akan membawakan topik pandangan 4 mazhab parfum beralkohol dan tas dari kulit hewan. Tentunya Anda juga bisa ikut bergabung, pendengar dan juga sahabat budaya, melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Hendra Zulfran. Kita sapa dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Iya, halo, Assalamualaikum Ustadz. Iya. Halo Ustadz.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak. Enggak kedengaran, Mbak.
0: Iya, sudah kedengaran suaranya Ustadz? Halo? Iya, baik. Dan tentunya pendengar, kita masih akan coba terhubung dengan Ustadz Hendra Zulfran pagi hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah kembali terhubung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran pagi hari ini. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu yang sudah terhubung melalui line telepon kami. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya Ustadz pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Baik, untuk itu Ustadz, silakan disampaikan untuk mukadimahnya dengan topik kita pandangan 4 mazhab parfum beralkohol dan tas dari kulit hewan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma'alam sana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita hari ini masih bisa bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keimanan dan kekuatan. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya memakai parfum alkohol ya. Alkohol itu bukan bahasa Arab ya. Alkohol itu bahasa Indonesia atau apa. Nah, di sini dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat 90, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu innamal khamri wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian judi, kemudian berhala dan mengguni nasib itu adalah rijsun, najis. Ya, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtani buhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, di sini yang menjadi landasan adalah innamal khamri tadi khamar. Dan ada kalimat rijsun. Ya. Innamal khamri wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, najis. Nah di sini apakah alkohol itu semuanya najis? Ya, najis untuk diminum atau najis untuk dipakai di badan? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Nah, kalau ulama Saudi, ya, ulama Saudi ini memaknai rijsun itu, khamar sebagai rijsun itu adalah zatnya. Jadi zatnya itu adalah najis menurut ulama Saudi. Jadi berarti kalau sudah najis, bukan hanya diminum, disentuh, berarti juga najis. Ya, berarti kalau minyak wanginya mengandung alkohol, menurut ulama Saudi, itu najis, tidak boleh. Ya, itu ulama Saudi. Nah, kemudian, kalau pendapat ulama Mesir, ya, berarti kalau sudah ulama Mesir, berarti 4 mazhab ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, menurut 4 mazhab ini, yang dimaksud dengan rijsun ini, najis ini bukan zatnya, tapi maknanya, ya, maknawinya itu. Nah, jadi makna rijsun itu bagaimana? Jadi ulama 4 mazhab ini mengartikan bahwasanya rijsun itu, makna daripada rijsun itu adalah perbuatan, ya. Karena di sini bukan hanya khamar yang dikatakan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamri wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Nah, sini katakan adalah khamar, kemudian berjudi, kemudian mengundi nasib berhala, itu bagian najis rijasun. Nah, jadi kalau zatnya lah kita katakan najis, ada orang main bala enam, kita bilang main leng, ya kan pakai kartu, ya itu bagian daripada judi. Kalau misalnya lah zatnya itu najis, berarti kartunya kita tersentuh, kita ketika kita mau sholat misalnya tersentuh kartu kita, batal lah wudhu kita. Nah, itu kalau zatnya. Makanya ulama masih empat mazhab itu tidak mengkategorikan najis itu zatnya, tapi mengkategorikan najis itu adalah maknawinya, perbuatannya itu. Nah kemudian kita kembali kepada parfum tadi. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau ulama empat mazhab itu tidak najis, karena tadi bukan zat yang najis, maknanya yang najis. Lalu dalilnya bagaimana ya? Dalilnya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana hadis itu berkata, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala. Anas ibnu Malik mengatakan, kuntu sakiyal khamri al-qawmi fi manzili abnu Talha. Jadi kata Anas bin Malik ini, kuntu sakiyal khamri al-qawmi fi manzili Abi Talha. Abi Talha. Ya, jadi dulu ya ini sebelum diharamkan khamar ya. Anas bin Malik ini pernah menjadi penuang minuman arak ya, penuang khamar ya. Penuang khamar di rumahnya Abu Talha, fi manzili Talha, Abi Talha. Panazala tahrimul khamri. Ya. Kemudian datanglah pengharaman khamar ini. Panazala tahrimul khamri, datanglah pengharaman khamar ini. Fa amara munadian fanadi. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk menyeru di jalan-jalan di kota-kota Mekah bahwasanya yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamri wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar itu haram, judi itu haram. Diseru. Nah, kemudian Abu Talha terdengar, ini ada suara apa rame-rame di luar. Nah, kemudian Abu Talha memerintahkan kepada Anas bin Malik. Apa kata Abu Talha? Ukhruj. Panjur haza saut. Wahai Anas, sana keluar. Faunzur, lihatlah. Mahaza saut. Itu suara apa? Ya, ada suara apa itu? Ada berisik-berisik di luar. Nah, kemudian keluarlah Anas bin Malik. Dan ternyata, disitulah Anas bin Malik mendapat informasi dari orang-orang yang menyuruh itu bahwasannya khamar itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Talha tadi memerintahkan kaumnya, kemudian memerintahkan juga Anas bin Malik untuk menuangkan khamar tadi di kota Madinah, di jalan-jalan. Jadi, ketika itu kota Madinah jalan-jalannya tadi yang menuju Masjid Nabawi itu penuh dengan khamar. Nah, jadi berserakanlah khamar itu di jalan-jalan kota Madinah. Nah, ketika itu mereka sholat. Ya, ketika itu mereka sholat dan terpijaklah khamar tadi ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Tentunya kenalah kaki mereka. Nah, di sini Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mencuci dan melakukan wudhu kembali. Inilah dalil bahwasannya berarti khamar itu ataupun alkohol itu zatnya tidak najis, tapi perbuatannya itulah yang najis. Itulah dalil ya, dalil keempat mazhab tadi ulama Mesir bahwasanya makna najis yang ditunjukkan kepada khamar tadi adalah perbuatannya ya, perbuatannya diminum itu baru haram ya. Perbuatan mabuk-mabukan itu adalah haram, tapi kalau zatnya itu tidak haram ya, tidak najis. Nah, jadi pendapat ulama empat mazhab, bolehlah kita memakai parfum yang mengandung alkohol. Nah, dan juga pendapat ulama yang lain, yang dipakai oleh parfum yang kita pakai itu berbeda jenisnya dengan khamar yang diminum. Itu beda. Jadi ini boleh ya, boleh kita pakai sebagai minyak wangi. Ini pendapat ulama Mesir, yaitu 4 mazhab. Nah, ini saya lanjutkan kembali hadisnya. Kemudian mereka mengatakan, ini bagaimana orang-orang yang telah gugur di medan perang dan mereka dulu pernah minum khamar? Kata Anas yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Allah SWT, bahwasanya ketika mereka tidak mengetahui dan mereka sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya, kalau enggak tahu ya tidak apa-apa. Kalau tahu baru haram. Jadi ini tadi ya. Jadi pendapat 4 mazhab boleh kita memakai minyak wangi yang beralkohol. Nah, kalau ulama Saudi tidak boleh. Nah, kemudian kita lanjut kepada dalil memakai tas yang terbuat dari kulit ya. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat ya. Nah, kalau pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki itu boleh kita memakai dengan kulit hewan yang tidak boleh dimakan. Misalnya kulit buaya, kulit ular. Ya, itu Imam Hanafi dan Imam Maliki membolehkan. Bahkan salah satu pendapat Imam Maliki ya. Kulit anjing pun kalau disama. Itu dibolehkan, yaitu salah satu pendapat aneh lah kita bilang ya. Jadi Imam Maliki boleh kalau itu, tapi kalau babi nggak boleh ya. Itu kan babi sudah jelas dia najis rijisun. Tapi kalau anjing itu masih bisa disama menurut Maliki ya. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, nah, yang boleh digunakan untuk dompet, tas, nah ini adalah binatang yang boleh dimakan. Kulit sapi misalnya dijadikan dompet, kulit kerbau, kan bisa dimakan dagingnya jadi dompet. Ini boleh. Selain itu tidak boleh. Walaupun disama tidak boleh. Ya, walaupun disama tidak boleh. Jadi ketika kita nanti beli dompet, beli tali pinggang, itu kan kita bawa sholat. Nah, jadi tanya dulu. Ini dari kulit apa? Kulit buaya, berarti tak boleh dibawa sholat. Itu bangkai. Nah, dan itu najis. Walaupun sama menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali dan Imam Syafi'i, itu najis, tidak boleh dibawa sholat. Walaupun Imam Hanafi dan Imam Maliki itu dibolehkan, tapi kita di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i, tidak boleh. Tapi kalau dia terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau, kulit nyamuk nggak ada ya, itu boleh ya, itu dibolehkan ya. Karena itu pun harus disamak dulu ya. Disamaknya kalau kulit itu samaknya dengan zat-zat kimia yang dapat menghilangkan lendir-lendir yang berbau tidak sedap. Nah, itu. Jadi saya kira sebagai mukadimah pada pagi hari ini, hukum memakai minyak wangi yang beralkohol dan memakai tas ataupun dompet yang berasal dari kulit hewan. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya pada kesempatan kita kali ini di Mutiara Pagi, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0618463133, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustaz, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk dari pendengar kita. Halo.
3: Halo.
2: Iya. Ya, bisa dengan siapa di mana, Pak?
3: Naibahu, Kak.
2: Dengan siapa? Pak siapa?
3: Naibahu di Siantar.
2: Baik, dengan Pak Naibahu. Baik, Pak Naibahu, silakan pertanyaannya untuk Ustaz.
3: Ya, ini karena bersinggungan tentang alkohol. Lalu bagaimanakah kalau kita melakukan macam penyembuhan dengan alkohol? Misalnya luka, atau ada juga orang yang percaya itu dia lebih suka dia berkusuk badan itu pakai alkohol macam jenis samsu putih lah kita bilang itu kan. Itu kan alkohol. Lalu bolehkah kita melakukan penyembuhan dengan alkohol, obat luka atau untuk berkusuk, Kak ya? Itu pertanyaan Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Naibahu untuk pertanyaannya. Ya, Ustaz bisa ya. Dijawab Ustaz?
1: Ya, baik. Kalau untuk luka ya Bapak ya, untuk luka, untuk ini yang tidak diminum ya, kita bahas dulu yang luka dulu, untuk yang di luar badan. Untuk luka, untuk menyembuhkan luka-luka, membersihkan luka, atau untuk kusuk, ini mengandung alkohol. Tadi empat mazhab itu membolehkan. Kenapa? Karena empat mazhab ini membahas daripada alkohol itu bukan zatnya. Tapi maknawi daripada alkohol itu yaitu perbuatan yang memabukkan. Yang ketika diminum, memabuk, itulah yang perbuatan yang haram, najis. Tapi ketika dipakai di tubuh untuk kusuk, untuk mengobati luka, itu tidak najis. Sebagaimana dalil tadi, ketika sahabat sholat menuju kota Madinah dan mereka membuang khamar di tengah jalan, terpijalah oleh mereka. Kemudian mereka langsung sholat dan Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mencuci khamar yang ada di kaki mereka. Tapi membiarkannya mereka sholat. Dalil berarti boleh, khamar tadi, alkohol tadi kita pakai di tubuh kita. Nah kemudian bagaimana pula yang kita minum? Contohnya obat batuk mengandung alkohol. Ya obat batuk ataupun obat-obat yang lain mengandung alkohol. Nah kalau ini... Ya, kalau misalnya kita minum obat batuk yang mengandung alkohol, sebaiknya kalau ada yang tidak beralkohol kita usahakan dulu. Ya, cari obat yang tidak mengandung alkohol kita usahakan. Nah, tapi kalau sudah tidak ada lagi, itulah satu-satunya obat yang ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Ini namanya rukhsah. Ya, rukhsah artinya apa? Darurat. Allah berikan kemudahan. Ya, jadi kalaulah tidak ada obat lain selain yang mengandung alkohol itu, maka bolehlah kita meminum obat yang mengandung alkohol tadi. Tapi kalau ada obat yang lain, maka usahakan minum yang lain dulu yang tidak mengandung alkohol. Kalau tidak ada, baru boleh yang mengandung alkohol. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih jawabannya Ustadz. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, apakah yang disuntikan untuk orang yang mau dioperasi itu termasuk narkoba Ustadz? Mungkin yang dimaksud suntik bius ya Ustadz. Silakan dijawab Ustadz.
1: Ya, suntik bius ya, ataupun sejenisnya ya. Jadi memang ada ya, mungkin jenisnya berbeda ya. Itu atau yang mirip-mirip dengan narkoba itu namanya obat penenang ya, obat penenang. Jadi misalnya adalah orang sakit asam lambung ya. Kadang-kadang asam lambung ini kan membuat kita itu linglung ya atau cemas, rasa takut yang tidak beralasan. Jadi bagaimana cara menenangkan? Suntik obat penenang. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah ini termasuk narkoba? Kalau obat penenang iya. Obat penenang itu termasuk narkoba, ya, termasuk narkoba. Cuman ini kan ada aturannya, ya, makanya dia tidak dijual bebas. Ada aturannya untuk apa? Untuk medis, untuk kedokteran, ya. Jadi ada fungsinya untuk menenangkan, itu pun dengan dosis yang disesuaikan dengan dokter, tidak sembarangan. Kalau diminum tidak sesuai, itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, bagaimanakah ini? Ya, kembali kepada tadi, rukhsah tadi, bahwasanya ketika ini darurat, ya, tidak ada obat yang lain, maka itu boleh dipakai. Seperti obat bius tadi. Ketika obat bius tadi yang disuntikan oleh dokter tadi, misalnya mengandung alkohol, ataupun mengandung narkoba dan sejenisnya, maka ketika tidak ada obat selain itu, maka itu Allah ampuni ya, Allah bolehkan ketika tidak ada yang lain ya. Jadi itu dibolehkan ketika tidak ada sesuatu yang lain, daripada nanti dia dioperasi tidak dibius ya, itu luar biasa mungkin sakitnya menjerit-jerit dia. Jadi disuntikkanlah obat bius tadi untuk supaya dia tidak merasakan sakit. Jadi kalau dia darurat boleh ya, kalau tidak ada obat yang lain hanya itu boleh. Yang tidak boleh itu kita pakai tidak sesuai dengan aturan kedokteran, itu yang tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung pada pagi ini. Ada yang ikut menanyakan Ustadz, di zaman sekarang ini ada beberapa sepatu yang dibuat menggunakan kulit babi. Nah, sepatu ini kan tidak dipakai untuk sholat Ustadz. Apakah kita bisa memakainya juga untuk kegiatan kita sehari-hari? Silakan dijawab Ustadz.
1: Kulit babi tadi ya?
2: Iya, betul Ustadz.
1: Ya. Kulit babi walaupun tidak dipakai sholat, itu juga najis, tidak boleh. Ya, jelas dalam Al-Quran, innamal khamri wal maisir wal ansab, ada di Al-Quran bahwasanya khinjir itu adalah najis. Ya, surat yang lain bukan yang ini ya, surat yang lain bahwasanya khinjir itu adalah najis. Ya, itu najis, tidak boleh. Nah, tapi kalau anjing tadi, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan anjing itu najis. Makanya Syafi'i Malikiyah ada pendapat yang membolehkan menyamak kulitnya itu ketika sudah disamak maka terbebaslah dari najis. Tapi kalau dia khinjir, babi itu memang sudah najis. Jadi tidak bisa disamak bagaimanapun, tidak bisa. Itu karena dia sudah najis. Ya, jadi kulit babi itu walaupun tidak dipakai sholat itu tetap najis, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mau dipakai di kondangan, mau dipakai jalan-jalan, tidak boleh. Nah, itu sudah mutlak. Semua mazhab ulama sepakat itu najis dan tidak boleh disamak, juga tetap najis dan tidak boleh dipakai dimanapun. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, dan tentunya pendengar juga sahabat budaya, kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung di Mutiara Pagi kita kali ini. Bisa memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43, juga melalui line telepon kami di 0618 463 133. Baik Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Nani di Tanjung Morawa. Ustadz, mungkin kita banyak mendengar orang yang berkata dengan perbedaan pendapat antar mazhab. Nah, kita sering mendapati ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Jadi bagaimana Ustadz cara kita menyikapi perbedaan mazhab ini tadi? Dan mana yang tentunya paling benar untuk kita ikuti? Silakan dijawab Ustadz.
1: Nah, kita di Indonesia ini kepada umumnya kan mazhab Syafi'i ya. Kalau saya Syafi'i ya. Walaupun tadi Imam Hanafi, contohnya tadi ya, Imam Hanafi dan Imam Maliki membolehkan memakai dompet yang terbuat dari kulit buaya dan kulit ular, itu diboleh dibawa sholat, tapi itu kan bukan mazhab saya, dan saya meyakini bahwasanya yang benar itu adalah ketika kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan itu adalah najis dan tidak boleh dibawa sholat. Dan saya yakini adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa saya meyakini Imam Asy-Syafi'i? Karena Imam Asy-Syafi'i itu adalah salah satu ulama yang kehati-hatiannya sangat tinggi. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i itu ketika dia memutuskan satu pendapat, dia sangat berhati-hati sekali dalam memutuskan pendapat itu. Jadi kalau saya cenderung ke Imam Syafi'i. Ya, kenapa disampaikan Ustaz Imam-Imam yang lain? Agar kita tidak bergaduh dengan yang lain. Nah, nanti Imam Hanafi sholatnya beda, kau salah. Tidak begitu sholatnya, itu menghindari itu. Jadi kita tidak boleh saling nyalah-menyalahkan karena juga mereka punya dalil. Contohnya dari wudhu sajalah. Ya, kita wudhu kita, itu kan ketika membasuh rambut cukup 3 helai rambut saja cukup. Atau 3 jari cukup. Nah, ketika kita tidak mempelajari semua mazhab, pasti mazhab Maliki itu mengatakan wudhu kamu tidak sah. Wudhu kamu tidak sah. Kenapa? Harus seluruh rambut yang dibasuh. Begitu juga ketika kita melihat imam mazhab Imam Maliki, ketika dia akan sholat, dia menggandeng istrinya, pasti kita akan mengatakan, batal wudhu kamu. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu walaupun bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, batal wudunya. Mereka tidak batal, jadi itu. Jadi makanya perlu kita membuka wawasan, tujuannya untuk menambahlah wawasan kita dan tidak saling salah menyalahkan. Jadi untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, pakai satu mazhab saja. Jadi saya pakai mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dan kita juga bermazhab tidak kaku, nggak boleh kaku. Kita juga boleh memakai mazhab ulama lain ketika ada benturan. Kesulitan kita, makanya ada imam salah satu ulama mengatakan ketika kita kesulitan dalam menjalankan satu mazhab, boleh kita menggunakan mazhab yang lain. Contoh misalnya, mazhab Asy-Syafi'i kan ketika zakat itu kan diutamakan bahan pokok, beras kita di Indonesia. Nah, tapi banyak orang Indonesia yang kesulitan dia mungkin susah membawa berasnya atau segala macam, dia menggunakan mazhab Hambali dengan menggunakan uang, itu boleh. Nah, jadi yang nggak usah terlalu kaku, kita boleh menjalankan mazhab yang lain. Yang tidak boleh itu saling salah menyalahkan. Jadi menurut saya itu perbedaan mazhab itu untuk mempermudah kita. Ketika kita kesulitan mazhab yang ini, kita boleh pakai yang ini. Nah, yang kesulitan boleh pakai yang ini. Yang tidak boleh kita mencampur adukan. Nah, suka-suka kita, sebentar pakai yang ini, ya, itu nggak boleh. Ketika ada kesulitan saja, baru kita boleh pindah ke mazhab yang kita mampu.

0: Jadi untuk belajar fikih ini sangat sangat banyak sekali manfaatnya agar kita tidak saling menyalahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal sihhat khususan jamaah RRI Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra Sulfan yang sudah membawakan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, demikian Mutiara Pagi kita edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kali ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Di daerah jalan saya saat ini, sebentar saja hujan, naik air. Walaupun sempat mengalir, kita berharap supaya daerah-daerah seperti ini jangan sampai ada luapan.
2: Seperti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik. Pertandingan bagi kita cukup berat ya, karena persiapan pemain yang siap-siap.
0: Sari berita, Pemko Medan lanjutkan pembangunan drainase di Kecamatan Medan Selayang guna mengurangi genangan di kawasan permukiman warga saat hujan. PSMS Medan targetkan poin penuh saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia malam nanti. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang, sebagai upaya mengurangi persoalan genangan di kawasan permukiman warga, di mana pembangunan ini diharapkan dapat memperlancar aliran air dan meminimalkan luapan saat hujan deras. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang, sebagai upaya mengurangi genangan yang kerap terjadi di kawasan permukiman warga saat hujan deras. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, kondisi Jalan Sei Asahan yang berada di kawasan cekungan membuat wilayah tersebut rentan mengalami peningkatan volume air ketika hujan turun. Bahkan, genangan dapat mencapai ketinggian betis orang dewasa meski hujan berlangsung dalam waktu singkat. Menurut Riko, penanganan persoalan genangan perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
1: Karena kalau di daerah jalan saya saat ini, sebentar saja hujan, naik air kurang lebih sebetis. Ya, sebetis. Walaupun cepat mengalir, kita berharap supaya daerah-daerah perumahan seperti ini jangan sampai ada luapan.
3: Lebih lanjut, Riko menekankan pentingnya respon cepat instansi terkait terhadap berbagai laporan dan keluhan warga mengenai persoalan infrastruktur. Sementara Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menjelaskan, proyek pembangunan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan drainase tahap sebelumnya yang telah menyelesaikan pekerjaan sepanjang 200 meter. Ia menyebut pembangunan drainase sepanjang 505 meter tersebut memanfaatkan kontur jalan yang melengkung untuk membagi debit air secara proporsional.
4: Menyambung yang pekerjaan yang kemarin yang 200 meter. Kalau yang kemarin nanti yang sebagian itu dibuang ke Sei Selayang, yang sebelah sana itu dibuang ke septik. Jadi jalannya kan karena melengkung bagi berbagi air, sebagian dibuang ke septik, sebagian dibuang ke Sei Selayang.
3: Hafiz berharap pembangunan drainase tersebut dapat mengoptimalkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan di wilayah Jalan Sei Asahan dan sekitarnya ketika hujan turun. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Jembatan Demba di Kecamatan Onalalu, Kabupaten Dias Selatan, yang direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Dias Selatan. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
5: Kapolres Nias Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH bersama Bupati Nias Selatan Sehi Atullah Iyah meninjau hasil revitalisasi Jembatan Demba yang berlokasi di Desa Hilina Mesakwa Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada Kamis 1 Oktober 2026. Jembatan yang merupakan akses satu-satunya bagi warga di tiga desa, yakni Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono tersebut direvitalisasi Polres Nias Selatan bersama masyarakat pada kegiatan gotong royong Jumat 25 September 2026 lalu. Kapolres Nias Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH menekankan bahwa pihaknya hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Hal ini menurutnya sesuai dengan mandat presiden yang ditindaklanjuti oleh Kapolri, lalu diatensikan oleh Kapolda Sumatera Utara agar membantu untuk melihat jembatan yang dinilai strategis sebagai akses masyarakat.
6: Kami sadari dengan keterbatasan baik sarana, keterbatasan kemampuan, isinya hanya satu yang bisa kita bantu untuk merevitalisasi dan termasuk juga jembatan yang satu lagi.
5: Kapolres AKBP Alfian Tri Permadi berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta mendambakan agar jembatan ini dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, apresiasi terhadap langkah Polres Nia Selatan dalam membantu masyarakat juga disampaikan Bupati Nia Selatan Sehiatul Laia. Ia berharap sinergi yang telah terjalin tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
7: Dan tentu sangat berterima kasih kepada Kapolres, walaupun ini dikategorikan tidak bertahan lama, tetapi sudah syukur Pak Kapolres. Karena inilah satu-satunya juga lintas yang tiga desa menuju Kecamatan Ololalu, dan hari ini juga kita sudah bawa Kadis PUTR ya, supaya ini juga dilihat. Jangan kalau kita lakukan pembangunan, jangan sampai ini dibongkar ya, supaya ini bisa dimanfaatkan, dan kalau bisa kita geser sebelah sini nanti pembangunan yang baru mungkin lebih bagus, supaya hal ini juga tidak terganggu, bisa selalu di manfaatkan oleh masyarakat.
5: Untuk diketahui, jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut sebelumnya rusak berat sehingga sulit dilintasi oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas setiap hari. Melalui program Jembatan Merah Putih, jembatan tersebut kemudian direvitalisasi oleh Polres Nia Selatan bersama warga dengan menggunakan batang pohon kelapa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten. Aplikasi itu digunakan mempercepat layanan perizinan dan tata ruang, serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Akses yang namanya Siap Ruang.
9: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan, terutama terkait bidang persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
8: Mudahkan para investor untuk meyakini dan mendapat kepastian hukum dan kepastian dokumen dalam rangka pengurusan PKKPR yang cikal bakal pertamanya dalam hal pengurusan persetujuan bangunan gedung yang ada di Deli Serdang. Pertama, masyarakat bisa mengakses yang namanya siapruang.deliserdang.go.id.
9: Ia menambahkan, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukan bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip terus melakukan penguatan gerakan literasi peningkatan minat baca masyarakat. Salah satunya melalui Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Perpustakaan ini terus melakukan berbagai kegiatan meningkatkan minat baca generasi muda. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip terus mendorong penguatan gerakan literasi sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat Sumatera Utara. Salah satunya melalui Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Di gedung ini, setiap hari ramai dikunjungi para pelajar dan juga mahasiswa. Pustakawan ahli media, Wardija, mengatakan, untuk meningkatkan minat baca generasi muda, pihak perpustakaan terus melakukan berbagai kegiatan. Pihaknya juga terus mengajak para guru untuk mendorong siswa berkunjung ke perpustakaan. Wardija berharap perpustakaan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan literasi mahasiswa dan pelajar, serta menumbuhkan generasi yang unggul, cerdas, kuat, dan mandiri.
11: Kita ajak para guru untuk mengarahkan siswanya dalam rangka untuk berkunjung ke perpustakaan. Kemudian kita juga mengadakan proses yang berkaitan dengan minat baca. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan-latihan yang berkaitan dengan literasi. Bagaimana literasi itu bisa meningkat, kemudian masyarakat pun tertarik untuk membaca.
10: Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara saat ini terus membenahi sistem pengelolaan arsip dan koleksi buku agar lebih rapi, modern, serta representatif bagi pengunjung. Saat ini, Disperpusip Sumatera Utara sedikitnya memiliki 200 ribu lebih koleksi buku dengan rata-rata pengunjung antara 70-80 per hari yang sebagian besar dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara juga terus meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendistribusikan buku-buku ke berbagai perpustakaan sekolah di wilayah Sumatera Utara, termasuk bacaan digital di 14 titik baca dan 16 pojok baca digital di berbagai daerah di Sumatera Utara. Suyanto Stepu melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Peringatan Hari Batik menjadi momentum menumbuhkan rasa bangga dan melestarikan warisan. Karena lewat batik, budaya sebuah daerah bisa dikenal hingga dunia internasional. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
13: Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Perayaan tahunan ini memberikan kesan mendalam sekaligus menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Pada tahun ini, Hari Batik Nasional dirayakan Jumat 2 Oktober 2026. Hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Salah seorang pengrajin batik Nias, Yuslian Hareva, mengatakan, sesuai dengan tema Hari Batik 2026, Batik Berlayar, batik adalah sarana untuk memperkenalkan budaya Nias ke masyarakat yang lebih luas. Lewat batik dengan brand Nuha Nibira, publik mengetahui dan menikmati budaya Nias melalui balutan kain yang bernilai seni tinggi. Lewat batik, budaya Nias bisa tampil di berbagai event-event berkelas dan membuka mata orang banyak tentang uniknya budaya Nias.
14: Dulu kan yang lihat motif kita ini atau desain-desain di rumah adat hanya yang berkunjung ke Nias. Mm-mm. Nah, setelah kita munculkan dalam selai kain, orang pun bisa melihat pada saat kita memakai bajunya, pada saat kita tampil. Jadi motif-motif Nias itu yang tidak bisa ke Nias juga mancanegara bisa dia lihat melalui batik-batik atau Nuha Nibira yang kita hadirkan. Nah, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen Nias dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
13: Sementara itu, Shen Batee, salah seorang Gen Z, mengaku sangat menyukai batik. Apalagi setiap daerah memiliki motif masing-masing yang keren. Sebagai anak muda, ia menyukai motif floral dengan warna-warna kalem seperti pastel dan monokrom. Ia suka jika anak-anak muda seusianya menyukai batik dan bangga mengenakannya di berbagai acara.
15: Halo, aku Shen. Aku mahasiswa. Aku suka batik. Kenapa? Karena batik itu budaya yang harus dipertahankan. Batik itu culture-nya Indonesia. Dan batik itu unik. Menurut aku, anak muda yang suka memakai batik itu berarti anak muda yang mau melestarikan budayanya. Dan seharusnya seperti itu. Harapanku dan pesanku, semoga semakin banyak yang pakai batik. Gak cuma di acara-acara resmi, karena biasanya orang-orang pakai batik di acara-acara formal seperti itu. Tapi mungkin sehari-hari juga aku harap banyak yang pakai.
13: Secara khusus, Shen berharap batik-batik Nias bisa tampil lebih keren lagi dengan motif-motif yang kekinian dan model yang up to date. Sehingga orang dari daerah lain pun suka dan bangga untuk menggunakannya. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Berikut laporan Deni Siahaan.
16: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong pihak perbankan agar mempermudah para petani di desa untuk memperoleh kucuran kredit usaha rakyat atau KUR. Permintaan itu diutarakan Muksin Amin, seorang pemerhati dan praktisi pertanian di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menggeliatkan roda perekonomian warga tani. Menurut Muksin, hingga saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait cara atau sistem untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Padahal pemberian kredit kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat taraf hidup warga, khususnya warga pedesaan. Muksin menyebut pemerintah tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang sistem bertani, namun harus mampu memberikan sosialisasi tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di desa lewat suntikan modal dari kredit usaha rakyat.
17: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat di desa perdesaan, khususnya para petani, di mana KUR itu sendiri.
16: Kemudian Muksin meyakini bila pemerintah dan perbankan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat kepada warga tani, diyakini geliat perekonomian dan taraf hidup warga di pedesaan akan semakin bergeliat. Denis Syahaan melaporkan.
0: Raca perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026 mencatatkan surplus sebesar 731,82 juta dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
18: Surplus neraca perdagangan sebesar 731,82 juta US dolar.
19: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Agustus 2026 kembali mencatat surplus sebesar 731,82 juta US dolar, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 701,90 juta US dolar. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026, surplus neraca perdagangan Sumatera Utara mencapai 5.144,77 juta US dolar, meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 4.618,82 juta US dolar. Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar dengan nilai 1.029,23 juta US dolar.
18: Pada Agustus 2026, Sumatera Utara kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 731,82 juta US dolar. Penyumbang surplus terbesar pertama adalah Amerika Serikat dengan surplus sebesar 1029,23 juta, diikuti oleh India dengan surplus sebesar 479,88 juta. Dan Jepang yang memberikan nilai surplus sebesar 433,95 juta.
19: Lebih lanjut, Dadan menyebut, selain surplus, terdapat beberapa negara yang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan Sumatera Utara, yakni Singapura, yang menjadi negara dengan defisit neraca perdagangan terdalam dengan nilai mencapai 514,04 juta US dolar, diikuti Malaysia sebesar 261,12 juta US dolar, dan Argentina sebesar 56,11 juta US dolar. Ulfa Nadira melaporkan.
0: PSMS Medan targetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
2: Seperti yang dibilang sama Gus, para pemain.
20: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
2: Seperti yang dibilang sama Coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada diberikan satu sekarang. Ya, semua overall pemain sudah siap dalam persiapan.
20: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
21: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh klasemen sekarang kita udah akan bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan terutama untuk besok. Ya semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
20: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Ilham yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Ilham.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Ilham, perkiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan terjadi di sebagian Asahan, Tanjung Balai, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir merata di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Langkat, Karo, Dairi, Papua Barat, Simalungun, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari secara umum berawan dan masih berpotensi hujan ringan di Mandailing Natal, Nias Selatan, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Adapun pantauan titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 2 Oktober 2026, terdapat satu titik panas yang tersebar di Toba. Kami menghimbau waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, serta angin kencang di wilayah lereng timur, pesisir timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara, yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ilham untuk info perkiraan cuacanya pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Tentunya berikan selalu masihkan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke. Ya, selamat pagi pendengar semuanya. Kita melihat ya pada perdagangan jumlah komoditas pangan ya yang di akhir pekan ini itu terlihat beberapa komoditas sudah mulai mengalami penurunan ya setelah kemarin pada pertengahan pekan kita melihat kenaikannya cukup signifikan. Bahkan di level pengecer cabai rawit dan cabai merah itu sempat terhatikan di sana angka Rp100.000 per kilogram. Nah, pada perdagangan pagi hari ini kita melihat harga cabai rawit ditransaksikan di kisaran angka Rp75.000 per kilo. Ini kalau kita bandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya itu, pada perdagangan pagi hari ini di angka Rp70.000 per kilogram di kisaran itu ya. Jadi turun sedikit nih. Turun lumayan signifikan ya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp75.000 per kilogram. Artinya memang harganya mengalami penurunan ya. Dan saya pikir ini jadi indikasi yang menunjukkan bahwasannya supply itu sudah mulai meningkat ya. Jadi harapannya dengan supply meningkat ini harga bisa bertahan ya. Selanjutnya ada harga cabai merah di kisaran angka Rp65.000 per kilogram. Ini juga sedikit turun ya setelah menyentuh 65 hingga 75 pada perdagangan sebelumnya. Jadi memang masih ada rentang angka, ada rentang harga memang pada dasarnya. Tetapi rentang harga yang kemarin itu sudah mengecil ya di perdagangan pagi hari ini. Jadi ini menjadi indikasi kuat bahwa ternyata harga yang terbentuk di pasar itu tengah menuju pada pembentukan harga baru dan kecenderungan menurun. Selanjutnya ada harga cabai hijau di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Ini masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Dan cabai capa di kisaran angka Rp90.000 per kilo. Ini masih sama. Dan cabai capa ini terbilang sangat mahal ya. Mengingat memang kalau kita lihat produksinya itu ada di Sumatera Utara. Namun belakangan ini demand untuk cabai capa ini mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini memicu terjadinya harga, terbentuknya harga yang relatif bertahan di atas Rp65.000 per kilo untuk waktu yang sangat lama ya. Mungkin udah hampir 2 bulannya harganya terus di atas itu. Dan kemarin juga sempat menyentuh Rp100.000 per kilo atau lebih dekatnya itu di kisaran angka 97 di level pedagang pengecer ya. Pedagang di pasar tradisional, sorry. Kalau misalkan di pedagang pengecer itu harga sudah menyentuh 100 ribuan lebih. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama ya. Ini tidak banyak mengalami perubahan. Bawang merah juga sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Justru kemudian daging ayam juga masih sama, 43 hingga 47 atau 48 kilogram. Rp48.000 per kilo ya. Ini juga masih stabil. Harga daging sapi 145 hingga 160 ini juga masih stabil. Dan harga telur ayam masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Ini juga masih sama ya. Jadi memang kondisinya itu menunjukkan bahwasannya pergerakan harga itu masih relatif stabil secara keseluruhan. Besok kemudian ada harga ikan tongkol yang masih bergerak sama di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Dejus di kisaran angka Rp36.000 per kilo, ini juga masih sama. Gembung Rp45.000 per kilo, ini juga masih sama. Dan udang Rp80.000 per kilogram, ini juga masih stabil ya. Harga beras juga masih stabil di kisaran angka 14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Ya ini nggak banyak bergerak ya kalau kita lihat harga berasnya ya masih stabil di rentang tertentu. Minyak goreng curah juga masih bergerak sama nih di kisaran angka 19 hingga 21 dan ada harga gula pasir yang masih bergerak di kisaran angka 18 hingga Rp19.000 per kilogram. Ya semuanya itu masih bergerak dalam rentang angka yang cukup stabil, bergerak sama dan tidak begitu banyak mengalami perubahan. Satu sisi saya melihatnya perubahan-perubahan harganya yang terjadi pada belakangan ini itu lebih dikarenakan oleh faktor kenaikan harga pokok produksi ya untuk jumlah kebutuhan protein. Nah ini yang sebaiknya perlu diperhatikan oleh pemerintah karena memang kalau dilihat dari sisi demand-nya justru agak sedikit melambat. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi pembentukan harganya justru bukan karena cost push inflation-nya. Jadi memang kondisi ini yang menjadi salah satu masalah kenapa harga kebutuhan pangan itu terkadang tidak mengikuti dinamika supply and demand, tapi lebih banyak pengaruh oleh faktor di mana harga yang terbentuk lebih dikarenakan oleh faktor di mana produksinya itu sudah bertahan mahal seiring dengan kenaikan biaya input produksi terhadap jumlah kebutuhan-kebutuhan tertentu. Oke, menyusul kemudian ada harga kol di sini Rp5.000 per kilogram dibandingkan dengan sehari sebelumnya ini turun ya dari posisi Rp9.000 per kilo, kentang di angka Rp9.000 per kilogram ini juga masih sama, buncis Rp14.000 per kilogram ini juga masih bergerak sama, wortel Rp13.000 per kilogram ini juga masih sama, daun sopre Rp15.000 per kilogram turunnya dari posisi kemarin yang sempat menyentuh Rp18.000 per kilogramnya. Besok kemudian ada harga tomat yang di kisaran angka Rp12.000 atau turun dibandingkan dengan perdagangan kemarin yang menyentuh Rp14.000 per kilogramnya. Nah, jadi memang secara keseluruhan, kalau kita lihat harga yang terbentuk pada perdagangan pagi hari ini itu didominasi oleh penurunan harga komoditas pangan hortikultura ya, khususnya untuk bumbuan ya, seperti cabai maupun sayur-sayuran. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari pembentukan harga yang terbentuk dari komoditas sumber protein utama, ini juga sepertinya kita melihatnya masih akan bertahan dalam jangka pendek ya, walaupun memang kita tahu bahwasannya demand itu belakangan ini mengalami pelemahan. Nah, ini kita masih menanti nih apakah nantinya ada perubahan-perubahan demand yang cukup kembali normal atau justru akan bertahan di level yang ada seperti saat ini. Demikian Ibu Salsa untuk perkembangan harga kebutuhan kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya, baik Pak Gun, terima kasih untuk pantauan harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Kembali.
1: Selamat pagi.
0: Nah, tadi pendengar masih akan terus Salsa temani ya di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga pastinya lagu-lagu enak ya akan menemani Anda di weekend kali ini tentunya ya. Gimana perasaannya pendengar? Awal bulan kena di weekend pula gitu ya. Jadi pasti tentunya kita akan menghabiskan weekend ini tentunya tidak dengan tidak boros gitu ya, tapi dengan pastinya ada hal-hal yang bisa kita jadikan self reward gitu ya, seperti mungkin pergi makan keluar atau mungkin membeli barang-barang yang sudah kita impi-impikan selama sebulan ini.

senyuman hangat untuk menyapa orang-orang di sekitar Anda tentunya ya pendengar. Selalu masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.